0: tarian perang. Tarian ini melambang ke keberanian, semangat juang, dan kegagahan para pejuang dalam mempertahankan ke wilayahnya. Dalam pertunjukannya, penari pria membawa parang dan perisai sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Gerakannya tegas dan dinamis, diiringi alat musik tradisional macam tifa dan gong yang menambah suasana heroik. Tari cakalele biasanya ditampilkan pada upacara adat, penyambutan tamu, dan perayaan budaya. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga jadi wujud penghormatan kepada leluhur dan warisan budaya Maluku. Informasi berikutnya, Mang Cebicet Dulur, cerita rakyat Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Kisah ini berpusat pada Purbasari, putri raja yang difitnah kakaknya sendiri, Purbararang, karena iri terhadap penunjukannya sebagai pewaris tahta kerajaan. Dalam pengasingan, Purbasari bertemu Lutung Kasarung, seekor kera ajaib yang ternyata jelmaan dewa Sang Hyang Guru Minda. Dengan kesabaran dan kebaikan hati, Purbasari mampu mematahkan kutukan yang menimpahnya, hingga akhirnya kembali ke istana dan membuktikan kebenaran di hadapan ayahnya. Cerita Lutung Kasarung mengajarkan pesan moral tentang pentingnya ketulusan dan kesabaran. Kisah ini juga menegaskan bahwa kebaikan dan kejujuran pada akhirnya akan membawa kebahagiaan serta kemenangan atas kejahatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Mang Cebicek, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bang Cebi Cedulur masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, masih ngomongi, tentunya kita masih kulik ya yang namanya dunia digital dengan dunia anak. Nah, tentunya kalau ngomong era digital yang makin maju, penggunaan gadget oleh anak-anak ini jadi hal yang umum ya, karena anak-anak sekarang ini tumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh teknologi, dari tablet, juga ponsel pintar atau smartphone, sampai ke komputer, dan juga ada TV yang juga smart TV ya, yang TV-nya bisa juga untuk internetan. Nah, sementara teknologi ini menawarkan berbagai manfaat, macam akses cepat ke informasi, terus juga sumber belajar yang bervariasi. Era digital saat ini juga berkembangan teknologi bawa dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak. Nah, gitu, karena kita bahas tentang anak-anak ya. Ya, namanya gadget macam smartphone, tablet, komputer jadi alat yang penting. Ada juga tantangan yang perlu dihadapi ya, terutama dalam hal perkembangan komunikasi interpersonal anak. Dan tentunya orang tua ini memegang peran penting dalam menuntun penggunaan gadget anak untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan seimbang. Tentunya kita akan kulik ya, bahas pentingnya komunikasi interpersonal dalam konteks dunia digital, dan juga Cak Mano sebagai wong tua dapat menuntun anak dalam penggunaan gadget untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak ini. Tentunya kehidupan anak-anak ya, yang namanya perangkat tidak apa ya, tidak cuma berperan penting, tentunya perkembangan komunikasi interpersonal ya, menuntun penggunaan gadget anak untuk memastikan bahwa teknologi itu digunakan dengan bijak dan seimbang. Nah, tentunya penggunaan gadget ini tidak cuma digunakan untuk hiburan, tapi juga sebagai sarana untuk belajar, terus juga berkomunikasi dengan kawan-kawannya, lingkungannya, serta mengeksplorasi dunia digital. Tapi tentunya dengan semakin berkembangnya teknologi, muncul pertanyaan-pertanyaan. Cak mana sih wong tua itu bisa berperan dalam menuntun anak-anak dalam menggunakan gadget secara bijak? Iya, kalau ngomongi teknologi digital yang berkembang pesat dan merambah hampir setiap aspek kehidupan, tentunya dalam kehidupan anak-anak dewek, gadget itu tidak cuma jadi alat untuk hiburan nih, tapi juga jadi media pendidikan, interaksi sosial, bahkan kegiatan sehari-hari, Mang Cebice. Nah, sebagai contohnya misalnya nih, ada beberapa aplikasi pembelajaran yang mendukung proses pendidikan anak-anak, sementara ada juga media sosial yang memberikan anak-anak ini platform untuk berinteraksi dengan kawan-kawannya. Tapi penggunaan gadget yang tidak terkendali tentunya dapat membawa dampak negatif. Nah, tentunya kita kulik juga bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan ya pada kesehatan fisik dan mental anak-anak, dan salah sikonya mungkin ini yang bisa terjadi juga, yaitu gangguan tidur yang sering terjadi akibat terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar. Kalau istilah sekarang itu screen time ya. Dan selain itu, anak-anak juga terlalu lama menggunakan gadget yang berisiko mengalami isolasi sosial karena kurangnya interaksi tatap muka dengan keluarga atau kawan-kawan. Dan bahkan lebih dari itu ya, dunia digital juga menyimpan berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia anak-anak, yang mana anak-anak ini sekarang ini terpapar pada konten yang tidak pantas yang bisa mengalami dampak psikologis, bahkan berbentuk pandangan yang keliru tentang dunia ini. Nah, dalam konteks ini, orang tua tentunya punya peran yang sangat penting dalam mengarahkan penggunaan gadget anak-anak agar tetap sehat, produktif, dan aman. Tapi dalam konteks dunia digital, ada kekhawatiran bahwa penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengurangi kesempatan anak-anak untuk berinteraksi secara langsung dengan wong-wong lain. Nah, pada saat anak-anak ini menghabiskan banyak waktu di depan layar, kemungkinan mereka ini kehilangan kesempatan untuk berlatih keterampilan komunikasi interpersonal yang sangat penting. Karena itu penting bagi orang tua untuk mengarahkan penggunaan gadget anak-anak ya, memastikan bahwa waktu layar tidak cuma menggantikan interaksi sosial yang berharga. Lagi kita kulik lagi, tentunya
tentang dunia digital dan dunia anak-anak. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

mungkin tidak kalah pergi sekolah. Padahal kalau tidak segera diatasi, kecanduan gadget ini bisa mengganggu perkembangan si anak tadi. Nah, sebenarnya kalau ngomongi gadget ya punya banyak manfaat kalau digunakan dalam batas yang wajar, mulai dari sebagai sarana mendapatkan hiburan, macam tontonan atau games, sampai bisa digunakan sebagai pendukung pendidikan. Dan tidak jarang ya, mengecek-ecek dulur, anak-anak juga bisa belajar kemampuan bernyanyi, menari, sampai bermain musik dari gadget. Tapi kalau selalu sering main gadget, sampai kecanduan, sampai anak itu tidak bisa lepas dari gadget, ini bisa mempengaruhi perkembangan dan kemampuan bersosialisasinya. Nah, jika dibiarkan, tentunya anak-anak ini bisa sampai lupa makan, malas pergi sekolah, sampai marah, terus juga nangis pas saat gadgetnya diambil. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget? Tentunya kalau ngomongi anak-anak yang kecanduan gadget tuh bisa buat si anak ini jadi malas bergerak ya, terus juga tidak fokus pada pelajaran sekolah, dan hal ini tentunya bisa buat prestasi di sekolah jadi menurun. Dan selain itu, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kecanduan gadget yang diikuti dengan gaya hidup yang tidak sehat, termasuk ngemil berlebihan, terus juga kurangnya aktivitas fisik, tidur hingga larut malam, yang mana ini akan meningkatkan resiko anak ya terkena obesitas ataupun kegemukan, atau mungkin penyakit jantung di kemudian hari. Karena itu, biar si anak-anak ini terhindar dari dampak buruk ini, kita kulik ya langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Nah, tentunya anak-anak itu ialah peniru ulung, macik-macik dulur-duluri. Apa yang digawe ke wong tuanya bisa jadi dipilu inyo. Nah, karena itu sebagai wong tua, dia mengcik-cik dulur-dulur tuh diharapkan bisa jadi contoh yang baik untuk si anak-anak ini. Karena jika anak-anak sering lihat wong tuanya ataupun wong-wong sekitarnya main gadget sampai malam atau makan sambil main game, ya bukan tidak mungkin ya kalau anak-anak ini akan meniru tindakan tersebut. Karena itu cara pertama yaitu mengatasi kecanduan gadget dengan menjadi contoh yang baik untuk anak sebisa mungkin. Jangan bermain gadget di depan anak dan gunakan gadget sewajarnya. Kemudian untuk mengatasi kecanduan gadget pada si anak, ada waktu mengakses gadget yang harus dibatasi. Tentunya bisa ditentukan durasi ataupun jadwal bermain gadgetnya, misalnya cuma 1-2 jam dalam sehari ya, atau mungkin ada hari-harinya, misalnya cuma boleh buka ataupun main gadget di pagi hari, di hari Sabtu Minggu misalnya, selama 1-2 jam. Selain itu, awasi juga anak-anak pada saat main gadget supaya tidak terkena mengakses konten yang tidak sesuai dengan anak-anak, ataupun mungkin ada semacam kekerasan juga. Nah, jika gadget dilengkapi dengan fitur age restricted, jadi bisa diterapkan fitur ini untuk membatasi waktu dan jenis aplikasi atau tontonan yang bisa diakses oleh anak-anak. Dan tentunya dalam menerapkan batasan ini, Bang Cik-Cik dulur-dulur ya sebagai orang tua ini perlu bersikap tegas ya. Latih si anak-anak ini untuk minta izin dulu sebelum main gadget, dan balik ke gadgetnya dengan baik setelah selesai digunakan. Kemudian simpan gadget yang tidak diketahui oleh si anak tadi, sehingga si anak ini tidak bisa menggunakan tanpa seizin wong tuanya. Terus juga untuk mengatasi kecanduan gadget berikutnya, bisa dirancang dengan aktivitas lain yang menyenangkan ya, biar pikiran si anak tadi teralih ke, bisa baik aja anak-anak tadi main sepeda di luar, atau mungkin kalau pagi-pagi bisa lari-lari pagi, kalau sore itu bisa lari sore, terus juga bisa ajak ke dapur untuk masak-masak sama-sama, terus atau misalnya ada alat-alat untuk gambar ya, atau mewarnai ya, atau berkebun di pekarangan rumah. Selain itu, ajak juga si anak tadi ke taman-taman di dekat rumah supaya dia bisa main dengan kawan-kawannya ya, kawan-kawan sebaya. Dan kalau perlu, mungkin Mang Cik bisa dulu-dulu bisa

mengundang anak-anak di lingkungan sekitar rumah untuk main ke rumah dan main sama si anak tadi. Selain membuatnya lupa dengan gadget, tentunya cara ini meningkatkan interaksi sosial dengan si kecil. Jangan sampai juga ngundang anak-anak main gadget sama-sama, malah malah bentuk komunitas main gadget sekecil aneh. Nah, terus juga macik-macik dulur-dulur bisa menetapkan tempat-tempat bebas gadget di dalam rumah, misalnya di ruang makan, ruang keluarga atau kamar tidur. Artinya pada saat berada dalam ruangan itu, siapapun tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh main HP. Di ruang makan tidak boleh main HP, ruang keluarga tidak boleh main HP, atau di kamar tidur juga tidak boleh main HP. Dan tentunya pastikan makcik becik dulu sebagai orang tua juga menaati aturan itu. Jangan sampai itu jingok dan ngelarang anaknya, tapi orang tuanya masih juga. Terus makcik becik dulu juga bisa bahas mengenai resiko terjadinya obesitas atau mungkin sakit mata kalau si anak-anaknya lebih sering duduk bermain gadget dan jarang bermain keluar rumah. Selain itu, jelaskan juga dengan si kecil, si anak-anak tadi, dengan bahasa yang mudah dicerna oleh si anak-anak, bahwa gadget dan internet itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau si anak juga bermain di media sosial. Nah, tidak masalah untuk bahas mengenai wong yang jahat yang beraksi melalui media sosial, asal ke mangcik-bicik dulu sebagai orang tua juga mendiskusikan bersama-sama cak mano cara menghindari masalah tersebut. Misalnya dengan sepakat bahwa penggunaan gadget harus selalu diawasi, dan pasti ke si anak tetap merasa aman dan tidak jadi khawatir berlebihan. Terus berikutnya, mangcik-bicik dulu cara mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget, yaitu dengan memberikan mainan sesuai dengan usianya. Untuk anak usia 1-3 tahun misalnya nih, mainan yang cocok tuh main blok, puzzle, krayon, buku gambar, atau main-main profesi, yang mana anak lebih besar juga bisa diberikan mainan tersebut dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan. Dan tentunya yang sudah kita omong ke tadi, bisa mangcik-bicik dulu-dulu sebagai orang tua lakukan untuk membatasi penggunaan gadget ataupun handphone untuk anak-anak mangcik-bicik dulu-dulu, tapi diusahakan untuk tidak marah atau teriak-teriak pada saat si anak tadi sedang bandel. Jadi kalau dilarang kan kadang-kadang ada budak kecil itu kalau bandel ngeyel dia istilahnya itu, tapi jangan diusahakan untuk tidak marah atau teriak-teriak. Jadi kadang-kadang alih-alih paham maksud mangcik-bicik dulur-dulur, anak-anak tadi justru bisa mengalami trauma yang tentunya dapat mengganggu kesehatan mental. Dan tentunya perlu diingat kalau anak-anak itu belum tentu langsung setuju dengan terbiasa dengan aturan-aturan baru mengenai main ke handphone. Jadi tentunya makcik-bicik dulu-dulu sebagai orang tua perlu kesabaran ekstra untuk berkompromi dengan anak-anak makcik-bicik dulu-dulu. Pastikan juga anggota keluarga lainnya kerjasama untuk bantu dalam hal ini. Misalnya si ini punya kakaknya lah sudah paham kalau main handphone tuh kalau secara berlebihan bisa membahayakan kesehatan. Nah, mungkin bisalah ajak si kakaknya untuk ngajari adiknya biar adiknya lebih paham ataupun lebih melui aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya bayo mong cebicet dulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama mong cebicet dulur-dulur, Pulau Bunaken di Sulawesi Utara dikenal sebagai salah siko destinasi wisata bahari terbaik di Indonesia. Keindahan bawah lautnya yang memikat menjadi ke kawasan ini populer di kalangan penyelam dunia. Terletak di Teluk Manado, Pulau Bunaken punya luas sekitar 8.000 hektar dan dikelilingi beragam terumbu karang berwarna-warni. Ribuan spesies ikan dan biota laut hidup di perairannya menciptakan panorama bawah laut yang menakjubkan. Akses menuju Bunaken dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan perahu dari Pelabuhan Manado. Fasilitas wisata seperti area snorkeling, diving hingga penginapan tersedia lengkap untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur-Dulur, Wajit Cililin adalah kudapan manis khas Sunda asal desa Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Terbuat dari beras ketan, kelapa parut, dan gula aren. Wajit ini memiliki tekstur kering di luar namun lembut di dalam dengan cita rasa manis khas tradisional. Pada masa penjajahan Belanda, wajit cililin sempat menjadi hidangan mewah yang cuma bisa dinikmati kaum bangsawan dan pejabat kolonial. Hari ini, karena beras ketan tergolong bahan mahal dan sulit dijangkau masyarakat biasa. Seiring waktu, para pembuat wajit berhasil membuka akses makanan ini untuk masyarakat luas. Kini, wajit cililin menjadi oleh-oleh khas Bandung Barat yang populer, sekaligus simbol warisan budaya Sunda yang tetap lestari.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Yo bayo mang cibicu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih ngomongi tentang dunia digital dan anak-anak ya tentunya. Ada waktu yang tepat untuk memberikan gadget ataupun handphone untuk anak ya, karena yang namanya handphone ini jadi alat komunikasi penting ya buat semua wong, tidak terkecuali buat anak-anak juga. Tapi memang sebagai wong tua mang cibice dulur-dulur tentu harus bijak mengenai kapan sebaiknya memberikan handphone untuk anak ataupun gadget untuk anak ini. Jadi selain memberikan manfaat, penggunaan handphone juga bisa menimbulkan efek negatif pada anak-anak ya, karena itu ada dampaknya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan tentunya beberapa pertimbangan sebelum Bang Cik Bici dulur-dulur ngasih ke handphone untuk anak-anak ya, walaupun sebenarnya tidak ada aturan yang baku untuk mengenai patokan usia memberikan handphone untuk anak. Tapi hal ini karena usia tidak selalu dapat menunjukkan kematangan anak untuk bertanggung jawab dalam menggunakan handphone. Nah, ada beberapa pertimbangan buat Mang Cik Bicik dulur-dulur sebelum mengasihkan handphone untuk anak-anak. Yang pertama itu anak-anak ini sudah bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya mengurus barang-barang punya dia. Terus juga anak-anak juga bisa memahami dan mengikuti peraturan, yang mana anak juga sudah mampu menilai sisi positif dan negatif dari berbagai aspek, serta memiliki pendapat akan berbagai hal dan bisa diajak berdiskusi. Dan tentunya anak-anaknya memiliki pemahaman bahwa handphone punya fungsi yang perlu digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Di samping menilai kesiapan anak, orang tua juga perlu mempertimbangkan terkait kepentingan handphone tersebut untuk anak-anak, yang mana ada kalanya handphone juga untuk anak memang sangat diperlukan. Misalnya pada saat anak balik dan pergi sekolah menggunakan transportasi umum. Tentunya anak yang memiliki masalah kesehatan tertentu juga mungkin lebih membutuhkan handphone biar bisa menghubungi dan dihubungi sewaktu-waktu. Demikian juga buat anak yang tinggal jauh dari orang tua. Nah, ada hal-hal yang perlu disepakati sebelum ngasih ke handphone untuk anak deh. Jadi ada pertimbangan tadi, macam-macam dulu sebagai orang tua perlu berdiskusi dengan si anak tadi sebelum ngasihkan handphone. Adapun beberapa hal yang perlu diomong ke bersamanya, yaitu jelas ke pada anak-anak bahwa dia belum boleh menggunakan media sosial sebelum berusia 13 tahun. Nah, jika usianya sudah cukup, kasih aturan terkait hal yang tidak diperbolehkan saat menggunakan media sosial, macam mengumbar kebencian. Terus juga kasih kejelasan ataupun batasan mengenai penggunaan utama handphone untuk anak, misalnya untuk memanggil sarana transportasi daring pada saat balik sekolah. Tentukan juga batasan waktu penggunaan handphone harian biar anak tidak sampai kecanduan gadget ataupun menghabiskan waktunya untuk bermain handphone. Batasi juga pulsa bulanan, sesuaikan jumlah pulsa dengan kegunaan utama HP untuk anak. Dan jelaskan mengenai tidak baiknya akses internet yang tidak sesuai ya. Dan juga pertemanan yang tidak sehat di dunia maya, karena unsur ini sangat membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Jelaskan juga mengenai bahaya radiasi handphone dan aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk mengurangi efek radiasi. Dan bila perlu, batasi kemampuan handphone, misalnya dengan tidak mengaktifkan internet sehingga handphone hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat dan menelpon. Setelah itu, diskusikan juga dengan anak-anak mengenai konsekuensi yang harus diterima jika ia tidak mematuhi kesepakatan tersebut seiring bertambahnya usia anak. Tentunya Mang Cik Bicu dulur-dulur bisa membuat kesepakatan baru yang lebih longgar ya. Dan hal ini juga penting biar anak-anak punya rasa tanggung jawab dan merasa dipercaya. Nah, bila si anak ini sudah siap punya handphone, Mang Cik Bicu dulur-dulur mungkin bisa ngasihkannya. Dan setelah mengasihkan handphone untuk anak, Mang Cik Bicu dulur-dulur juga perlu memberikan contoh yang baik dalam menggunakan handphone secara bijak. Dan jika penggunaan handphone membuat si anak kecanduan gadget atau membuatnya malas untuk melakukan kegiatan lain ya, tentunya bisa diajak berdiskusi lagi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

badat terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Hei tu, segampang itu. Stop tipu-tipu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Bang Cebice, dulur-dulur, kita ke program berikutnya. Ada obrolan komunitas yang mana untuk kesempatan kali ini ya. Di kesempatan minggu 21 Juni 2026 tentunya Cik Abas di sini ada kawan untuk ngobrol-ngobrol ya. Di kesempatan minggu ini kita sapa dulu nih. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, benar ya mic-nya ya?
1: Iya, benar.
0: Oke lah, nah di sini ada Safa Talita Rahmalia.
1: Iya, betul.
0: Ini Manager of Public Relation.
1: Iya, benar.
0: Kemudian ada Naura Keisha. Benar ya?
2: Iya. Oke. Okay. Director of External Affairs.
0: Oke. Okay. Nah, ini Naura ini Director of External Affair Gen Limas. Oke lah, kita kulik dulu nih yang namanya Gen Limas ya. Yang namanya Gen Limas ini apa sih sebenarnya?
1: Boleh dari Sapa Mas mau menjelaskan?
0: Sapa, boleh silakan.
1: Oke,
0: Sapa.
1: Oke, baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Jadi Gen Limas itu merupakan organisasi zilenial yang bergerak di bidang literasi dan inklusi keuangan dan juga dibina di bawah Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan.
0: Oke, jadi itu ada semacam ini ya, semacam apa nama itu? Ada singkatan.
1: Iya, Gen Limas. Jadi singkatannya itu Generasi Literasi dan Inklusi Masyarakat Sumatera Selatan.
0: Oke lah, dan tema kali ini yang dibawa yaitu kebaikan kecil yang kita berikan dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang membutuhkan. Oke, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Gen Limas ini bergerak di bidang apa aja sih?
2: Oke Mas, jadi untuk Gen Limas itu bergerak di bidang edukasi terkait keuangan gitu Mas. Nah, dalam hari ini kami di Proyekarim Perpalembang ini bakalan memberitahukan gitu kepada para penonton ataupun iya, menginformasikan dan para pendengar kalau misalnya Gen Limas itu sekarang lagi mau mengadakan acara Mas yang namanya itu Gaspol.
0: Gaspol.
2: Iya.
0: Oke, itu kapan tuh? Kapan?
2: Gaspol itu bakal diadakan di hari Rabu Mas, tanggal 20.
0: Sebentar lagi.
2: Iya.
0: 21 22 23 24.
2: Iya, tanggal 24. Iya.
0: Oke, di situ pasti ada agenda-agenda yang sudah disiapkan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, preparation ataupun persiapannya sudah dari kapan?
1: Dari sebulan yang lalu sih, Mas. Kira-kira. Jadi itu kita prepare-nya buat mengedukasi ke yayasan, yayasan Limas. Nah, di situ nanti kita bakal memberikan edukasi terkait keuangan, terus juga sekalian memberikan kepedulian sosial bagi anak-anak yang ada di sana gitu.
0: Anak-anak di sana tuh yang siapa aja?
2: Oke Mas, jadi untuk Gaspol itu sendiri memiliki kepanjangan Mas, itu Gen Limas Peduli Sosial. Nah, ini tuh salah satu proyek dari Gen Limas untuk memberikan edukasi ataupun donasi gitu, donasi kepada anak-anak yang membutuhkan. Benar Mas. Okay. Nah, untuk di hari Rabu nanti itu kami bakalan ke Yayasan Nyimas Ayu Pembayun Mas, yang ada di Palembang.
0: Salah satunya di situ.
2: Iya, tapi untuk proyek kali ini tuh kami nargetinnya ke sana Mas.
0: Ke sana dulu.
2: Iya, terus untuk pembukaan donasinya itu sendiri udah kami mulai dari tanggal 16 Juni kemarin dan akan ditutup di kira-kira di tanggal 23 Juni Mas, paling lama. Iya.
0: Hamin satu ya.
2: Iya, paling enggak untuk donasinya.
0: Oke lah. Di situ kan apa tadi? Rumah
1: Yayasan Limas Ayu Pembayun.
0: Oke. Di situ ada apa aja sih sebenarnya? Anak-anak apa aja yang ada di yayasan itu? Mungkin siapa?
1: Iya, jadi anak-anak yang membutuhkan, terus juga yang yatim piatu, maaf ya.
0: Oh, berarti di situ memang tempat semacam rumah buat mereka-mereka ini, anak-anak ini.
2: Benar, yang membutuhkan.
0: Yang membutuhkan. Itu mereka tinggal di sana atau memang cuma sekedar wadah?
2: Mereka tinggal di sana, Mas.
0: Tinggal
2: gitu.
0: Di sana.
2: Ya, dari anak-anak dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Terus juga selebihnya tuh ada juga anak-anak yang udah emang usia remaja, ada SMA kayak gitu.
0: Tapi ada yang kuliah juga? Belum.
1: Belum ada sih, biasanya didominasi sama anak di umur 7 sampai 12 tahun.
0: Oh, 7-12 berarti usia ini ya, paling enggak
1: SD.
0: Iya,
1: SD.
0: SMP belum?
2: Ada mas, tapi emang di sekitaran segitulah
0: umurnya. Oh, ya. Paling-paling SMP kelas 1 kali ya.
2: Iya. Yeah. Okay.
0: Nah, ini sebelumnya pada persiapan lebih kurang 1 bulan ya, lebih kurang 1 bulan. Pada saat itu kenapa sih tercetus salah satunya milih ke yayasan Pembayun ini?
2: Oke, untuk alasan kami memilih ke sana itu sebenarnya kami udah survei ke beberapa tempat mas gitu. Untuk ada panti asuhan lainnya yang emang kami, oh kayaknya ini aja deh gitu. Tapi pada akhirnya kami memilih untuk Yayasan Imas Ayu Pembayun ini pertama karena emang menurut kami sesuai dengan tujuan dari program ini sendiri gitu untuk kesana. Terus juga dari sasaran atau target sasaran untuk pesertanya itu dari kami juga sesuai mas. Terus untuk koordinasi dengan tim pihak yayasan ini juga alhamdulillah itu berjalan dengan lancar mas gitu. Iya, kami juga udah sempat survei langsung ke sana. Terus mengalami anak-anak di sana tuh punya antusias yang tinggi gitu mas. Jadi waktu kami datang kayak benar disambut, ada semacam hadroh gitu ya.
1: Benar-benar disambut yang pakai nyanyian, pakai hadroh. Jadi lumayan heboh lah gitu.
0: Jadi mereka istilahnya tuh semacam benar-benar menghargai ya.
1: Iya, bahwa
0: oh di sini bakal ada datang kakak-kakak dari Gen Limas.
1: Iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya. Tapi memang sebelum datang sana memang sudah ngabarin kita akan survei ke situ.
2: Iya. Udah mas.
0: Iya.
2: Okay. Jadi biasanya kami koordinasi terlebih dahulu nih sama pihak yayasannya by WhatsApp mas.
0: Yo,
2: nah,
0: gitu.
2: Setelah itu buat janji gitu. Kita mau survei ke sana gitu, apakah bisa kayak kita.
0: Oke. Pada saat buat janji itu by WhatsApp.
1: Iya,
0: berarti belum ketemu muka.
1: Belum mas. Pernah.
0: Tapi begitu datang survei langsung.
2: Iya, langsung disambut antusias banget gitu.
0: Oh, mereka berarti ini ya, istilahnya benar-benar mempersiapkan ya.
1: Iya. Terus anak-anaknya juga yang interaktif.
0: Jadi istilahnya kalaupun kita nanya mereka jawab.
1: Iya, ya,
2: iya mas, benar banget.
0: Oke, nah kita kulik ke Gen Limasnya ini berdiri sejak kapan sih?
1: Sejak Oktober tahun 2023.
0: Oh, udah lama.
2: Iya mas.
1: Iya.
0: Okay. Itu kalau boleh tahu struktur organisasinya nih ya dari yang atas sampai ke apa namanya kru-krunya itu gimana tuh? Apakah pas pada saat 2023 itu emang sudah ada di Palembang atau apa namanya atau dulunya? 2023 dari daerah lain atau memang dari Palembang?
1: Emang dari Palembang. Jadi emang Gen Limas ini diinisiasi sama Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan. Jadi emang baru didirikan banget di bulan Oktober itu sama pihak dari OJK.
0: Dari OJK.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti sudah 3 tahun lebih kurang ya. Udah mau masuk 3 tahun lah ya. Oktober 2026. Pada saat berdiri itu apakah Safa sama Naura udah bergabung?
2: Belum mas.
1: Jadi
2: untuk Gen Limas itu sendiri emang benar inisiasi dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan mas. Nah tapi dari masing-masing OJK di pihak lainnya itu di region lainnya itu ada beberapa juga yang terbentuk kurang lebih sama tujuan dari organisasinya gitu. Tapi emang dalam nama lain mas. Nah untuk tahun 2023 itu masih terdapat pendiri-pendirinya gitu mas. Dari Gen Limas gitu. Emang dari organisasinya itu emang berisi para anak muda gitu mas. Anak muda yang masih di universitas.
0: Siapa Naura kegiatan apa? Kau kuliah?
1: Kuliah mas.
0: Okay. Syarat gabung tuh emang harus kuliah?
2: Benar mas.
1: Iya benar.
0: Oh, gitu. Berarti memang harus ini ya, bukan sekolah apa SMA lagi, memang harus bener, kuliah. Mas. Semester berapa?
1: Kalau saya sendiri sekarang di semester 5.
0: Semester 5, Naura?
2: Semester 6 mas, menuju semester 7.
0: Gak baru gabung di Gen Limas atau udah berapa tahun atau dari sejak 2023 udah gabung?
1: Kalau sejak 2023 belum, cuman Safa sama Naura itu gabungnya di generasi kedua di tahun 2024.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Oh berarti ini ada angkatan-angkatan ya?
1: Iya benar.
0: Pada saat dibuka pertama itu memang dipilih sama OJK langsung.
1: Iya benar.
0: Berarti pada saat audisi lah katakanlah ya. Pada saat audisi itu memang sama OJK.
1: Iya, jadi awal mulanya itu mahasiswa magang yang ada di OJK.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tiba-tiba terbersitlah OJK ya, untuk mendirikan Gen Limas
2: ya.
0: Dan disambut baik gitu ya. Apakah
2: benar.
0: Naura sama Sapa juga sempat memang sempat magang di sana juga?
2: Enggak mas, jadi gini, untuk pertama kali pembentukan
0: okay, kronologis
2: ya, di tahun 2023 itu para pendiri mas itu cuma sekitar gak nyampe 20 deh kalau gak salah
0: okay.
2: Kalau paling gak maksimal 20 dari para pendirinya. Karena emang untuk membentuk organisasi dari awal gitu kan
0: okay.
2: Jadi emang yang ber-experience lah di bidangnya gitu. Terus untuk di tahun 2024 itu ada open recruitment mas
0: okay.
2: Ada open recruitment yang dimana Naura sama Safa ini masuk lah ke Gen 5 mas. Open recruitmentnya sendiri tuh biasanya melalui IG mas, Instagram okay. Instagram official Gen 5 mas. Nah maka dari itu Naura dan Safa daftarlah tuh ke situ sampai akhirnya sekarang di tahun 2026 masih menjadi
0: masih
2: anggota Gen 5
0: okay.
2: mas.
0: Yang menarik gini, Naura sama Safa kan pasti sibuk nih kuliah ya, yang namanya sudah semester sekarang itu kan bukan main ya. Nah, pasti ada menyisihkan waktu segala macamnya. Tapi kenapa sih Naura ataupun Safa tertarik untuk gabung di Gen 5 ini sendiri? Mungkin cerita dari Naura dulu deh.
2: Oke, tertarik bergabung dengan Gen 5 ya mas. Jadi untuk Naura sendiri itu sangat align dengan jurusan Naura yang sekarang sih mas.
0: Oh gitu
2: ya, kebetulan jurusan Naura sekarang tuh manajemen dan juga dari Fakultas Ekonomi gitu. Jadi untuk Gen 5 ini kan ngebahas tentang literasi dan inklusi keuangan mas
0: okay,
2: gitu
0: okay.
2: Dan menurut Naura banyak banget insight dan pengalaman yang gak pernah Naura dapetin sebelumnya tuh di Gen 5 gitu. Kayak tentang pengetahuan tentang slik OJK atau semacamnya okay. Kayak gitu tentang edukasi keuangan yang mungkin sembari Naura menjadi salah satu orang yang memberikan edukasi, Naura juga dapat edukasinya secara nggak langsung gitu loh mas gitu. Dan itu membantu banget sih untuk pelajaran di kuliah, di mata kuliah segala macam. Karena emang di mata kuliah pun terdapat pengetahuan-pengetahuan yang emang Naura dapetin dari Gen 5 tuh kepake gitu.
0: Kebetulan nyambung gitu
2: iya.
0: Ya oke, okay. Kalau Safa
1: oke, okay, kalau aku sendiri sama sih kami jurusannya di manajemen, terus manajemen pemasaran. Jadi di situ emang tertarik juga sama lingkup ekonomi lah organisasinya. Terus waktu itu Safa masih di semester 1, masih maba banget, jadi emang butuh nyari pengalaman yang banyak okay. Dan ngelihat Gen 5 ini sebagai wadah yang baik untuk Safa mengembangkan diri. Jadi waktu itu langsung tergerak untuk daftar dan alhamdulillahnya langsung lulus one shot di semester 1 itu.
0: Semester 1?
1: Iya, semester
0: 1. Naura
1: satu
0: juga
1: daftar.
0: Semester 1?
2: Enggak, waktu itu Naura di semester 3 mas.
0: Semester 3, oke okay. Waktu apa ya, kalau boleh spill deh yang ini, tesnya tuh apa aja sih pada saat mau masuk Gen 5
1: okay.
0: itu?
1: Jadi tesnya itu sebenarnya awalnya mudah sih mas, cuman ngumpulin berkas okay. Terus baru masuk ke tahap wawancara. Terus nanti setelah lulus tahap wawancara itu bakal ada masa percobaan atau masa probation selama kurang lebih 1 bulan
0: okay.
1: Ya setelah itu baru nanti kita ada lagi tes wawancara itu buat nentuin kayak struktur organisasinya
0: okay,
1: jadi
0: okay, okay.
1: ada yang staff, manager, director, baru ke presiden gitu.
0: Pada saat diumumkan lulus itu setelah wawancara atau gimana tuh?
2: Jadi gini mas, biasanya per step itu tuh kalau waktu itu kami cuma ada 2 tahapan seperti
0: okay.
2: yang Kak Tastara bilang itu ada tes berkas, ya lolos berkas,
0: okay.
2: terus juga ada wawancara. Nah, pertahapannya itu biasanya ada pengumuman mas, gitu kayak
0: oh, gitu.
2: Kamu lolos berkas nih, gitu. Nanti masuk ke grup WhatsApp ya untuk wawancara, kayak gitu mas.
0: Oke okay, oke.
2: Okay. Yeah.
0: Ada kuota nggak sih? Istilahnya
1: ada.
0: Setiap penerimaan tuh pasti misalnya oh cuma bisa untuk 20 orang misalnya katakanlah
2: iya.
0: gitu.
2: Iya, ada mas. Ada kuota.
0: Oh,
2: ada kuota.
0: Gitu. Berarti enggak yang tiba-tiba walaupun lolos berkas juga
2: enggak.
0: Masih ada tahapan selanjutnya.
2: Iya, masih ada tahap seleksi lagi
0: yang
2: mas.
1: Iya, jadi disaring lagi.
0: Okay,
1: iya,
0: okay,
1: terus
0: okay.
1: sekarang udah ada nambah tahapan lagi di pendaftarannya itu ada tahap FGD atau Focus Group Discussion. Jadi di situ kita bikin kayak study case antar pendaftar itu nanti kita bikin kelompok okay. buat bahas study case terus baru masing-masing dari mereka itu mencahin masalahnya gitu. Jadi kita lihat potensi problem solvingnya, terus juga kayak kepemimpinannya, dominasinya gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi apa istilahnya itu ya? Jadi semacam Ini bukan sekedar sebuah organisasi ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ini sebuah wadah untuk belajar juga.
2: Benar banget Mas. Benar banget.
0: Selain belajar materi mengenai apa literasi apa keuangan ya.
1: Iya.
0: Literasi keuangan sama inklusi itu tadi. Sosial juga ada di situ.
2: Benar
0: ya?
2: Mas.
0: Oke lah. Nah pada saat ini boleh cerita sedikit nih mungkin Sapa atau Naura pada saat apa FGD. FGD.
1: Ya.
0: Itu Sapa dikasih tema, pasti dikasih tema ya.
1: Ya
0: untuk diskusinya. Waktu itu Sapa dikasih tema apa?
1: Oh, kalau misalnya di tahun Sapa daftar itu berarti generasi kedua, itu memang belum ada tahap FGD itu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Cuman iya berkas dan juga wawancara. Nah, FGD itu baru dilaksanakan di tahun ketiga.
0: Sekarang.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti baru buka lagi?
1: Bukan. Belum. Tahun ketiga itu bukanya di Oktober kemarin.
0: Oh, Oktober kemarin.
1: Iya, 2025.
0: 2025.
1: Tahun ini berarti di generasi keempat bakal buka nanti.
0: Oh, udah generasi keempat.
2: Iya, tahun ini.
1: Tahun ini buka.
0: Itu dibuka setiap
1: setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Iya benar. Ya,
0: okay, 2023 buka, 2024 generasi kedua,
2: 2025 generasi ketiga, 2026 generasi keempat.
0: Nanti Oktober.
2: Agustus Mas.
1: Iya, Agustus.
0: Agustus nanti. Oh,
1: iya.
0: Gitu. Oke lah. Nah, ini kita ke program yang akan dilaksanakan nanti ya pada saat hari Rabu ya, tanggal 24.
1: Iya, benar.
0: Itu agendanya apa-apa aja kira-kira di situ yang sudah dipersiapkan? Mungkin Naura boleh.
2: Oke, untuk agendanya itu sendiri biasanya dari pembukaan, terus juga kayak biasa dari kata sambutan segala macam kayak gitu Mas. Terus berikutnya itu ada sesi edukasi yang disampaikan oleh pihak Gen 5 ke para anak-anak yayasan tersebut gitu. Nah, nanti edukasinya itu berupa literasi inklusi keuangan juga, kayak ngasih tahu gimana sih cara menabung untuk anak-anak yang ada di sana, terus semacamnya kayak gitu. Terus juga nanti ada sesi interaktif Mas bersama mereka.
0: Okay.
2: Jadi kayak kami tuh nanti bakalan melukis celengan kayak gitu. Jadi kami nyiapin celengan, nanti mereka bakal mewarnain celengan tersebut kayak gitu.
0: Oke. Seru ya.
1: Iya benar Mas. Biar lebih interaktif juga.
0: Ini sudah kegiatannya ke berapa?
2: Untuk apa Mas?
0: Untuk yang Gaspol. Kegiatan sosial ini ya,
2: Gaspol. Oh, untuk Gaspol ini itu
0: baru
2: ketiga atau keempat gitu Mas?
0: Oh, berarti udah sebelum-sebelum sudah pernah.
1: Udah, benar.
0: Okay. Dan untuk kali ini ke Yayasan
2: Nyimas Ayu Pambayun.
0: Sebelumnya kemana aja sebelumnya?
1: Kemarin pernah ke Yayasan Disabilitas.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga ke Panti Asuhan Yaumi. Satu lagi ke
2: Siti Aisyah.
1: Panti Asuhan Siti Aisyah.
0: Kenapa fokus-fokus ke situ semua?
2: Oke Mas, jadi untuk Gaspol itu sendiri kami itu fokusnya ke kalangan 3T Mas. Iya, terluar, terdepan, terbelakang gitu. Nah jadi kami tuh pengen seluruh proyek kami tuh bisa berfokus ke bukan cuman ke halayak umum aja, tapi ke peserta-peserta tersebut juga Mas. Nah kami juga kan terdapat beberapa proyek lainnya emang untuk halayak umum Mas. Kayak seperti halnya Genset, Gen 5 Networking Space, ada Gencar, Gen 5 Sklerotis Seminar, dan juga Gen 5 Visit gitu. Mungkin untuk proyek-proyek tersebut bisa startlah jelasin nih.
1: Iya, jadi setiap proyek yang kami buat itu ada target pasarnya sendiri. Kayak misalnya kalau ke Gesit, Gen 5 Visit, itu biasanya target pasarnya kita mengunjungi sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan universitas juga. Iya, terus kalau misalnya di Genset dan Gencar itu lebih ke halayak umum. Jadi masyarakat Genset lah dari umur 18 sampai umur 20-an itu bisa jadi bentuknya kayak seminar interaktif gitu.
0: Berarti Naura sama siapa Gen Z deh?
2: Gen Z Mas.
0: Oke lah kalau gitu kita istirahat sebentar ya, nanti kita lanjut
1: ya
0: lagi. Dan untuk Mang Cibijir Dulur ya pendengar, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah ini ya, kita dengarkan dulu informasi-informasi yang akan lewat.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh.
4: Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.
3: Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali bergotong royong membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong ini sangat kuat di banyak komunitas Indonesia, terutama dalam membantu korban bencana, membangun kembali rumah, atau membersihkan area yang terkena dampak. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Komunitas adat seringkali memiliki sistem kerjasama mengatur pembagian air atau sistem irigasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi dampak bencana terkait air seperti banjir atau kekeringan.
7: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
8: Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du.
9: Eh, lagi ngapain?
8: Staplesin uang biar gak kececeran.
9: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
8: Kenapa sih, Adi?
9: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
10: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
11: Dilipat aja deh, biar muat nih.
10: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
11: Kenapa sih? Kan biar praktis.
12: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
13: Ini uang mahar buat aku.
14: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
15: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
16: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Bang Cebice, dulu kita masih di obrolan komunitas dan tentunya Cebas masih dikawani oleh Safa dan Naura. Nah, Safa ataupun Naura, kalau berbicara mengenai literasi keuangan, sebenarnya seluas apa sih literasi keuangan itu?
1: Oke, untuk literasi keuangan itu luas banget Mas. Jadi segala macam hal yang kita ketahui tentang keuangan itu termasuknya literasi gitu. Terus juga kami tuh di sini ngasih tahu lebih ke gini sih Mas, kayak bahayanya pinjol, judo. Terus kayak penggunaan inklusi-inklusi keuangan seperti halnya rekening, banking, terus juga kayak saham gitu-gitu. Nah, itu termasuk ke bagian kami sih Mas. Jadi kami tuh tugasnya ngasih tahu nih apa sih pentingnya hal tersebut, bahayanya hal tersebut, terus gimana cara bisa lebih aware akan hal tersebut dan cara penggunaannya gitu.
0: Oke.
1: Boleh lanjut siapa?
0: Ya, lanjut siapa?
2: Terus juga di misalnya kalau misalnya segmentasinya anak-anak gitu ya, biasanya kita edukasinya kayak cara menabung atau menyisihkan uang jajan gitu. Iya gitu sih Mas.
0: Terus lebih ke apa ya yang terjangkau,
2: yang ringan, iya yang ringan untuk dimengerti. Gitu.
0: Kenapa akhirnya pun katakanlah nih ya OJK pun membentuk Gen Limas, kemudian salah satunya ke Gaspol tadi ya, dan mendatangi anak-anak yang katakanlah yang 3T, terus juga usianya juga masih katakanlah masih
1: belia.
0: Ya, masih anak-anak. Itu kenapa sih salah satu yang memang kalau yang di Gaspol memang yang di situ ya, yang di apa istilahnya itu yang didatangi, yang dituju gitu ya. Karena apa? Apakah anak-anak tuh memang perlu lebih apa ilmunya lebih biar lebih tebal mengenai literasi keuangan atau gimana?
1: Oke Mas, jadi untuk dari OJK itu kenapa sih intinya ngapa untuk
0: GMN
1: 5
0: gitu ya,
1: terus kayak proyek-proyeknya. Jadi itu tuh karena tingkat literasi dan inklusi keuangan itu pengen ditingkatin gitu Mas sama OJK Sumatera Selatan gitu.
2: Karena emang ada gapnya antara literasi dan inklusi keuangan.
0: Apa tuh
1: gitu gapnya? Jadi gini Mas, kalau misalnya penggunaan, kita kan penggunaan e-banking dan segala macam atau misalnya kayak saham gitu-gitu itu kan udah banyak banget ya Mas. Nah, gapnya itu adalah ketika pengetahuan akan penggunaan hal tersebut tuh gak sebanding dengan penggunaan yang
2: rendah.
1: Iya,
2: makanya jadi banyak resiko yang terjadi ya.
1: Benar.
2: Kayak banyak kena penipuan
1: gitu.
2: Terus kayak jadi banyak yang merugikan lah istilahnya.
1: Makanya kami tuh berusaha untuk ngurangin gap tersebut Mas, antara literasi dan inklusi. Jadi kami bertugas untuk ngasih tahu mereka nih, kayak memberikan literasi gitu atas pengetahuan tentang hal tersebut.
0: Salah satunya di Gaspol ke anak-anak tadi. Apakah kalau menurut Naura sama Safa, apakah mereka ini termasuk usia-usia rentan yang katakanlah yang muda terbujuk ya, yang macam-macam itu. Kalau menurut Naura sama siapa, apa memang begitu?
2: Sebenarnya yang kalau usia rentan tuh biasanya remaja ya, kayak
0: rentan.
2: Anak-anak SMA gitu rentan. Nah cuman di sini tujuannya juga kan selain kita edukasi, mungkin kita bisa menanamkan literasi itu sedari dini ya, sedari mereka masih kecil. Terus juga emang tujuannya selain edukasi juga kan ada sosialnya, makanya kita fokusnya ke segmentasi anak-anak tersebut.
0: Anak-anak tersebut dan agendanya tadi agenda bermain.
2: Iya. Interaktif juga.
0: Nah, selama pengalaman kemarin yang katakanlah mengadakan Gaspol ya, ada ini nggak sih ada kendala-kendala yang sempat misalnya, agak susah dijangkau atau gimana tuh? Ada nggak kemarin cerita kendalanya?
1: Untuk kendala tuh sejauh ini aman sih Mas, nggak ada yang terjadi gimana-gimana gitu. Terus overall mungkin kendalanya mungkin secara internal aja, kayak secara preparation atau misalnya dari
2: koordinasi
1: gitu antar tim aja gitu sih Mas. Kalau misalnya yang terjadi di lapangan tuh super aman, terus juga yang kami ajak koordinasi partner itu juga aman gitu. Gitu Mas.
0: Pernah nggak sih apa namanya kan pasti ada brainstorming ya.
1: Iya benar.
0: Pernah nggak ada yang sampai berantem?
2: Enggak sih.
0: Karena paling... kan suka beda-beda pendapat ya.
1: Kalau berantem tuh nggak pernah sih mas. Iya, jadi kalau brainstorming ya brainstorming aja kayak diskusi gitu. Tapi pasti ada beda pendapat. Pasti ada pendapat. Tapi jujur banget ini, jujur nggak pernah ada berantem yang berantem gimana gitu sih mas.
2: Nggak gimana-gimana banget.
1: Iya, paling karena ya udah.
2: Iya.
1: Kita ngumpulin satu pendapat, kita ambil
2: ngobrolnya juga secara wise.
0: Misalnya musyawarah untuk satu mufakat.
1: Benar, gitu.
0: Ya takutnya kan kalau misalnya ini ada yang apa namanya ego ya.
2: Iya. Tapi karena kayaknya ada birokrasinya juga sih mas. Karena keputusan kan diambil sama director gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi yang manajer sama staff itu cuman bisa mengeksekusi dan juga memberikan pendapat. Cuman kalau untuk pengambilan keputusan tetap ada di director ranahnya. Jadi biar gak berantem-berantem gitu.
0: Oke, itu mungkin apa ya, istilahnya menghindari itu ya.
2: Iya, iya mas.
0: Biar jadi satu. Oke, kalian kumpuli pendapat. Biar saya yang bikin keputusan gitu guys kalian.
1: Gini sih mas, lebih
2: tetap berunding juga.
1: Berunding
2: ya.
1: Juga sih mas kayak. Jadi kan ada, jadi kami itu ada presiden atau selaku ketua umum mas. Terus direktur itu selaku ketua departemen dan manajer selaku ketua divisi gitulah ibaratnya kalau secara umum ya mas. Nah jadi nanti dari ketua divisi dan staffnya itu nanti mereka yang mengeksekusi acara gitu secara langsung turun ke lapangan segala macam kayak gitu. Terus untuk ketua departemen itu biasanya planning mas. Nah jadi

0: harus disampaikan pasti ada grup gitu ya?
1: Iya,
0: pakai grup. Oke, okay. lebih mobile lah istilahnya.
1: Iya, lebih mobile mas.
0: Lebih santai ya. Untuk katakanlah pemilihan tempat tadi ya untuk anak-anak yang memang dituju untuk gaspol ini. Dah sejauh pengalaman dari Sapah sama Naura, itu terlihat gak sih mereka-mereka itu anak-anak yang katakanlah yang cerdas, yang mudah menyerap apa yang kita kasih. Itu kan kadang-kadang ada anak-anak yang kalau kita ajak ngobrol, responnya. Itu ketemu nggak di situ?
1: Kalau untuk kayak gitu sebenarnya belum ada sih mas, karena menurut Naura sama Safa sendiri atau mungkin secara umum tuh kalau anak-anak tuh kan masih bisa dibimbing gitu ya mas, jadi ada yang benar-benar lemot atau gimana gitu, karena semuanya juga masih bisa diomongin dan baik-baik gitu sih sama mereka. Terus mereka yang tipenya kayak fun, mereka juga ngikutin gaya bicara lawan bicara sih mas mereka tuh biasanya. Jadi kalau misalnya mereka excited, kalau misalnya mereka mungkin diem, mereka juga diem gitu, karena anak-anak tuh kayak gitu.
2: Balik
1: ya
2: sampai lagi ke pembawaan kita juga gimana caranya kita bisa ngerangkul mereka, bikin mereka lebih interaktif juga.
0: Berarti dalam artian gini ya, pada saat Sapa sama Naura ikut seleksi ya katakanlah.
1: Iya benar.
0: Mungkin salah satunya psikologis ya. Benar enggak sih yang istilahnya yang ngetesnya ini tahu ini mereka-mereka ini yang suka dengan dunia anak-anak gitu kan?
2: Iya, emang ada
0: semacam
2: dilihat
0: itu ya?
2: dilihat. Gitu.
0: Dan Naura sama Sapa ngerasa enggak sih terpilih itu karena memang ini dunia saya itu.
1: Secara pribadi gimana Stafa?
2: Iya sih sebenarnya, cuman awalnya takut juga, cuman semakin lama semakin kayak emang menyatu. Jadi ya bersyukur banget sih ada di sini karena emang sejalan juga sama tujuan, sama plan yang udah aku siapin dari awal masuk kuliah.
0: Oke, gitu. Ngaruh nggak sih kalau yang Naura sama Sapa rasakan begitu gabung di Gen 5 sini, ngaruh nggak dengan perkembangan
2: diri ya.
0: Terus segala macam yang selama ini cuma istilahnya kuliah pergi kuliah pulang itu ngaruh nggak sih?
1: Ngaruh banget. Karena menurut Naura sendiri, dari pengalaman Naura, yang paling banyak meningkat secara signifikan itu pertama public speaking mas, leadership, terus juga koordinasi antar tim kayak gitu. Karena kalau misalnya sebelumnya itu mungkin public speaking udah oke nih, tapi masih perlu diasah dengan lebih baik lagi gitu. Nah, disitulah Gen 5 ada mas gitu. Ngebantu banget sih ningkatin.
2: Jadi selain kita mengedukasi orang lain, kita juga bisa mengembangkan diri di organisasinya.
0: Sebelum gabung di Gen 5, itu gimana tuh hari-hari Naura atau siapa?
1: Sebelum bergabung, kalau misal dari Naura sendiri tuh sebelumnya udah ngikutin himpunan sih mas di kuliah gitu.
0: Oh, udah ada pengalaman sebelumnya.
1: Iya, pernah himpunan gitu. Alhamdulillah aman-aman aja hari-harinya. Kalau mungkin Safa gimana tuh?
2: Kalau Safa kan dari semester 1 emang belum terjun ke organisasi apapun.
0: Tapi begitu masuk ke Gen 5.
2: Iya. Terus yang dari SMA juga emang organisasinya enggak ada gitu. Jadi cuman ikut ekstrakurikuler. Terus yang orangnya emang tertutup juga awal-awal, malu-malu ya. Terus karena di Gen 5 itu kita terjun ke masyarakat, ke lapangan. Jadi
0: dituntut untuk
2: Jadi kayak maju lama-lama terbiasa gitu.
0: Oke. Salah satunya seperti yang Naura bilang, public speaking.
1: Benar mas.
2: Iya, terus kepercayaan diri juga sih ngaruh di Safa.
0: Safa pernah ngerasa enggak sih ada kekurangan pada saat misalnya ngomong sama orang-orang
2: sering banget.
0: Dan akhirnya ini menjadi semacam mengasah Oke, berarti banyak ilmu di situ ya.
2: Banyak banget.
0: Nah, pada saat penerimaan pertama itu ada semacam ini enggak sih, ada misalnya kayak perpeloncoan itu aneh enggak sih?
1: Oke, mas, kalau misal di Gen 5 itu biasanya ada kulturnya tersendiri mas gitu. Yang dimana itu kami membawa sifat adokrasi sama solid gitu. Nah, yang dimana dalam kultur tersebut itu enggak ada gitu mas yang namanya perpeloncoan segala macam. Okay.

0: kami sifatnya tuh walaupun kami terdapat birokrasi antara presiden, iya, direktur, terus manajer, staff gitu. Tapi kami tuh tetap kalau misalnya main ya main gitu. Terus kalau misalnya dari untuk senioritas tuh nggak ada sih mas kalau misalnya di Gali mas gitu.
1: Jadi dibagilah antara profesional dan juga interpersonalnya dibagi.
2: Nah kan ada angkatan-angkatan ya, angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu kalau seandainya sudah ada angkatan yang berikutnya, untuk yang lama itu gimana ceritanya? Apakah mereka akan pensiun dini atau masih bisa berapa namanya ikut bersama lagi?
1: Bisa mas, tapi kita balik lagi ke wawancara ulang gitu. Jadi kita iya, jadi kayak dipilih ulang gitu.
2: Oh, jadi bukan berarti angkatan pertama ini bisa lolos lagi kedua?
1: Belum tentu. Terus kalau emang gak kepilih lagi di kedudukan tersebut, itu biasanya kita ada graduation. Jadi demis, iya.
2: Dan setelah graduation boleh ikutan lagi?
0: Gini mas, lebih ke kayak kan nanti ada open recruitment dari dari gen 4 nih. Nah, nanti dari kami gen 3 ini bisa memilih nih mau melanjutkan atau enggak.
2: Oh gitu. Iya, kalau berarti emang dari kitanya juga.
0: Benar mas.
2: Oh, bukan berarti kita, oh kalau kita ini pasti kita dipilih lagi, belum tentu.
0: Iya, jadi kalau emang kita mau melanjutkan, ya melanjutkan, kita ikuti tahapannya ulang.
2: Tahapan lagi.
1: Benar.
2: Oh gitu.
1: Jadi nggak langsung lolos aja gitu.
2: Bukan berarti mentang-mentang sudah angkatan ini tetap ikut 2-3 selamanya. Berarti memang harus
1: ikut ulang lagi.
0: Jadi nanti bareng anak-anak baru yang masuk ke Gen 5 nanti ikut bareng tahapannya, tahapan di kewawancara menuju mungkin manajer, staff atau mungkin direkturnya.
1: Oh, gitu. Ya jadi naik birokrasi gitu. Kayak siapa dulu awal-awal kan staff, nah terus ikut ulang lagi daftar bisa jadi manajer.
2: Kalau gitu. Di kerjaan tuh istilahnya itu karir ya?
0: Iya, jenjang karir.
1: Jenjang karir
0: naik-naik.
2: Iya. Berarti yang baru-baru tuh memang harus jadi ini dulu, staff dulu.
0: Probation dulu mas, biasanya
1: percobaan dulu.
2: Berapa lama probationnya?
1: Satu bulan.
0: 1-2 bulan lah mas.
2: Iya. 1-2 bulan. Di situ ada penilaian lagi berarti.
0: Ada mas.
1: Iya, dinilai lagi.
2: Oke. Kalaupun lulus probation baru lanjut.
0: Benar.
1: Benar. Jadi emang lumayan banyak ya seleksinya karena dari pendaftaran awal itu kemarin kita hampir di 700 ya.
0: Iya, nyampe di 700
1: mas. Mahasiswa yang daftar dan itu yang kepilih cuman kurang dari 50.
0: Iya, kurang dari 40 orang mas.
1: Itu
0: 40 sampai 50 orang.
1: Karena ya
0: 30. Karena menyesuaikan dengan departemen di Jalan Masuk itu ada 5 mas gitu. Nah, untuk 600 mendaftar gak mungkin kan kita semuanya
2: terima
0: kayak gitu. Jadi makanya ada seleksi berkas, wawancara, FGD gitu mas. Jadi nanti terseleksi.
1: Iya, terseleksi
0: sampai akhirnya nanti masuk ke masa probation.
2: Berarti ketat ya.
0: Iya mas,
2: karena dari 700 jadi 50 itu
1: Itu 50 yang lanjut probation.
2: Yang probation.
1: Nah, habis itu di cut lagi. Belum lagi kan kita misalnya yang generasi kedua mau lanjut generasi ketiga. Jadi lawannya udah ini
2: udah banyak.
1: Iya, udah banyak. Makanya kemarin yang keterima mungkin sekitar 30-an ya ditambah sama yang generasi kedua jadi 40-an.
2: Oke. Nah, kalau siapa sama Naura untuk angkatan keberapa tadi?
0: Kedua dan kami. Sekarang kami angkatan ketiga menjabatnya Mas. Nah,
2: nanti angkatan keempat.
0: Angkatan keempat kalau Naura pribadi kemungkinan gak lanjut sih mas.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Kalau siapa?
1: Belum tahu.
0: Ada kemungkinan lanjut nih dia mas gitu.
2: Naura kenapa? Kalau misalnya nanti pada saat ini, apakah karena sudah semester banyak tadi atau gimana?
0: Pribadi karena emang udah semester tua aja sih mas. Udah mau ngurusin skripsi.
2: Udah mau fokus ya.
0: Iya udah mau skripsi.
1: Terus udah tinggi juga mas jabatannya kan. Udah direktur ya.
2: Gitu. Paling tinggi itu apa sih?
1: Presiden mas. Tapi presiden itu cuma satu. Satu orang doang.
0: Presiden, direktur, manajer gitu.
2: Oh presiden, direktur,
0: manajer gitu.
2: Berarti direktur ini kalau misalnya lanjut ke presiden gitu.
0: Bener mas.
2: Tapi seleksinya bukan main ya berarti ya. Mau ke presiden kan cuma satu tuh.
1: Iya, susah. Okay. Kalau direktur
2: berapa orang?
1: Ada lima
0: mas.
1: Karena kita ada lima departemen.
2: Oke. Oh jadi direktur ini membawahi setiap departemen.
0: Iya
2: ya?
0: Benar mas.
2: Dan kebetulan Naura di departemen yang gaspol ini.
0: di external affairs,
1: external
0: mas.
1: Affairs.
2: Apa external?
0: External affairs. Affairs. Jadi kami itu ada 5 mas. Yang pertama itu ada general affairs, itu backliner lah sebagai yang menguruskan keuangan. Terkait operation ya terkait surat menyurat, keuangan segala macam. Terus ada external affairs. Kami itu sebagai penghubung dari Gen 5 ke pihak luar atau eksternal gitu mas. Biasanya kayak talk show kayak gini, terus juga misalnya nyari partner gitu-gitu.
1: Media partner, iya, media partner, kemudian financial partner juga kayak sponsorship gitu.
0: Iya. Terus juga ada internal affairs itu yang mengurusi bagian internal Gen 5, SDM-nya Gen 5.
2: Oh, berarti Safa sama Naura nih yang ke lapangan.
0: Iya, frontliner ya.
2: Eksternalnya.
0: Iya, terus juga ada central media itu kayak yang editing segala macam. Terus
2: yang ke IG misalnya.
0: Iya, benar, media sosial. Sosial, gitu.
2: Oh, berarti ada sub-sub gitu ya.
0: Benar. Terus yang terakhir itu ada FLNI, mas. Ini mungkin yang jarang banget orang tahu ya.
1: Iya,
0: boleh asap aja sih.
1: Kerjanya di belakang layar, jadi dia kayak istilahnya otaknya project gitu, yang ngerancanain project, ngeplan strategi juga. Terus yang bikin materi-materinya Gen 5 gitu.
2: Kalau kayak di film tuh sutradaranya ya, bukan?
0: Benar. Jadi kalau lebih kayak gini sih mas, kalau misalnya FLN itu financial literacy and inclusion mas. Jadi itu kan emang tugas kami tuh literacy and inclusion. Nah,
1: iya,
0: mereka tuh yang ngurusin kayak event, projectnya ibarat seksi acara gitu mas. Iya, jadi seksi acaranya Gen 5 ya dari FLNI kayak gitu.
2: Nah, untuk acara hari Rabu nih, itu kan ada agenda-agenda salah satunya yang apa ngelukis segala macam itu. Itu idenya memang sudah dibentuk dari awal atau berdasarkan apa ngasih pendapat itu dikumpulin?
1: Ya berdasarkan diskusi juga ya, saling ya pas brainstorming gitu.
0: Iya, jadi untuk pendapatnya itu sendiri diutamakan dari FNI,
1: karena mereka
0: mereka yang create project
2: gitu. Oh gitu, berarti yang bikin projectnya.
0: Iya, jadi untuk rangkaian acara, terus apa aja sih sesi interaktifnya gitu, nanti dari FNI yang menyusun, nanti baru mereka memberitahukan atau menginformasikan ke pihak-pihak terkait gitu, kayak misalnya dari layer level atau mungkin setim Gen 5 sih gitu. Jadi nanti sisanya tuh bakal mengeksekusi apa yang mereka udah planning gitu. Karena emang tugas dari mereka untuk membuat projectnya,
1: membuat acaranya
2: pada saat acara. Berarti Sapa sama Naura cuma terlibat di luar gitu, atau ikut juga?
1: Kalau pada saat acara itu nanti ada lagi kayak kepanitiaan. Jadi dari external affairs pun tetap bisa turun ke lapangan.
2: Berarti jadi panitia. Istilahnya di situ ada pembentukan lagi.
1: Mungkin gitu, kayak jadi MC gitu
0: atau mungkin jadi person in charge atau PIC gitu mas. Jadi PIC-nya. Nanti ada PIC hari H acara
2: atau bagian sibuk-sibuk.
0: Benar.
2: Perintilan-perintilan acara gitu.
0: Jadi tetap turun tangan juga mas.
2: Oke, Naura, Safa, yang pasti mudah-mudahan acaranya berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang pasti untuk Gen 5 mudah-mudahan tetap eksis ya. Sampai kapan-kapan lah pokoknya sampai generasi-generasi berikutnya. Karena di situ kan banyak ilmu yang didapat ya. Yang Naura dan Safa juga dapatkan. Nah, kalau pengen tahu informasi mengenai Gen 5 ataupun acara-acara yang Gen 5 kemana kira-kira?
1: Boleh langsung ke Instagramnya aja di Instagram @gen.limas.
2: @gen.limas. Oke. Jadi untuk pendengar boleh kalau misalnya pengen kepo ya.
1: Iya.
2: Ke @gen.limas.
1: Gen.limas.
2: Oh, gen
1: di Instagram.
2: Gen.limas.
0: Iya, benar.
1: Iya, kebetulan kita juga lagi ada open donasi buat Gaspol di hari Rabu nanti.
2: Oke, boleh dikepoin di situ ya.
1: Boleh banget kita open donasi.
2: Siapa tahu pengen ikut jadi donatur.
0: Benar.
2: Gitu. Berapapun yang diberi menjadi sebuah apa ya, Mas? Sebuah
1: berkah
0: dan kebaikan lah untuk anak-anak di sana.
2: Makanya judul yang diambil
1: kebaikan kecil yang kita berikan
0: dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang membutuhkan.
2: Baiklah, untuk Safa dan juga Naura, terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi mudah-mudahan lancar-lancar ya acaranya.
1: Amin.
2: Kalau misalnya nanti ada agenda-agenda baru, boleh kita ngobrol lagi di sini ya.
0: Aman mas.
2: Oke lah, sekali lagi untuk Safa dan Naura, sampai jumpa lagi ya. selamat pagi menjelang siang.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Mas.
2: Baik, pendengar, sudah kita dengarkan ya obrolan komunitas di kesempatan kali ini. Tentunya untuk Mang Cek Picek dulur-dulur, mudah-mudahan obrolan yang sudah kita laksanakan di kesempatan kali ini di obrolan komunitas dengan judulnya Kebaikan Kecil yang kita berikan dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang membutuhkan bersama Safat Talita Ramalia dan juga Naura Keisha ya, bersama Gen Limas. Kesempatan hari ini Minggu 21 Juni 2026. Sampai jumpa lagi untuk Mang Cebicik dulur-dulur. Tentunya sekaligus Cik Abbas pamit dari ruang dengar di rangkaian Sriwijaya Pagi. Nantinya di Sriwijaya Siang akan ada Cik Mita yang akan ngawani Mang Cik Bicik dulur-dulur. Bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo dolun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo ado. Cuman di sini baik.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pendengar Pro 4 RRI Palembang di rumah nih, karena sudah libur ya hari ini. Dan hari ini kita bertemu lagi di Dunia Enak edisi Minggu 21 Juni 2026. Nah, hari ini seperti biasa, Kak Mita gak bakal sendirian. Kak Mita hadir bersama teman-teman kita nih dari Sanggar Mimi ya. Jadi dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang yang di rumahnya ada anak-anak sedang main handphone, mungkin disuruh selesain dulu main handphonenya. Kita dengarkan bersama Dunia Anak hari ini bersama Sanggar Mimi. Jadi Kak Mita hari ini bersama Kak Syakila, Kak Anindita, dan juga Bunda Danila ya. Dengan tema kita hari ini ialah liburan seru, karena sudah masuk musim libur panjang nih, kenaikan kelas. Jadi teman-teman yang lagi dengerin siaran ini, kalau mau bergabung bisa di line telepon kita di 0711-351656, atau boleh di WhatsApp di 0897-7884884. Nah, hari ini kita juga seperti biasa live di YouTube kita Pro 4 Palembang ya, untuk adik-adik yang mau nonton langsung. Kira-kira yang mana sih Kak Syakila, Kak Anindita yang mana, Bunda Danila yang mana? Nah, jadi boleh langsung ke YouTube kita Pro 4 Palembang. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita sapa dulu nih kakak-kakak dari Sanggar Mimi pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Aduh, kayaknya semangat ya liburan ya.
2: Iya dong kak.
0: Aduh, iya nih. Nah, jadi teman-teman ada Syakila, ada Dita ya. Kak Mita panggilnya Dita, ada Anin. Ya, Anin dan juga Bunda Danila yang bakal ngobrol sama kita tentang liburan seru. Tapi sebelum ngobrol tentang liburan, mungkin Kak Mita mau tanya dulu nih sama Syakila sama Anin, gimana nilainya kemarin? Dapat peringkat atau enggak?
3: Dapat.
0: Alhamdulillah. Dapat berapa? Kalau Syakila dapat berapa?
3: Satu.
0: Peringkat satu?
2: Juara satu.
0: Iya. Jadi sekarang naik kelas berapa?
3: Empat.
0: Naik kelas empat. Kalau Anin?
4: Peringkat delapan.
0: Delapan. Naik ke kelas berapa?
4: Kelas 6.
0: Kelas 6. Berarti sebentar lagi mau SMP ya?
2: Iya, mau SMP nih Anin.
0: Okay. Nah, mungkin Syakila sama Anin bisa cerita sedikit sekolahnya di mana, terus juga kemarin suasana bagi rapotnya di sekolah seperti apa sih?
3: Halo, nama saya Syakila Alicia Naira.
0: Sekolahnya di mana?
3: Saya sekolahnya di SDN 171 Palembang. Suasana saat bagi rapot? Suasananya sangat menegangkan.
0: Deg-degan.
2: Baik gak ya gitu kak
0: ya. Nilainya bagus gak ya. Ternyata Syakila peringkat pertama. Nah kalau Anin gimana Nin?
4: Nama saya Anindita Hairin Niswa. Saya sekolah di 109 SDN. Suasana saat bagi rapot itu seru. Dan menegangkan, takut nilainya tidak bagus.
0: Okay,
2: kalau nilainya nggak bagus kena marah nih kayaknya nih kak.
0: Iya dong. Bisa-bisa nggak bisa main handphone lagi di rumah ya. Nggak bisa main-main lagi sama teman-teman di luar jam sekolah. Nah, Anin dan juga Syakila kan berarti naik ke kelas 6 ya. Anin, Syakila naik ke kelas 4. Nilainya cukup memuaskan, dapat peringkat juga. Deg-degannya udah kelewat nih.
2: Udah lewat.
0: Nah, hari ini hari pertama libur. Kira-kira mau liburan kemana nih? Ada rencana gak sama ayah sama bundanya mau liburan kemana?
2: Coba Kila dulu deh.
0: Kila dulu
3: ke pantai.
0: Waduh, asik. Pantai. Kapan berangkatnya? Mau ikut dong Kak Mita, boleh gak?
2: Abis siaran ya. Langsung berangkat.
0: Ya kita berangkat ya. Oke, kalau Dita gimana? Anin gimana?
4: Belum ada rencana, tapi mau ke rumah nenek kayaknya.
0: Mau ke rumah nenek. Oke, liburan ke rumah nenek. Nah, kalau Bunda Danila lihat dari teman-teman kita nih, anak-anak ada Syakila atau Kila sama Anin. Ini perkembangannya seperti apa sih Bunda di segi sekolahnya, terus juga di sanggar meme-nya, iya, ada betul. Perkembangan atau perubahan-perubahan gak sih dari Syakila sama
2: awal
0: Anin
2: masuk
0: ini,
2: ya,
0: dari
2: ya?
0: Awal masuk sampai sekarang?
2: Dari awal masuk itu yang pasti mereka ini malu-malu, malu-malu mau,
0: iya.
2: Mau tampil maksudnya. Nah, karena sering latihan, lama-lama belajar tampil percaya diri dulu, belajar kompak, narin sama teman-teman. Tapi ya nggak lupa juga pelajaran di sekolah nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh sampai turun nilainya. Karena walaupun menari kan, pelajaran di sekolah tetap yang utama.
0: Oke, nah teman-teman gimana nih? Di rumah sudah mulai punya agenda mau liburan atau belum? Boleh cerita-cerita sama kita juga ya, gabung di Dunia Anak pagi ini, siang ini di line telepon kita di 0711-351-656. Nah, kalau lagi liburan seperti ini nih Bunda Danila, kalau dari Sanggar Meme sendiri masih ada kegiatan-kegiatan gak sih untuk anak-anak mengisi waktu liburnya?
2: Padat kak.
0: Padat ya?
2: Padat ya, jadi yang gak liburan gak kemana-mana, manfaatkan waktu latihan di sanggar, karena kita persiapan buat lomba atau buat tampil gitu.
0: Biasanya anak-anak dalam seni apa aja sih Bunda kalau di sanggar
2: ya?
0: Yang diajarin gitu?
2: Yang pastinya tuh seni tari. Kemudian kita ada public speaking juga. Nah, yang ini terbaru ini ya baca dialog ini kak. Karena kita sering diundang, jadi anak-anak sering latihan baca dialog.
0: Oke, berarti memang padat ya, walaupun libur anak-anak tetap harus menyisikan waktunya, meluangkan waktunya untuk latihan.
2: Betul, dimanfaatkan waktu liburannya.
0: Betul, dimanfaatkan waktu liburannya. Nah, kalau Kak Mita bilang sama teman-teman nih, biasanya libur kenaikan kelas ini kan cukup lama nih. Tadi udah ada rencana mau ke pantai, terus juga ada rencana mau ke rumah nenek. Kalau liburannya lama, ini biasanya ketika masuk sekolah nih nanti, itu disuruh ngapain sama gurunya nanti? Bercerita kah? Malah sibuk bagi oleh-oleh nih sama teman-teman yang lain?
2: Disuruh cerita gak di sekolah? Liburan tadi kemana? Kata ibu gurunya, ditanya gak biasanya?
0: Ditanya-tanya gak sih?
4: Biasanya ditanya.
2: Malah disuruh buat cerita ya?
0: Mengarang cerita ya.
4: Kirim cerita saat liburan.
2: Disuruh nulis.
0: Kalau Kila kan tadi maunya ke pantai, Anin maunya ke rumah nenek. Kalau ditanya liburan yang paling disukai atau tempat favorit, paling favorit deh, Dita sama Kila mau kemana?
2: Anin dulu deh, mau kemana?
0: Anin mau kemana Anin?
4: Kalau aku mau main ke kebun binatang.
0: Mau main ke kebun binatang? Mau lihat apa aja kalau di kebun binatang?
4: Mau lihat hewan-hewan yang unik seperti gajah, jerapah, zebra, harimau, dan lain-lain.
0: Oke, kalau Kila gimana nih Kila?
3: Kayak tadi ke pantai.
0: Ke pantai, mau lihat apa sih sebenarnya Kila kalau ke pantai?
3: Mau lihat matahari terbenam kalau lagi sore.
0: Oke, terus apa lagi?
3: Sama bisa bermain pasir, membuat istana pasir, dan bermain air di tepi-tepi pantai.
0: Oke, berarti Kila anaknya pantai banget ya. Kalau Dita baunya ke rumah nenek, terus juga mau tadi ke kebun binatang. Nah, berarti nantinya nih teman-teman kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Kira-kira kalau ke kebun binatang sama ke pantai, Kila sama Anin ini apa sih yang dilihat selain tadi kata Anin dan Dita ada hewan, terus juga matahari terbenam. Kira-kira ada tempat-tempat lain gak sih yang menjadi favorit Anin dan juga Kila? Jadi penasaran kan? Nah, adik-adik di rumah, kakak-kakak yang sedang menyaksikan siaran ini juga boleh bergabung. Boleh juga cerita sama kita. Sekali lagi Kak Mita ingatkan, melalui line telepon di 0711-351-656 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0897-7884-884. Kelaca itu Kak Mita berikan dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina, dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, teman-teman di rumah, kita balik lagi di dunia anak pagi menjelang siang hari ini ya. Dan pastinya hari ini tadi sudah kita cerita-cerita sedikit sama teman-teman kita, ada Kila, ada Anin dan juga Bunda Danila ya. Jadi teman-teman kita ini anak-anak yang pinter, berhasil dapat peringkat kelas, terus juga nilai-nilainya oke dan sudah mulai merencanakan liburannya. Nah, tapi tadi kan kita cuma dengar sekilas nih dari Kila dan juga Anin tentang liburannya mereka mau kemana. Kalau Kila yang Kak Mita tangkep tadi, Kila mau ke pantai. Kalau Anin mau ke rumah nenek, ya kan? Tapi kata Bunda Danila di Sanggar Meme tetap padat jadwalnya. Jadi kayak gimana ya? Bagi waktunya kayak gimana ya? Nah, kita nih kan mau tanya lagi nih sama si Anin. Kalau Anin ke rumah nenek, kalau kita kan ke rumah nenek biasanya ada yang bilang, ah bosen deh Kak Mita ke rumah nenek gitu kan. Kayaknya pemandangannya gak bagus, terus juga gak ada teman-teman. Tapi kalau kita di rumah nenek kayak Kila nih, kira-kira kalau berkunjung ke rumah nenek, Kila sering ngapain aja sih Kila? Anin mau ngapain aja kalau lagi di rumah nenek?
1: Pagi-pagi nenek menyuruhku mengambil telur ayam di kandang.
0: Terus ngapain lagi?
1: Aku masuk kandang dengan sangat percaya diri.
0: Wah, keren nih. Keren banget Anin. Terus gimana Anin? Kamu pemberani banget masuk ke kandang ayam deh.
1: Tapi tiba-tiba ada ayam yang mengejarku.
0: Terus?
1: Iya, aku lari sekencang-kencangnya.
0: Ayam-ayamnya ikut ngejar kamu atau enggak nih?
1: Ikut lari di belakangku.
0: Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu dikejar-kejar ayam nih? Anin.
1: Aku teriak, tolong, tolong.
0: Terus ada enggak yang nolongin kamu?
1: Nenek keluar rumah sambil tertawa.
0: Waduh, jadi diketawain nenek, ya. Nenek ya pasal ngambek. Juang Palembang tuh pasal ngambek telok bel aja dikejar oleh ayam ya. Tapi Anin, kira-kira yang dilakuin nenek apa? Biar ayamnya gak ngejar kamu lagi.
2: Ayamnya marah atau gimana nih ngejar ayam ini?
1: Ayamnya ternyata bukan marah. Ayam itu hanya melihat ember jagung yang aku bawa.
0: Oh, lapar.
2: Jadi ngejar makanannya ini ya, Kak Mita ya.
0: Bukan ngejar Aninnya
2: bukan
0: ya.
2: Bukan ngejar Aninnya sebenarnya.
1: Betul, tapi aku sudah lari keliling halaman 3 putaran.
0: Aduh, capek ya. Jadi dapat telur bonusnya olahraga. Betul. Itu Anin ya, lucu ya ceritanya kalau di rumah nenek. Kalau Kila nih, Kila tadi mau ke pantai. Wah, ada cerita menarik apa nih Kila kalau kamu lagi ke pantai?
3: Waktu itu aku mau foto di pantai.
0: Terus
3: ada ombak besar. Saat ombak besarnya hanyut ke kami, badan aku basah semua.
0: Aduh,
2: jadi nggak jadi deh fotonya ya.
0: Aduh,
2: keburu basah
0: ya.
2: Terus jadi, apa lagi itu?
3: Dan yang lebih lucu lagi, sendalku malah ngambang di air.
0: Berarti kamu sendalnya mau ikut ini dia berenang, main ya, ke ya? Pantai.
2: Iya, sendalnya pengen ikut berenang ini.
0: Iya, jadi kayak ceritanya tuh lucu ya. Kalau Anin punya cerita sendiri dikejar ayam. Kalau Gila sendalnya ikut hanyut terbawa ombak. Nah, kira-kira nih, selain ke pantai dan juga ke rumah nenek, Anin atau Kila suka kemana lagi sih? Ke kebun binatang?
2: Iya,
0: suka nggak?
2: Ya.
3: Suka.
0: Suka ke kebun binatang. Ini Kila kalau di kebun binatang, lihat apa aja sih Kila?
3: Lewat hewan-hewan yang lucu dan unik.
0: Kayak gajah ya. Jerapah, zebra, harimau, dan masih banyak lagi pastinya. Kelinci tuh, Kak Mita paling senang sama kelinci kalau di kebun binatang.
3: Bisa kasih makannya.
0: Betul, kasih makan wortel gitu.
2: Kalau Kila sendiri hewan apa yang disukai?
3: Kalau Kila kelinci juga.
0: Oh, sama.
3: Kelinci.
0: Sama
3: dong. Kelinci lucu.
0: Kelinci lucu. Jadi, Kak Mita itu pernah ya ke salah satu kebun binatang, kayaknya bukan kebun binatang deh, tapi lebih ke kayak tempat rekreasi yang ada di Bandung. Jadi di satu tempat itu semuanya ada ikan, ada hewan, ada permainan, ada kolam renang. Kamita lihat ada kelinci tuh lucu sekali, badannya gemuk
2: ya kak ya,
0: terus bulunya tebel. Ketika dikasih makan dia bingung karena mulutnya ketutup sama bulu. Jadinya Kak Mita bingung nih mau kasihnya makannya di mana mulutnya, sampai mata-matanya pun tertutup. Itu termasuk gemuk sekali, gendut dia itu. Nah, kalau Kila, selain kelinci, hewan apa yang disukai?
3: Kucing sih.
0: Kucing? Di rumah ada kucing?
3: Enggak.
0: Kenapa enggak pelihara kucing?
2: Kayaknya enggak boleh mamanya ini.
0: Iya loh, karena kucing itu suka pup sembarangan. Jadi nanti yang susah mama bersihin. Kalau Anin suka juga enggak ke kebun binatang?
1: Suka.
0: Hewan apa yang paling seneng Anin lihat?
1: Rusa.
0: Rusa? Berarti rusa juga bisa dikasih makan ya? Oke, okay. Udah pernah belum ngasih makan rusa?
1: Sudah pernah.
0: Sudah pernah. Kamu takut gak sih sama rusa? Rusa kan tinggi, besar.
1: Enggak, tapi dia lucu.
0: Lucu, oke. Kalau Kila tadi suka yang berbulu, lucu-lucu kecil ya, gemoy. Kalau Anin lebih suka rusa, oke.
2: Tapi tetap aja Kak Mita, kita ngasih makan hewan harus yang ada izinnya kalau di kebun binatang.
0: Betul.
2: Tidak boleh sembarangan, nanti malah kena marah sama petugasnya.
0: Benar. Jadi kita jangan sampai bawa makanan dari luar ya. Kita beli aja yang di kebun binatang, karena memang sudah pasti apa yang ada di kebun binatang itu bisa dimakan sama hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Tuh. Nah, selain selain mungkin ke kebun binatang, teman-teman biasanya pergi gak sih sama mama, sama ayah, atau sama bundanya ke mall? Kayak anak-anak zaman sekarang tuh ke playground yang tempat prosotannya main tinggi-tinggi, terus ada flying foxnya. Itu teman-teman, atau main ke ini deh, ke taman.
2: Taman bermain.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Di mana tuh? Kapan?
3: Waktu libur sekolah tahun kemarin.
0: Tahun kemarin. Ada apa aja kalau Kila lihat di taman bermain Kila?
3: Ada prosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan masih banyak lainnya.
0: Kalau Anin gimana Anin? Suka juga gak ke taman bermain?
1: Suka.
0: Ada apa aja?
1: Ada ayunan, prosotan, jungkat-jungkit, bisa main pasir juga.
2: Bisa sambil olahraga juga ya.
0: Sambil olahraga juga. Nah, kita kan di Palembang nih ada tempat namanya Kambang Iwa.
2: Betul.
0: Nah, terus juga sekarang ada Car Free Day. Teman-teman udah pernah belum ke sana?
3: Pernah, udah.
0: Udah.
2: Hari ini ya,
0: iya, hari ini ya. Tadi pagi. Mungkin bisa minggu depan kalau Car Free Day. Anin udah juga?
2: Belum.
1: Belum.
0: Ke KI?
2: Kambang Iwa?
0: Sudah dong.
2: Iya,
0: jajan-jajan. Iya, lupa-lupa ya.
2: Lupa-lupa.
0: Karena terlalu banyak tempat yang didatengin.
2: Iya.
0: Kalau Kila juga sudah ya?
3: Iya.
0: Oke, kalau seru-seru tuh sambil olahraga, setelah olahraga jajan.
2: Foto-foto ya kak
0: foto-foto,
2: ya?
0: Foto-foto, betul.
2: Kalau di Car Free Day itu bisa sampai naik ke atas jembatan Ampera ya kak ya?
0: Iya benar, kapan lagi kan kita bisa jalan dengan santai di atas jembatan Ampera.
2: Betul.
0: Biasanya kan banyak kendaraan ya.
2: Kendaraan gak bisa lewat.
0: Bisa, jadi kayak hari Minggu ini dimanfaatkan dengan baik sekali untuk foto-foto di atas Ampera seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, kita kan lagi cuacanya nih nggak menentu nih, kadang hujan, kadang panas, kadang juga mendung, kadang kayak merasa satu orang satu matahari. Teman-teman seneng bermain air nggak sih kalau lagi cuaca panas-panas kayak sekarang kan kita ada di peralihan nih ke musim kemarau. Seneng berenang juga nggak sih teman-teman?
3: Seneng banget
0: ya.
3: Kalau lagi ada prosotannya langsung nyemplung ke air.
0: Oke, okay. Ini ya kayak di water ini ya, tempat-tempat water boom
2: ya.
0: Seperti itu. Berarti Anin sama Dita sama-sama suka nih kalau berenang.
1: Suka.
2: Bisa gak berenang?
1: Bisa.
2: Oh, amazing ya.
0: Iya, keren.
2: Anak-anak hebat ini.
0: Iya, betul. Asal memang teman-teman mainnya itu di kolam yang khusus anak-anak, dangkal dan juga aman ya. Dan juga perosotannya jangan pilih yang paling tinggi, yang sesuai sama tinggi badan kita dan usia.
2: Betul.
0: Gitu. jangan
2: terus perginya juga jangan harus sendirian, harus sama orang dewasa ya kak ya.
0: Bener, karena harus ada yang mengawasin teman-teman lagi berenang.
3: Takutnya nanti tenggelam.
0: Betul.
2: Iya, nanti tenggelam.
0: Karena kan tempat kolam renang itu isinya bukan kita aja, rame.
2: Iya, rame.
0: Terus kalau nggak diawasin kita nggak tahu nih, kayak kata Kila tadi, kita bisa tenggelam kalau kita di kolam yang lebih dalam. Betul. Makanya di kolam anak-anak ya pasti dong. Nah kalau teman-teman lagi main nih di rumah liburan kayak gini kan pastinya 2 minggu kan kita liburnya, cukup lama 14 hari. Pasti dong gak semuanya kita habisin untuk liburan. Kayak kata Bunda Danila juga tadi, aktivitas di Sanggar Meme juga padet. Latihan, menari, public speaking, terus juga latihan untuk datang ke RRI di cerita di dunia anak ini. Kalau di rumah nih, teman-teman suka main gak sih sama tetangga-tetangganya gitu? Suka. Biasanya kan kalau cewek-cewek nih suka kumpul, main sama-sama. Kalau Kila sama Anin gimana nih?
3: Aku suka, kadang kan dari siang sampai sore.
0: Wow, gak inget pulang ya? Dari siang sampai dari pagi sampai sore. Itu main apa? Iya, main apa loh sampai berjam-jam, main masak-masakan atau jualan-jualanan?
2: Mungkin main salon-salonan kali
0: ya? Nah iya, main apa nih Kila?

0: Ma, teman-teman masih belajar ngaji nggak sih? Atau tetap ikut libur juga kayak libur sekolah?
1: Ikut libur.
0: Ikut libur. Kalau ini?
1: Selama libur ngajinya ikut libur juga.
0: Wow, oke. Jadi benar-benar dikasih space waktu untuk liburan,
2: liburan
0: ya.
2: Liburan pokoknya Kak, relax.
0: Relax ya, benar-benar melupakan semuanya. Nanti kita bertemu lagi di bulan Juli nih, di tanggal 6 ya masuk sekolahnya. Di 6 Juli. Nah, teman-teman di rumah, kita bakal break dulu sebentar. Yang di rumah yang mau tanya, boleh silahkan tanya-tanya di WhatsApp atau di telepon ya, karena di YouTube kayaknya nggak bisa komen dulu. Jadi dari WhatsApp di 0897-7884-884 atau boleh komen di aplikasi deh RRI Digital ya. Nanti kita bakal bacain komennya, atau yang mau ikut cerita boleh juga telepon di 0711-351-656. Kita akan balik lagi di Dunia Anak setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
6: Cita-citaku bingung aku.
7: Aku sih pengen jadi musisi.
8: Kalau aku ingin jadi presiden.
9: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
10: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan.
11: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
12: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
13: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
11: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
14: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita.
15: Ayo, kita jaga bersama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita. Dan pastinya ada Bunda Danila yang menemani kita tadi ngobrol tentang liburan seru versi Kila dan juga Anin ya. Jadi sekarang kayaknya Kak Mita mau dengerin nih, Anin dan juga Kila mau bercerita sedikit untuk kita yang sedang mendengarkan siaran Dunia Anak pada hari ini. Langsung saja ya, kita dengerin sama-sama. Ada sebuah cerita dari Anin dan juga Kila tentang petualangan seru di kebun jagung raksasa. Silahkan.
1: Petualangan seru di kebun jagung raksasa. Liburan sekolah ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi seorang anak yang bernama Tio. Ia berkunjung ke rumah pamannya di desa yang dikelilingi sawah hijau, udara segar, dan sebuah kebun jagung yang sangat luas, seperti labirin alami. Sejak awal, Tio sudah merasa sangat penasaran dengan kebun jagung tersebut. Batang jagung yang tinggi membuat pandangan terbatas, sehingga semua jalan tampak mirip satu sama lain. Pamannya sudah berpesan agar Tio tidak masuk terlalu jauh ke dalam kebun karena mudah tersesat. Awalnya, Tio hanya berjalan di pinggir sambil membantu membawa makanan untuk para pekerja di kebun. Namun, rasa ingin tahunya mulai muncul ketika ia melihat jalur kecil di antara tanaman jagung yang tampak seperti jalan rahasia. Tanpa disadari, ia mulai melangkah lebih jauh mengikuti jalan itu. Semakin dalam ia masuk, semakin sulit ia menemukan jalan kembali. Semua arah terlihat sama. Jagung yang tinggi menutup pandangan, dan suara angin yang berdesir membuat suasana terasa seperti berada di dalam labirin besar. Tio mulai kebingungan dan mencoba mengingat arah datangnya, tetapi semua jalur terlihat serupa.
2: Di tengah kebingungan itu, ia mendengar berbagai suara dari sekitar kebun. Ada suara hewan, suara alat pertanian, hingga suara orang bekerja di kejauhan. Tio mencoba mengikuti suara-suara tersebut dengan harapan bisa menemukan jalan keluar. Tetapi beberapa kali justru membawanya ke arah yang salah. Ia sempat menemukan sebuah gubuk kecil di tengah kebun yang ternyata adalah tempat istirahat para petani. Dia sempat mengira itu tempat misterius, namun ternyata hanya tempat sederhana untuk beristirahat dan minum air. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa imajinasinya terlalu berlebihan. Setelah beberapa waktu berjalan, Tio akhirnya merasa cukup lelah dan mulai berhenti untuk berpikir lebih tenang. Ia mengingat pesan pamannya untuk tidak panik jika tersesat. Ia kemudian mencari tempat yang sedikit lebih terbuka agar bisa melihat arah dengan lebih jelas. Dengan berusaha tenang, Tio memanggil pamannya dari tempatnya berdiri. Tidak lama kemudian, suara pamannya terdengar dari kejauhan dan ia berhasil ditemukan. Ternyata Tio tidak terlalu jauh dari jalur utama. Hanya saja tertutupi oleh barisan jagung yang tinggi. Setelah berhasil keluar dari kebun jagung, Tio merasa lega sekaligus tertawa, mengingat pengalamannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia terlalu terbawa rasa penasaran dan imajinasi sehingga merasa tersesat lebih jauh daripada kenyataannya. Dari pengalaman tersebut, Ia belajar beberapa hal penting. Ia belajar untuk selalu mendengarkan nasihat orang dewasa, tidak pergi terlalu jauh tanpa izin, serta tetap tenang ketika menghadapi situasi yang membingungkan. Ia juga belajar bahwa rasa ingin tahu itu baik, tapi harus diimbangi dengan sikap hati-hati. Liburan di kebun jagung itu menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidupnya. Bukan karena petualangan yang sempurna, tetapi karena ia mendapatkan pelajaran berharga tentang keberanian, ketenangan, dan tanggung jawab.
3: Wah, keren ya, seru banget nih ya. Ke kebun jagung.
4: Iya. Kalau kita lihat kebun jagung itu aja, wah udah kebayang, pasti tersesat ya kak ya.
3: Iya betul, apalagi ini yang diceritain sama Kila dan juga Anin, itu kebun jagung Raksasa. Aduh, gak kebayang Kak Mita kayaknya muter-muter deh, muter-muter cari jalan keluar ya.
4: Iya, luas banget nih berarti kebunnya.
3: Pasti luas banget. Apalagi nanti kalau mau tahun baru, kebun jagungnya siap panen.
4: Betul sekali.
3: Karena banyak peminatnya di tahun baru itu lebih kayak 3-4 kali lipat dari hari-hari biasanya. Mungkin bisa kenaikan 100% untuk di malam tahun baru. Jadi itu musim panen yang benar-benar puncak musim panen ya. Aduh enggak kebayang kalau kesasar deh di sana ya. Nah, jadi itu tadi dongeng dari teman-teman kita nih. Ada Kila dan juga Anin ya, teman-teman di rumah, tentang petualangan seru di kebun jagung raksasa. Tidak terasa Juang Palembang tuh ya. Sudah tidak terasa kita ada di penghujung acara kita Dunia Anak pada hari ini bersama dengan teman-teman kita dari Sanggar Mimi. Nah, mungkin terakhir deh Kak Mita mau tanya atau mau kasih kesempatan buat Kila dan juga Anin, kira-kira nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang lagi dengerin siaran ini, gimana manfaatin waktu liburnya, harus gimana nih teman-teman? Mungkin dari Bunda Danila juga boleh nih buat teman-teman di rumah.
4: Intinya liburan mau kemana aja boleh, tapi jangan sampai kita tidak hati-hati. Jadi tetap harus hati-hati mendengarkan nasihat orang tua atau orang dewasa. Ya, jangan sampai pengen penasaran terus malah lupa dengan keselamatan diri sendiri.
3: Nah, seru sekali ya ceritanya hari ini. Dan juga benar kata Bunda Danila bahwasanya harus sama orang tua, harus tanggung jawab, jangan sampai tersesat ya. Dari Danila, dari Anin dan juga Kila, mungkin ada tambahan lagi, silakan untuk tutup acara kita di siang hari ini.
4: Ayo, yang mana? Ini. Dari Kila dulu apa?
3: Iya, boleh.
4: Ini jadi nih. Anin dulu boleh, Anin.
1: Nah. Sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, kita mau kasih pesan kecil untuk semua teman-teman. Jadilah anak yang berani mencoba hal baru, tapi tetap bijak dan berhati-hati.
3: Ya, betul. Oke, kalau dari Kila gimana nih?
2: Jadilah anak yang penasaran, tapi juga mau mendengarkan nasihat. Dan yang paling penting, jadilah anak yang bisa belajar dari setiap pengalaman, baik yang lucu maupun yang menantang.
4: Oke. Jadi liburannya nih sama aja dengan mencari pengalaman ya. Liburan dapat pengalaman yang menantang.
3: Betul. Jadi kayak jadi cerita untuk ketika kita masuk sekolah nanti. Ketika kita dewasa, bahwasanya kita sering datang ke tempat-tempat untuk berlibur, semacam museum, kebun binatang, terus juga rumah nenek, pantai, gunung. Mungkin aja juga teman-teman yang ngajak mama dan papanya untuk berlibur ke kebun teh. Waduh, itu lebih seru lagi ya. Karena di Sumatera sendiri ada di pagar alam. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Oke deh kalau kayak gitu ya. Di sini
0: ini Kak Mita mewakili Kila, mewakili Anin dan juga Bunda Danila pamit nih dari Dunia Anak hari ini. Teman-teman dari Sangai Meme, terima kasih ya sudah temenin Kak Mita siaran di Dunia Anak hari ini. Nantinya kita akan bertemu di segmen-segmen berikutnya di Dunia Anak. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kak Mita pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, pendengar Perempat RRI Palembang, sudah kita ikuti bersama tadi di Dunia Anak ya. Kali ini kita akan menantikan bersama program acara kita selanjutnya ada di obrolan UMKM. Tunggu sebentar ya, karena kita bakal mulai sesaat lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Sriwijaya Siang. Kali ini kita ada di teras UMKM, lokasi kita bersama para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan kali ini tentunya Mita tidak akan sendirian, karena cek biasa kita bakal hadirkan para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang ya. Kali ini Mita bersama dengan salah satu owner UMKM yang ada di Kota Palembang, yaitu Akil Eats atau bersama dengan Mbak Atika Hoirunisa. Dengan tema kita ini hari ini ialah bukan sekedar enak, ini cara ngebangun brand kuliner yang bikin kangen. Nah, jadi Mbak Atika ini ialah salah satu bisa dikata UMKM yang bergerak di bidang F&B. Jadi nantinya kita bakal banyak cerita tentang dunia F&B dan juga cerita di balik Mbak Atika kenapa bisa buka usaha Akil Eats ini dan apa bae yang bakal dijualnya. Kira-kira cak mano sih di era digital sekarang untuk mempromosikan produk-produk dari Akil Eats sendiri. Nah, langsung bae tanpa lama-lama kita kenalan dulu sama Mbak Atika Hoirunisa. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, gimana kabarnya hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah baik, Kamita.
0: Alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Atika tentang usahanya, yaitu Akil Eats. Benar enggak sih Kak cara membacanya itu?
1: Betul, Akil Eats.
0: Akil Eats kan? Iya, oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu Kak Atika atau Mbak Atika. Nah, bingung manggil orang Palembang bukan?
1: Bukan.
0: Ya sudah lah ya, kita Mbak kebay ya.
1: Terbiasa.
0: Bebas ya. Ya, Mbak Atika. Ini sejak kapan sih ada usaha ini?
1: Sejak sekitar 2-3 tahun lalu ya.
0: 2-3 tahun lalu, berarti pasca COVID ya? Bisa
1: iya,
0: dikata?
1: Betul.
0: 2-3 tahun lalu. Kenapa akhirnya terpikir buka usaha nih Mbak Atika?
1: Jadi awalnya itu karena anakku Akil itu susah banget makan.
0: Oh, anak-anak yang GTM
1: iya,
0: ya?
1: Iya betul, susah banget makan. Jadi suka eksperimen apa sih yang mau dimakan tuh, apa sih yang kayak gimana sih gitu. Akhirnya coba-coba dia ternyata lumayan mau sama makanan yang ku bikin. Yang aku kebetulan di sini ada ekado sama ekrol sama ini yang dibawa spaghetti.
0: Iya.
1: Nah, kalau makan si ekado dan spaghetti ini tuh bisa tanpa diminta ya udah gitu.
0: Habis.
1: Biasanya kita ngasih makan susah payah, ini dia dengan senang hati, ibu aku mau lagi, tolong bikin lagi
0: okay,
1: gitu.
0: Ada ketertarikan di situ.
1: Iya kan, jadi kalau pejuang GTM tuh kayak anaknya kayak gitu, wah senang banget ya. Jadi akhirnya kita maksak lah itu, terus iseng-iseng lah kirimin ke teman, kirimin ke teman, terus kata teman, kok ini anak-anakku juga suka nih, jual aja gitu. Jadi akhirnya kita bukalah PO di situ.
0: Oke, pertama kali PO dulu.
1: Iya, sampai sekarang sebenarnya masih PO sih. Jadi semuanya itu made by order.
0: Oh, oke. Jadi benar-benar fresh ya.
1: Iya.
0: Mbak Atika di sini enggak ada yang disimpan-simpan gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Jadi ada pokoknya ada yang pesan kita bikin gitu. Karena ini kan target marketnya sebenarnya untuk anak-anak juga kan. Jadi kita nggak pakai pengawet, nggak pakai bahan-bahan yang kurang-kurang oke buat anak-anak. Jadi emang sengaja buatnya tuh fresh gitu.
0: Oke, berarti memang sengaja untuk anak-anak made by order ya. Jadi memang benar-benar nyampe ke anak-anak tuh bener baru jadi dan bisa langsung dimakan anak-anak juga. Berarti
1: iya,
0: dari situ ketertarikannya dari anak yang GTM akhirnya mencoba-coba bikin makanan, anak-anak suka kirim ke teman, teman suka jualan.
1: Iya betul. Okay. Makanya namanya itu Akil Eats.
0: Oh,
1: jadi berharap Akil ini mau makan terus gitu.
0: Iya. Dan akhirnya menjadi satu brand ya sampai saat ini. Dan memang terbukti sampai saat ini Akil nggak pernah bosen makan ini.
1: Iya, bisa dibilang gitu. Kalau misalkan lagi buat pesanan, ibu buat aku mana?
0: Oh oke. Okay.
1: Buat aku mana? Oh oke, okay, tunggu pasti ada. Jadi selalu ada jatah untuk si Akil.
0: Jadi selalu ada jatah untuk si Akil di setiap orderan yang masuk ya.
1: Iya betul.
0: Nah untuk sekarang Kak Atika, ini setiap hari kah open ordernya atau mungkin ada hari-hari tertentu Kak Atika?
1: Ini karena made by order, jadi open ordernya setiap hari.
0: Setiap hari, misalnya order H-1 untuk besoknya ya.
1: Iya, karena kan kalau misalkan kirim ke luar kota kan kita juga butuh di frozen kan.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah Akil Eat ini terjauh kirim ke Semarang.
0: Mantep, itu yang dikirim produk apa Kak?
1: Ekado dan Ekrol.
0: Oh itu bener-bener makanan anak-anak ya.
1: Iya.
0: Itu kayak tinggal ditaruh di piring, anak-anak bisa belajar megang makanan juga, bisa dia apa ya istilahnya tuh melatih motoriknya juga. Iya, ya betul. Kak ya.
1: Iya, terus kan sebenarnya enak juga karena dia kan kalau si Ekado itu dia udah triple protein malah. Ada udang, ada ayam, sama ada telur puyuh.
0: Oh oke. Okay.
1: Kalau si Ekrol dia isinya telur dan ayam. Kalau si spaghetti ini dia, aku belum berani kirim keluar.
0: Iya.
1: Kalau spaghetti ini best seller di Palembang.
0: Wow, anak-anak Palembang nih, itu best seller di Palembang kan?
1: Iya, kalau spaghetti ini gak cuma anak-anak doang yang suka nih.
0: Ibu-ibu kayaknya.
1: Ibu-ibu.
0: Bapak-bapak ya. Genzi-genzi.
1: Biasanya pesannya ya ini spaghetti. Kalau spaghetti juga sama, semuanya hamin satu karena mau dibuat dulu ya.
0: Iya benar. Sejauh ini semuanya made by order, jadi hamin satu pesan ya dikirim hari esok ya. Nah berarti kan Kak Atika di sini ada 3 produk nih. Pada awalnya pastinya yang spaghetti dulu.
1: Pada awalnya
0: kalau kita ingat-ingat dulu sebelum kayak untuk anak dulu deh, yang Kak Atika buat tuh apa?
1: Yang pertama itu Ekado justru.
0: Oh Ekado justru.
1: Ekado spaghetti, terus baru yang terakhir itu si Ekrol.
0: Ekado dapat inspirasi dari mana sih Kak Atika? Kayak kepikiran anaknya kasih Ekado aja nih, biar mau makan.
1: Karena anakku suka Hokben.
0: Oh oke okay, bener, daripada setiap hari harus order ya.
1: Iya lumayan ya.
0: Jadi dari situ ya Kak?
1: Dari situ
0: lah. Dari situ anak suka Hokben. Oke okay. Mirip-mirip memang bentuknya aku lihat ya.
1: Iya betul.
0: Jadi dari situ terinspirasi, trial and error dulu gak Kak untuk rasa? Atau sekali buat langsung dikasih ke anak gitu?
1: Berkali-kali dulu sih.
0: Berkali-kali ya.
1: Cuman yang buat bahan percobaan ya orang-orang rumah juga.
0: Iya sih pasti ya, selalu orang-orang rumah. Dan akhirnya ketemu resep yang oke, barulah cicipin sama temen. Waduh.
1: Karena waktu itu kan namanya kita sesama ibu-ibu kan ya. Betul. Terus, aduh anak gue lagi susah makan nih. Oh tenang-tenang, tenang gue kirim. Ini oke. Terus dia order lagi gitu.
0: Untuk stok di kulkas ya jadinya.
1: Iya.
0: Jadinya kayak gak bingung lagi mau kasih apa sama anak. Berarti memang membangun brand ini sendiri awalnya dari si Akil ya. Akil
1: iya,
0: yang susah makan, akhirnya memang keterusan sampai dengan sekarang di 2026. Nah Kak Tika sendiri sebelum buka open atau membuka buat jualan, apa sih yang Kak Tika pikirin? Kepikiran gak? Bakal laku gak sih ini?
1: Sebenarnya awal-awal tuh gak kepikiran ya. Karena kayak ya udah coba aja gitu. Kalau ada yang beli alhamdulillah, belum ada yang order ya udah kita promosi lagi. Gitu.
0: Berapa kalau boleh diingat pertama kali open order itu berapa banyak Kak Tika?
1: Pertama kali itu lima porsian mungkin ya.
0: Oh oke, okay. Berarti untuk penjualannya sendiri porsian di sini.
1: Iya, jadi aku ada dua ini, jadi ada yang isi 10, ada yang isi 20.
0: Oke, okay. Kalau mau coba-coba dulu isi 10, seperti kalau anaknya udah suka isi 20 ya.
1: Iya, tapi biasanya orang-orang itu sekarang belinya enggak cuman isi 10. Jadi dia beli yang isi 20 tapi tiga bungkus gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: langsung sekali banyak gitu belinya.
0: Untuk stok ya. Jadi setiap hari pasti bikin ya Kak Tika ya?
1: Iya. Untuk ada, iya, ada kadang
0: libur,
1: iya,
0: juga ya, kadang
1: libur.
0: Maklum ya, punya anak kecil ya, kadang juga orderan tuh bener-bener banyak, jadi kayak hari berikutnya kayaknya capek kayak gitu ya. Jadi libur.
1: Makanya dibikinnya made by order.
0: Iya, bener, dicatat dulu siapa yang order nih, kayaknya dibikinnya hari ini untuk dikirim besok. Nah,
1: iya,
0: berarti kan ini sudah melekat bukan cuman di anak-anak nih, kata Katika tadi, bukan cuman anak-anak, orang tua, terus juga remaja suka nih untuk makan ekado dan juga tadi ada egg roll ya, serta spaghetti. Nah, egg roll, ekado ada isi 10, isi 20. Kalau spaghetti, Kak, ini kan Katika bawa spaghetti nih, ukurannya mini-mini kayak anak-anak sekali makan. Kalau untuk ukuran lain ada enggak sih, Katika?
1: Ada. Jadi ukurannya ini yang paling kecil. Kalau yang paling kecil ini made by request ya. Terus ukuran standar, ukuran standar tuh kira-kira 200 mili ya. Sama kalau mau buat hampers, yang ukuran besar.
0: Oh iya,
1: itu ukuran juga yang ada
0: 20x20 ya.
1: Iya betul, besar, ya. Ukuran besar. Kalau mau kirim-kirim hampers, bingung mau apa ya hampers. Nah, boleh Kak Kilits.
0: Oke, berarti memang walaupun gak hari-hari besar, tetap ngelayanin nih Kak Tika,
1: iya.
0: Untuk hampers misalnya kita kasih teman-teman ulang tahun, itu masih ngelayani di Akilits.
1: Iya betul.
0: Wih, gimana tertarik nih pendengar? Karena memang kayaknya kita tuh udah bosen kasih teman yang ulang tahun tuh kayak
1: kue
0: gitu kan, terus juga donat, belum lagi atau kue-kue yang lain tuh kayaknya udah bosen. Sekarang tuh yang sering jadi pilihan terkadang kayak spaghetti, dimsum, mungkin juga ekadonya juga bisa 20
1: bisa.
0: Disusun sama Kak Tika loh untuk kamu ya. Jadi di sini kan kayak menjadi pilihan juga Kak Tika. Sejauh ini yang paling sering di order tuh apa sih Kak Tika? Untuk kirim mungkin, atau uang Palembang, uji Kak Tika tadi kan best sellernya spaghetti. Nah,
1: kalau dalam kota, spaghetti.
0: Spaghetti.
1: Kalau luar kota itu ekado.
0: Ekado.
1: Ekado itu.
0: Karena ribet buat ekado tuh, tapi rasanya enak. Cek itu naik, ngerti lah kamu ya. Terbayang lah Kak Tika kalau produksi, sekali produksi tuh bisa berapa banyak sih Kak Tika? Orderan 100 piece?
1: 80 iya.
0: Aduh,
1: lumayan ya.
0: Gak terbayang aku, sakitnya pinggang itu. Bungkusin satu-satu kan kalau ekado,
1: iya,
0: kan
1: betul.
0: Dibungkus, dikasih telur di dalamnya, terus ditutup gitu.
1: Iya betul.
0: Kalau roll, egg roll juga sama, ngedadar telurnya dulu.
1: Nah iya betul.
0: Itu yang bikin kadang kita tuh males kalau buat sendiri di rumah. Lebih praktis beli di Akil Eats.
1: Iya.
0: Nah jadi dari situ kan pasti terus-terusan ngebangun nih Kak Tika, promosi sana-sini, media sosial juga kita lihat Kak Tika kayak bener-bener apa ya, kalau orang tuh semangatnya ada di Instagram, di Threads juga lagi rame-rame, di Threads, di mana yang lagi rame deh pokoknya.
1: Betul.
0: Dipromosiin. Nah dari media sosial sendiri Kak Tika itu seperti apa sih feedbacknya, orderannya banyak juga nggak sih?
1: Dari media sosial tuh kalau sekarang paling banyak itu dari Instagram ya. Masih kalau Threads adalah 1-2. Kalau TikTok belum kayaknya ya. Masa belum pernah dapat orderan dari TikTok. Tapi kalau dari Instagram sama Threads tuh lumayan. Cuman kadang-kadang ya itu, kalau tahu dari mana? Oh ini teman aku waktu itu pernah.
0: Oh dari mulut ke mulut tetap yang top ya, top 1.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dari mulut ke mulut tetap top 1 loh kalau kita jualan tuh kayak, ini enak loh, ordernya di sini. Terus apalagi kalau ada anak-anak teman kita yang main ke rumah, kita cicipin, pasti tuh tanya di mana beli.
1: Iya betul.
0: Karena nggak semua anak tuh suka makanan yang kayak kita sediain gitu kan. Ada anak-anak yang kayak anaknya Kak Tika lebih suka kayak ekado seperti itu.
1: Soalnya kriuk kan.
0: Iya
1: ya?
0: Bener, kriuk di dalamnya ada telur, pokoknya triple protein. Waduh, tinggal kamu tambah kayak nasi makannya atau
1: pakai
0: kentang.
1: Nasi panas enak sih.
0: Pakai kentang juga bisa ya,
1: iya,
0: Kak, sebagai bener. Karbohidratnya juga. Oke. Nah, berarti kan sudah lumayan lama juga Kak Tika di dunia F&B Akil Eats. Ada keinginan tambah-tambah menu enggak sih Kak sebenarnya?
1: Pengen. Tapi takut keteteran ya.
0: Iya sih bener ya.
1: Soalnya kan aku masih aku dan diriku ya.
0: Berdua cuma.
1: Iya.
0: Berdua ya.
1: Jadi masih belum, kayaknya mau tapi nanti deh gitu.
0: Nanti-nanti
1: iya.
0: Ya. Terlebih lagi, Akil umur berapa nih?
1: Akil itu 4, adiknya umur 10 bulan.
0: Oh, berarti nanti setelah Akil ada adiknya yang bakal jadi kelinci percobaan ya untuk menu baru. Kira-kira ya, adiknya GTM gak nih cari menu baru lagi?
1: Semoga
0: gitu ya.
1: Jangan.
0: Semoga jangan, mau apa yang dibikin sama Kak Tika ya, kayak Akil minta terus spagettinya seperti itu. Jadi bener-bener kayak mau tambah menu tapi kayaknya bingung ngerjainnya ya Kak?
1: Iya, takutnya kalau misalkan kalau cuman ini kan cuma 3 menu kan masih orang rata-rata palingan beli kalau frozen food ya udah frozen food aja gitu. Jadi ya udah masih kepegang. Cuman kalau misalkan ada satu lagi nanti ternyata yang aku tambah menu yang meribetkan diriku sendiri. Jadi
0: bingung juga bingung. Ya. Benar. Kalau sekarang kan kayak frozen food selesai tinggal di kayak di packing, simpen, besok kirim kayak gitu.
1: Iya.
0: Kalau spaghetti juga dibuat tinggal dikirim. Kalau tambah yang lain takutnya juga laris. Bingung nih. Kapan lagi kerjanya ya?
1: Mungkin
0: kan?
1: Kalau nanti ada yang bantuin bisa.
0: Amin. Kita doain ya, mudah-mudahan Akil Eats itu tambah ini lagi lah, tambah terkenal lagi, banyak orderan, jadi Kak Tika ada temennya.
1: Amin,
0: gitu kan
1: ya.
0: Gak cuman berdua aku dan diriku aja. Kayaknya ada harus tambah-tambah. Berarti sampai hari ini pun Kak Tika pagi ini harus buat orderan dulu dong kemarin.
1: Iya.
0: Untuk dikirim hari ini ya.
1: Iya. Waduh. Oh, kalau hari Minggu gak ada pengiriman. Oh. Kalau keluar kota. Soalnya kan ekspedisinya kadang tuh hari Minggu dia libur.
0: Libur, benar. Jadi untuk keluar kota ini nggak ada pengiriman di hari Minggu. Mm-mm. Tapi Palembang ada pengiriman kan?
1: Kalau Palembang insya Allah.
0: Insya Allah ya, pokoknya kalau teman-teman order ya udah deh dibuatin gitu.
1: Iya betul.
0: Apalagi untuk ibu-ibu yang pekerja nih mungkin bisa jadi pilihan juga untuk stok di kulkas ya Kak Tika ya, tinggal goreng, tinggal kasih sama anak untuk bekal juga. Tapi lagi libur, bisalah untuk anak-anak di rumah. Walaupun kita tetap kerja, anak-anak tetap makan makanan yang sehat ya. Karena memang berkaca dari Kak Tika sendiri, buat makanan untuk anaknya gak mungkin dong pakai bahan-bahan yang sembarangan.
1: Nah, kalau yang concern sama halal, alhamdulillah Akil Eats sudah punya sertifikasi halal.
0: Nah itu yang jadi pertimbangan juga ibu-ibu kadang, walaupun bahannya premium, tapi kalau ditanya dulu nih halal enggak gitu kan. Tapi Akil Eats udah ya,
1: sudah punya sertifikasi halal Akil
0: Eats. Alhamdulillah, keren nih. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Tika ya, setelah yang mau lewat satu ini. Kita bakal ngobrol tentang kira-kira ini bahan-bahannya yang dipakai yang gimana sih Kak Tika, atau mungkin teman-teman di rumah penasaran tentang kayak tadi kan Kak Tika bilang 3 protein ya, ayam, udang, ada telur puyuhnya juga. Kita bakal bedah di sini nanti setelah segmen yang berikut ini ya. Tetap bersama kami di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kak, ini

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Oke, pendengar Perempat dari Palembang, kita masih balik lagi di teras UMKM Loka Kito bersama dengan Kak Atika Horunisa selaku dari owner Akil Eats di Perempat dari Palembang. Dengan tema kita masih bukan sekedar enak, ini cara membangun brand kuliner yang bikin kangen. Pastinya Kak Atika tadi sudah cerita bahwasanya Kak Atika memulai usaha ini karena anak yang GTM dan akhirnya menemukan resep yang pas, yang mana anak happy, terus juga minta terus, setiap ada orderan minta jatah preman ya, juang Palembang tuh pasti ada jatah Akil di sana. Nah, Kak Atika ini kan brand yang sudah 3 tahun Kak Atika bangun. Terus dengan 3 menu yang konsisten sampai dengan saat ini, kirim-kirim juga keluar kota untuk egg roll sama ekado tadi. Kalau misal nih Kak, diberi kesempatan untuk punya toko offline.
1: Aduh
0: duluan ya. Kak Atika memilih untuk tetap online atau okay nih kita coba offline?
1: Sebenarnya pengen ya. Pengen ada tokonya. Kalau ada tokonya mungkin lebih enak kali ya, orangnya lebih banyak ngejangkau orang-orang, pembeli, sama mungkin lebih gampang juga kan orang mau beli kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada yang kalau dikasih tahu, oh ini kirimnya
0: besok ya,
1: oh tapi aku maunya sekarang gitu. Kan ada juga kan yang iya, yang kayak gitu. Mungkin kalau offline, kalau punya toko offline sih lebih enak ya. Mungkin suatu saat ya.
0: Iya dong, harus dong. Atau nanti akan ekadonya ada menunya pakai kayak bento, nasi. Ada jadi saingan sebelah ya. Jadi kayak benar-benar bisa ready to eat hari itu juga ya.
1: Iya ya, kalau ada tempat offline ya.
0: Iya benar. Atau mungkin nantinya ini kayak Kak Tika mulai berubah sedikit-sedikit dari yang hamin satu harus order jadi ready setiap hari. Tinggal capeknya Kak Tika tuh lah. Tambah dong. Ada keinginan gak sih tambah-tambah kayak anggota masak-masak di rumah?
1: Mau sih, semoga Sun ya.
0: Iya, tapi kayaknya harus lebih selektif deh Kak Tika ya.
1: Iya betul, karena emang karena makanan ya, iya, jadi betul, harus emang udah bersih, nggak boleh campur-campur.
0: Benar, gitu. Apalagi kan Kak Tika di sini tadi bilang sama kita bahwasanya sudah ada halalnya juga, sudah tersertifikasi halal. Berarti kan memang nggak boleh kayak sebasengan uji wong Palembang tuh Kak Tika.
1: Iya betul.
0: Harus memang benar-benar sesuai dengan syariat-syariat halal ini tadi. Nah, untuk bahan-bahan yang dipakai sendiri Kak Tika, untuk kayak ayam kan pakai ekado, pakai ayam tadi, udang dan juga telur puyuh. Kak Tika biasanya belanja atau memenuhi kebutuhan untuk produk Kak Tika ini dari mana sih Kak Tika?
1: Boleh sebut merek ya?
0: Kayaknya kita kasih inisial aja deh.
1: Di salah satu supermarket lah pokoknya.
0: Oh oke, okay. Karena memang sudah resmi ada label halalnya kan ya?
1: Iya, jadi belinya di salah satu supermarket di situ. Jadi pas ada orang pesan, kita hari itu juga kita belanja, hari itu juga kita bikin. Gitu.
0: Berarti memang menjaga halal, karena ayam di pasar pun ya kita nggak tahu ya.
1: Iya gitu. Karena pernah salah beli, nyoba-nyoba nggak beli di supermarket itu, terus ternyata rada amis.
0: Oh.
1: Jadi sudah kita yang pasti-pasti saja.
0: Benar-benar, walaupun kayak enak juga sih sebenarnya beli di supermarket, kayak nggak perlu lagi kita pilih-pilih barangnya, tinggal kita lihat, ambil, tunjuk, ambil, kayak gitu, kayak nggak perlu kumpul sama orang-orang juga sih, kayak orang introvert kayak kita ini biasanya paling senengnya ke supermarket karena tinggal ambil bayar, ambil bayar. Kalau di pasar kan harus ini, berarti memang ada perbedaan di situ Kak Tika ya. Pernah beli akhirnya kecewa dengan amisnya tadi, balik lagi lah ke supermarket.
1: Iya, pernah beberapa kali soalnya. Jadi ya udahlah, kita beli yang udah pasti.
0: Udah pasti. Nah, untuk spaghetti sendiri Kak Tika, kalau ekado dan juga egg roll kan mungkin teman-teman di rumah pendengar Perempat dari Palembang sudah tahu nih kandungannya. Tadi ada ayam, udang dan juga telur puyuh. Kalau egg roll tadi telur sama isi daging ya dalamnya.
1: Daging ayam.
0: Daging ayam kan. Nah, kalau untuk spaghetti sendiri nih Kak Tika, ini apa aja sih di dalamnya?
1: Kalau spaghetti itu kan ada spagettinya, terus kita ada daging, daging sapi, terus pakai apa namanya tomat, untuk si bolognese-nya, sama ada susu dan keju.
0: Oke, susu dan keju. Creamy sekali. Anak-anak pasti suka ya. Karena Kak Tika masaknya untuk anaknya sih. Jadi memang benar-benar dari hati ibu-ibu gitu kan. Apalagi di hari libur ibu-ibu, daripada anak-anaknya makan yang mie-mie yang seliweran itu ya, mending kayaknya spaghetti deh di Akil Eats ini. Nah, Kak Tika ini kan brand 3 tahun Kak Tika bangun sendiri gitu kan, dengan pastinya support suami, support keluarga. Kira-kira sejauh ini untuk pemasaran sendiri nemuin kesulitan gak sih Kak Tika untuk bahan-bahan frozen ini? Kayak penjualannya sulit gak sih di Palembang dan di luar kota?
1: Mana ya?
0: Dibilang sulit tapi enggak sulit.
1: Iya, bingung juga. Ya mungkin tergantung situasi kali ya. Kadang-kadang kalau lagi rame banget ya gampang promosinya. Kadang-kadang juga ya enggak terlalu, mungkin enggak tahu ya. Promosi sebenarnya promosi setiap hari kita sama ya promosi. Cuman nggak tahu sih,
0: promosinya tiap hari sama caranya. Tapi terkadang lagi ada yang beli ya banyak gitu kan. Kalau lagi kayak kosong ya kosong gitu. Kayak nggak ada yang order ya udah mau diapakan gitu kan. Kita coba promosi lagi seperti itu. Berarti ketika Kak Tika di sini tidak terlalu yang mikirin ada orderan nggak ada orderan, pokoknya yang penting kalau open PO ada gitu ya.
1: Iya. Kalau ditanya ini kalau open PO-nya kapan? Tiap hari.
0: Pokoknya ya, kalau kamu mau hari ini aku buatin untuk besok gitu kata Kak Tika.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau udah menyangkut anak aku GTM, karena kita sebagai ibu-ibu kayaknya GTM tuh menjadi salah satu momok menakutkan.
1: Waduh, itu bikin puyeng itu.
0: Iya, bikin puyeng. Udah ke DSA tetap dibilang harus makanan yang begini-begini Bu, udah dibikinin di rumah kayak masih tetap gak diterima sama anak. Ketemulah sama Akil Eats. Kayaknya ini menjadi jawaban ibu-ibu hari ini yang sedang santai-santai atau lagi nyetir, lagi dengerin di rumah, bingung mau stok makanan apa gitu kan. Untuk saat ini bisa di Akil Eats dengan 3 menu tadi.
1: Betul.
0: Ya Kak Tika ya, ada ikado, ada juga egg roll untuk frozen food, dan ada spaghetti untuk ready to eat hari yang sama seperti itu. Nah Kak Tika, kalau dibilang harapannya nih, harapannya untuk Akil Eats ke depannya ini seperti apa Kak Tika?
1: Harapannya semoga bisa bermanfaat buat lebih banyak orang ya. Terus semoga bisa menjangkau lebih banyak pembeli lagi. Sama apa ya? Lebih berkembang lagi kali ya.
0: Lebih dikenal dong.
1: Lebih dikenal lagi.
0: kita promosi harus lebih dikenal.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Dan mudah-mudahan Kak Tika punya menu-menu baru nantinya kalau udah ada temen ya. Nah, Kak Tika, mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan ini, bisa dijelaskan mungkin dari Akil Eats sendiri ini dari range harga berapa sih Kak Tika untuk ikado, untuk egg roll dan juga spagettinya?
1: Kalau spaghetti itu di 25.000. Kalau ekado yang isi 10 itu kita di, tunggu ya aku lupa.
0: Oke. Kita Kak Tikanya sedikit lupa ya teman-teman ya.
1: Kalau ekado itu di isi 10 60.000.
0: Isi 10 60.000 ekado.
1: Kalau yang isi 20 itu 85.
0: Oh, lebih murah.
1: Lebih murah kalau isi 20?
0: Iya, benar.
1: Beli 2.
0: Iya, benar loh. Lebih murah ya jadinya. Isi 10 harganya 60. Isi 20 harganya
1: 85.
0: Kayak bener tambah 25.000 dapat 10 lagi gitu kan.
1: Nah, makanya kebanyakan orang langsung belinya isi 20 gitu.
0: Oh, oke, isi 20 beli 2 beli 3 seperti itu Kak Tika ya.
1: Iya.
0: Karena brand karena apa kayak harganya tuh lumayan oke lah. Kalau
1: ternyata Ekadonya isi 20 tuh 90.000.
0: Oh, beda sedikit, enggak apa-apa. Masih tetap di harga yang enggak terlalu jauh dari harga 10 tadi. Kalau beli 10 harganya 60. Kalau beli 20 harganya 90. Mm-mm. Untuk Ekado. Kalau untuk Ekrolnya sendiri, Kak?
1: Kalau untuk Ekrol dia cuma ada satu ukuran. Aku jualnya tuh bukan per potong gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi per jualnya per roll. Mm-hmm. Jadi satu roll itu bisa 7 potong, mm-hmm. 6-7 potong, isinya 6 roll, mm-hmm. 85.000.
0: Oke. Okay. Wah, itu juga bisa jadi frozen food kamu nih di rumah. Untuk spaghetti tadi dari harga 25.000 ya, Kak ya?
1: Mm-hmm. Yang besar kalau yang 20 x 20 itu di 130.000.
0: Nah, itu untuk anak-anak Gen Z yang mau kasih-kasih hadiah ya, hampers-hampers juga setiap hari open pokoknya hampers ya.
1: Betul.
0: Yang penting kamu pesan hamin satu deh gitu kan. Atau mungkin bisa enggak kalau kita pesan pagi ambil sore untuk spaghetti?
1: Bisa.
0: Ah, oke. Okay. Kalau spaghetti bisa ya.
1: Asal jangan diburu-buru ya.
0: Iya, betul. Jangan diburu-buru, Kak Tikanya kasihan loh kan. Sambil mikir juga nih, kalau kamu pesannya pagi di jam 8, ambilnya kayak jam 4, jam 5, oke lah ya, Kak.
1: Masih bisa. Banyak yang kayak gitu, Kak. Oh. Biasanya mereka jam paling lambat banget jam 10.
0: Ordernya?
1: Untuk ngambil jam 5, mm-hmm. jam 6 gitu. Okay. Biasanya sih orang-orang kayak gitu.
0: Iya, betul. Jadi kayak kadang baru kepikiran mau kasih hampers apa, kasih spagettinya dari Akil Eats. Nah, kalau mau order ini bisa order kemana nih, Kak Atika?
1: Kalau mau order bisa ke Instagram, mm-hmm. at Akil Eats, mm-hmm. atau bisa juga ke WA di 0878-870-75-675.
0: Oke, lengkap ya teman-teman pendengar Perempatan dari Palembang informasinya hari ini. Dari harga, terus juga dari bahan baku yang Kak Atika pakai ya. Belanjanya di supermarket, bukan di pasar. Terus juga kayak anak-anak sudah approve dengan makanan-makanan dari Akil Eats ini. Jadi anak kamu yang GTM atau kamu bingung nih liburan mau kasih makan anak-anak apa, karena males masak, males keluar untuk stok di kulkas, bisa tadi ada pilihan Ekado dan juga Ekrol untuk teman-teman. Nah, jangan lupa di follow Instagramnya @akileats ya, Kak. Mm-hmm. Untuk order bisa di Instagram dan juga di WhatsApp yang sudah disebutkan tadi. Oke, terima kasih ya Kak Atika.
1: Terima kasih Kak
0: Mita. Sudah ngobrol sama kita, mudah-mudahan kedepannya nambah banyak orderannya.
1: Amin ya.
0: Kita berharap Kak Atika bertambah menunya, bertambah orang yang bantu juga ya pastinya. Amin. Jangan sendirian lagi, nanti sakit, capek ya banyak orderan. Terus juga mudah-mudahan nantinya apa yang diinginkan Kak Atika bisa punya toko offline juga, mungkin biar teman-teman gampang ya. Oh, sorry, ketinggalan. Ini daerah mana nih Kak Atika?
1: Daerah Angkatan 45.
0: Oke, di tengah kota, mm-hmm. ya. Di tengah kota teman-teman, Angkatan 45. Jadi kayak kemana-mana gosennya juga gak terlalu mahal ya Kak Atika?
1: Iya betul, Angkatan atau 45. Mau pakai Paksel, uh-huh. kita ada kerja sama Paksel, uh-huh. jadi Paksel instan Palembang ya.
0: Iya.
1: Paksel instan Palembang itu flat 15.000.
0: Kemanapun, sepalembang.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi kayaknya lebih enak pakai yang flat 15.000 sepalembang ya, kalau kamu jauh-jauh dari Angkatan 45. Tapi kalau deket bisa langsung di Gosen aja seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, ambil ke rumah juga boleh.
0: Ambil ke rumah juga boleh, sekalian jalan-jalan sore ya. Jangan lupa di order teman-teman di rumah untuk makanan di Akil Eats, untuk stok frozen food kamu di rumah, atau kasih-kasih hampers pakai spagettinya dari Akil Eats. Kami tak pamit dari Teras UMKM siang hari ini, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga sekali lagi Kak Tika sudah
1: Kak
0: memperkenalkan Akil Eats. Dan juga teman-teman jangan lupa di order yang ketinggalan siaran ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Mita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, dengan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi. Semoga dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur siang hari ini, kita bisa menjalankan ibadah bersama dan juga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa lagu religi Mita putarkan untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, dan juga sembari kita menjalankan ibadah salat zuhur ya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Oke, pendengar perempat dari Palembang di Manubai Brado, siang hari ini masih kita ada di Sriwijaya siang. Iyalah Cek Mita, kalau sore Sriwijaya sore ya. Tapi kali ini masih dengan Cek Mita dengan informasi terbaru. Kira-kira informasi apa sih Cek Mita yang terbaru ya? Informasi terbarunya hari ini kayaknya dari lintas daerah, yang mana ini karhutlah masih baik terjadi ya di beberapa titik. Terus juga SPBU yang masih ada antriannya, aduh. Terus mungkin informasi-informasi lain juga yang bakal Cik Mita siap ke, mulai dari kepulangan jamaah Haji Embarkasi Palembang dan juga persiapan BPBD dalam menghadapi karhutlah. Jadi kakek Cik Mita bakal put informasi ke beberapa informasi ya, terdulur jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Tadi informasi yang pertama, dedulur, hutan mangrove yang subur di Kalimantan Utara memberikan dampak positif bagi kehidupan petambak tradisional di wilayah pesisir setempat. Keberadaan ekosistem tersebut mendukung produksi perikanan dan meningkatkan hasil panen tambak masyarakat lokal secara signifikan. Mangrove berfungsi sebagai penyangga lingkungan sekaligus sumber nutrisi alami bagi biota perairan yang dibudidayakan oleh petambak tradisional. Kita ke informasi selanjutnya, tarian tradisional Soleoha merupakan warisan luhur yang melambangkan semangat persatuan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lembata. Gerakan kaki yang serempak ini mencerminkan kekuatan kerjasama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku setempat. Ritual ini biasanya dilakukan dengan membentuk lingkaran besar sambil menyanyikan syair berisi pesan moral serta sejarah leluhur mereka. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasinya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dewi Dasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Perempat dari Palembang, kita balik lagi di hiburan dan informasi siang hari ini ya. Untuk dulu-dulu pendengar Perempat dari Palembang di mana baik berada.

Jadi Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet ini melarang keras ya, seluruh masyarakat ini membuka lahan pertanian dengan cara gebakar menjelang musim kemarau. Jadi langkah preventif ini sangat penting guna mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Jadi kondisi alam yang kian kering ini memicu perluasan kobaran api secara agresif pada lahan perkebunan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini akan nyiap ke kebijakan alternatif guna ngebantu petani dalam ngelola tanah tanpa pembakaran. Dan diminta kesadaran tinggi dari warga lokal agar berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas udara daerah. Dan juga pastinya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh pemangku kepentingan ini akan menggelar sosialisasi edukatif mengenai dampak buruk karhutla secara berjenjang. Jadi dodolor pendengar perempat dari Palembang, bahwasanya aktivitas membakar lahan ini tidak cuma merusak ekosistem hutan secara masif bae, tapi juga mengganggu kesehatan publik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh. Dengar ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di hiburan dan informasi siang hari ini untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Dan Cik Mita, siang hari ini ada informasi lagi untuk dulur ya. Kalau tadi tentang karhutla ya, zero asap untuk daerah Muba. Kali ini informasi dari PLN yang mano PT PLN Persero akhirnya nuntas ke 100% proses peralihan seluruh pelanggan PT Muba Electric Power di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 57.000 lebih pelanggan di 14 kecamatan resmi menikmati layanan listrik negara yang andal setelah realisasi tersebut melampaui target awal. Jadi Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru bersama Bupati Muba Toha Tohet ini ngeresmi ke penyelesaian migrasi massal di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Pelakat Tinggi pada Jumat kemarin 19 Juni. Jadi Bupati ini menghadiri acara seremonial penting bersama dengan pejabat daerah. Dikatakan rasa bersyukur yang mendalam atas keberhasilan perjuangan panjang ya dari tahun ke tahun bagi permasalahan masyarakat. Alhamdulillahnya sudah bisa, dan ini merupakan hal-hal positif dan produktif ya, sehingga bisa dampak ekonomi untuk masyarakat juga.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Besanjo, pada siang hari ini ya, kita terima di line telepon 351656. Halo Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Saldo.
0: Siapa?
1: Saldo di Banyuasin.
0: Oh, oke. Okay. Nak lagu
1: apa?
0: Halam kenal. Nak lagu apa?
1: Lagunya Jande Muda Bersubsidi.
0: Tak kate.
1: Ada dah hari semalam berdengar aku.
0: Tidak kate, tak boleh lagu itu.
1: Apa? Nang gitar tunggal itu.
0: Lagu lain.
1: Oh, sudah lagu lain be. Ada apa lagi? Ya. Jaluk kerap be. Edi Malik.
0: Boleh.
1: Nah, boleh tak?
0: Iya, boleh.
1: Di besar dapat ya lo orang. Kirim-kirim, eh?
0: Iya, spesial,
1: oh,
0: ya.
1: Oh, iya, tapi saya sudah lupa.
0: Kaget berpadu. Belum ada.
1: Oh, baru saldo ini baru masuk. Salam kenal Pak Edi, eh?
0: Yo.
1: Yo, untuk Cik Aswin, Cik Asmi, salam kenal, kan? Untuk Pak Edi Langkan, untuk Gasing, kenal juga, kan? Pauzan, Irin, Utara Banten, Rumah Rudi, Ayah Sobari juga, Siki Menguji Saton, Uji 035 juga, Rian Sudirman. No, sebanyak lagi. Saya sudah maaf kalau saya minta.
0: Sudah, payo.
1: Gitu, be.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Sama Rocky, Cik Mita.
0: Rocky di mana?
2: Rocky ada di Banyuasin juga.
0: Ya.
2: Kita se-Banyuasin sama yang barusan masuk tadi kan?
0: Ya,
2: sama. Tapi belum kenal Cik Mita. Sudah pendatang baru.
0: Ya. Nak lagu apa ya. Rocky?
2: Rocky nak minta lagu. Ini lagunya apa? Senusantara?
0: Sumsel Nusantara, Sumsel Nusantara.
2: Oh, Sumsel Nusantara. Coba kita ini baik Cik Mita. Tabola Bale baik Cik Mita.
0: Boleh.
2: Ya.
0: Kirim-kirimnya spesial untuk siapa ini?
2: Kalau spesial kita fotokopi bolak-balik yang barusan tadi saldo salam kenal baik dari Rocky ya. Cik Mita lagi apa? Sendirian apa?
0: Sendirian aja.
2: Oh, ay, kata kanti Cik Mita ya? Yalah. Ya kantinya aku unjuk ini Cik Mita. Aku ada kebetulan nyawa roti bakar Cik Mita.
0: Makasih.
2: Ya, itu baik Cik Mita. Itu berbagai rasa Cik Mita.
0: Oke, agak dibagi-bagi dengan yang lain.
2: Ada Cik Mita yang rasa pelangi Cik Mita.
0: Pelangi-pelangi, ya, ya, ya.
2: Merah, kuning, hijau di langit yang ungu Cik Mita.
0: Biru.
2: Biru Cik Mita ya. Salah Cik Mita. Ya itu baik Cik Mita ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi ya. Halo.
3: Halo.
0: Bapak Adu. Besanjo.
3: Besanjo.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Johan.
0: Johan, Johanuddin.
3: Johan, jodoh di tangan Tuhan.
0: Yo. Tak lagu apa?
3: Lagunya Jalo Kerap.
0: Jalo Kerap sudah tadi.
3: Sudah.
0: Iyalah dipinta.
3: Oh, ini bela itu Cik Mita.
0: Apa?
3: Itu tua bebini budak.
0: Tua bebini budak jadi today juga sudah diputar ke?
3: Sudah juga.
0: Iya.
3: Ketimun Bongkok.
0: Ah, boleh itu, belum itu.
3: Belum ya.
0: Belum.
3: Ya, spesialnya galau-galau Cik Mita ya.
0: Oke, siap.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu, payu kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Abah, udah, Abah. Go sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Bepadu. Besanjo. Kita terima WhatsApp ya dan telepon di 0711351656. Mado Mang Pendi dilangkan dalam dengan lagu pantun Palembang. Oke, sudah kita tambah ke pantun Palembang. Kita terima lagi telepon di 3516556 untuk yang nak bergabung siang hari ini ya. Halo. Terputus ya. Kita terima lagi 3516556. Halo. Kita terima lagi di 3516556 untuk yang ingin bergabung siang hari ini melalui line telepon kita atau melalui WhatsApp di 0897788484. Halo. Halo. Baik, pendengar kita ke WhatsApp. Ada Cek Gun yang lagi besanjo ke SMA. Lagunya apa Cek Gun? Iyo, yeah. Nah lagu apa? Jangan disambung-sambung ke teleponnya kagak bedenging-denging dia kalau rame-rame. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Banten, Cik Mita.
0: Oh, Bang Putra Banten. Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah. Mamano di sana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baca menghibur pendengarkan kalau sehat tuh.
0: Bang.
1: Lagunya, Cik. Tambur Sari, Cik. Gelombang Asmoro, Cik.
0: Oh, lah cepet nih anak minta lagu.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Iya dong. Nah,
0: kirim-kirimnya untuk siapa?
1: Untuk gara-gara lah sehat selalu, yang lagi sehat, lagi sakit cepat sehat, yang lebih sehat pertahankan kesehatannya.
0: Oke.
1: Ya, untuk semitanya, makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah, kita tunggu dulu Cek Gun tadi nak lagu apa ya kira-kira. Goyang ke kicau mania, noh. Ujian Cek Gun. Iyalah kalau cek itu ya. Kita goyang ke kicau mania pada ayah dah. Nah kita putarkan dulu lagunya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Daniel, mana Daniel, mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
8: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan. 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, di penghujung Sriwijaya siang kali ini dengan lagu Kicau Mania. Setelah ini bakal Cik Mita putar ke ya sebagai penutup juga kebersamaan kita di Besanjo dan Sriwijaya siang. Cik Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Cik Mita pamit dari ruang dengar Dodolor. Setelah ini bakal ada Cik Yohan yang ngawani di Sriwijaya sore ya. Langsung baik dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Duinda Sari pamit. Sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Di rawo-rawo banyak buaya, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: Lama-lama ke Mampa Perompat Palembang Sore Budaya Sumatera Selatan Dodolor bersama Cek Yawan yang bakal ngerewangi Sriwijaya Sore edisi Minggu 21 Juni 2026 ini ya. Yang mana kita bakal mulai dengan bepadu dosa basa basi ya langsung bae. Yang nak bepinta lagu dangdut digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat dulu penelpon pertama nih, aduh siapa ya. Halo bepadu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya, cantik?
0: Baik dong, Cek. Ya ampun, Cek.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, bunda-bunda. Iya. Cek.
1: Iya.
0: Si abang lah bagi rapor belum?
1: Hah?
0: Lah bagi rapor belum?
1: Sudah.
0: Sudah ya. Kapan? Kemarin? Kemarin apa hari Jumat dia?
1: Hari Jumat
0: ya?
1: Iya.
0: Berarti lah libur sekarang ya?
1: Libur, rencana ke ini Amerika kami nanti
0: Academy. Wow, tidak terlawan gitu. Tidak terlawan kan yang si ke ini, Cek, ya Allah.
1: Tidak apa-apa, halu dari ini.
0: Tidak apa-apa, kita nonton itu ya, lewat apa, lewat TV, tidak apa-apa.
1: Lewat TV,
0: jadilah. Begoyer ya, tidak ya.
1: Jadi ketika dia nggak kemana liburannya ke Amerika tentang Piala Dunia ya.
0: Iya, mantap.
1: Gimana, naik apa? Naik pesawat TV ya,
0: enggak. Tidak salah, tidak salah, benar-benar. Iya, benar.
1: Nah,
0: naik
1: pesawat
0: cuma
1: ada dua,
0: jadi
1: pesawat
0: TV lah. Jadilah, begitu. Iya, sama-sama pesawat ya, dak?
1: Iya, yang penting pesawat.
0: Ikut dong. Nah, kata Cek Meta ikut dong.
1: Boleh, boleh. Kita dukung Brazil tadi.
0: nak ketemu di mana gitu katanya?
1: Ketemu di ini, Beh. Di rumah masing-masing.
0: Di rumah masing-masing. Di TV masing-masing ya.
1: Iya, di TV masing-masing.
0: Nah, dengerlah itu ya. Ada suara-suara itu.
1: Suara dari alam mana.
0: Dia omong ke goib, tidak goib ya, tapi nyata depan Raina.
1: Kok agak merinding kami?
0: Iya, agak merinding. Oh ya Allah. Ada supporter aku di sini, Cek. Iya. Oke deh. Cek, lagu apa, Cek?
1: Lagu Ta'aruf, nih.
0: Ta'aruf? Dari siapa?
1: Iya. Kalau yang orinya itu Adibal. Cuma ada yang versi cewek, gak?
0: Adibal, ya. Coba kita cari dokin. Ta'aruf. Ta'aruf Adibal. Oh, yang Eva Lida itu ya, yang cewek ya?
1: Iya, coba dimainkan.
0: Oke lah, macam itu.
1: Kirim ya?
0: Boleh, lanjut lah.
1: Ponyo Ayah Sobari ya. Ponyo Mang Putra Banten sama Ibu ya. Mang Akbar sama Tante Alisa ya. Pausan Irin, Miriam Sudirman ya, selamat sore ya. Ponyo Mang Uju Saku Rambutan, Mang Uju 035 ya. Ponyo Sahrul, Rara, Cek Ita. Cek Nadia ya, selamat sore. Pokoknya Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing. Pokoknya Mang Aspen, Cek Asmi. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, itu siapa? Itu Eli, Robi, selamat sore. Pokoknya Siti Aisyah, Pokoknya Mang Simon juga, siapa lagi? Itu siapa? Mang Hendra Widodo, Mang Iwan ya.
0: Mang Uju.
1: Siapa lagi, Cek Iwan?
0: Mang Uju.
1: Sudah tadi lo dapat bagian dia.
0: Mang Adi dua-dua?
1: Sudah juga. Siapa lagi ya nanya ya?
0: Siapa
1: ini
0: lah?
1: Ini apa? Yang di OI di sana ada Mang Napi ya. Ada Mang siapa tuh? Mang Pia, Mang Helmi. Ada Mang Johan juga ya di sana ya. Yang baru datang kemarin ini siapa? Yang baru datang. Yang mana Bang Syukur ya, yang di mana itu? Salam kenal we.
0: Oh, Bang Syukur. Oke.
1: Okay. Siapa lagi? Ini Bang Mang Rizwan nih, Pak Darmawan, Ibu Masito juga selamat sore ya. Mang Itham sama Mang Peri Sungai Rotan. Siapa lagi? Andra Anggi ya. Tidak tahu lagi kami. Itu Dodong juga Sungai Lais, Nagalo-galo lah. Ya, makasih Cek Iwan, selamat bertugas ya.
0: Sama-sama Cek.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan ya penelpon-penelpon kita baru buka ya. Lanjut lagi penelpon kedua, ada siapa nih? Halo, Bapak Adu.
2: Halo, Bapak Adu, Bapak Pintak lagu dangdut Cek Iwan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa, yang di sekarang ya,
0: koyong kita. Iya, koyong kita. Ah, mancak itu koyong agak jauh dikit coba dari radionya.
2: Nah, tak jauh Cek.
0: Tak jauh.
2: Ini.
0: Nah, mantap. Nah, ini baru mantap.
2: Iya.
0: Sehat koyong.
2: Alhamdulillah sehat Cek Iwan.
0: Alhamdulillah. Iya, Cek. Alhamdulillah sehat juga. Ini suaranya. Ini Cocong lah punya lah sekolah belum Cek Cocong?
2: Oh lah sudah Cek Iwan.
0: Lah sudah bagi rapat belum mereka?
2: Sudah Cek Iwan kemarin hari Jumat.
0: Oh Jumat juga ya? Oh berarti beneran yang kujenguk apa status uang nih ada yang Jumat ada yang Sabtu ya?
2: Oh iya.
0: Libur Cek Iwan. Nah ada rencana liburan enggak? Kalau Cek tadi kan nak ke Amerika.
2: Iya.
0: Kita nak mana kita?
2: Paling-paling di RS saja.
0: Apa tuh RS?
2: Di rumah saja.
0: Rumah saja. Woi, aduh pula singkatan ya.
2: Cucung ini nak ngajak main mudik ke dusun, cuma lupa ada waktunya.
0: Oh, mudik lah dulu, main-main.
2: Nengok ini, kena nak katik lagi ni kan. Nak katik lagi orang tua di sana kan. Jadi ketemu-temu dengan dulur terus lah kan.
0: Iya, jadi kurang bersemangat Cek ya.
2: Kurang semangat, iya.
0: Oke lah, macam itu. Semoga kalau nak mudik lah. Iya. Nak lagu apa, Koyong?
2: Lagu apa? Nah, ini bae. Lagu Fauzan bae lagu ini. Apa dia nama Tarbir Kepasuan?
0: Takbir. Takbir
2: Kepasuan.
0: Kepasuan.
2: Dari Koyong Oma.
0: Tabir kepalsuan. Oke. Salam-salamnya untuk siapa, Cek?
2: Salam-salamnya untuk ada Bang Putra sama Ibu. Bang Akbar sama ini Cek Elisanya. Ada Pak Sobari sama Ibu. Fauzan. Enggak tahu sama siapa Fauzan nih.
0: Macam nian pula. Oi, dah.
2: Terus itu ini. Ada Koyong Ari yang jauh di Sekayu sana. Terus ada Pak Zainal sama Bu Sista kan. Ada Mang Pen Langkan, Mang Pen ini, Dating. Sama ibunya. Terus ada Asmi Aspin. Terus ada siapa lagi? Sisi masuk tadi ya. Ada Sisi sama Mang Ujuknya. Itu Mang Ujuk 035. Terus ada siapa lagi tuh? Bang Iwan, Adik Pitung, Timang Pribadi, terkati lagi ini ya, SA-nya. Terus ini, apa lagi ya, dari Ano Wapen, ada Nadia, lagi ada Bang Abang Mang ini, Mang Hendra Widodo, sama Cek Kartininya. Apa lagi ya? Kalau aku galau-galau baik ya. Ini ada Mang Helmi, dia kita mau Po BMI sama Mang Tian sama Mang Napi. Cuma Cek galau-galau banyak yang
0: sini. Okay deh.
2: Maaf lah kalau yang belum disebut.
0: Iya, nama juga tuh ya.
2: Iwan, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Itu, terima kasih waktunya Iwan. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi di Sukarame. Selanjutnya nih penelpon ketiga. Ada siapa kak ini? Halo Bapak Adu.
3: Halo Bapak Adu, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Kental Du di Banyuasin.
0: Rantau Bayur ye. mau ngerti Bayur.
3: Iya. Tahu masih naruh. Apa kabar Cek Iwan?
0: Alhamdulillah baik selalu Cek. Cek. Lado anak apa cocok enggak yang sudah bagi rapot?
3: Aku dia anak lagi rapot.
0: Cak mana?
3: Tak dapat ranking.
0: Tak apa-apa.
3: Katanya, apa tak dapat ranking? Yang penting naik, Pak. Sama baik, katanya.
0: Iya.
3: Jadilah, jadilah naik.
0: Nak liburan enggak? Liburan ke mana?
3: Ini dari ke Palembang tadi liburannya melo ke rumah.
0: Ois, langsung ngeborong apa?
3: Tidak, kalau nggak beli buku,
0: beli buku, beli tas ya.
3: Kerabat itu kan. Oh, dekat sekolah lagi kan rame kan.
0: Yo, malah deket-deket tuh rame yo, emang.
3: Tentang libur ini kan. Di balik hari bukan tempat nginap.
0: Oh, tidak nginep ya?
3: Tidak, libur.
0: Oke deh. Berarti lah.
3: Jo ini aku langsung lagu be ya.
0: Boleh nak apa?
3: Punya apa? Lagunya Pak Zainal be.
0: Yang mana?
3: Zainal.
0: Yang mana?
3: Ya lagunya judulnya Zainal.
0: Oh, lagunya judul Zainal.
3: Yo.
0: Siapa nyanyi?
3: Ah, Rita punya nyanyi.
0: Rita Sugiarto ya?
3: Iya.
0: Coba bentar kita cari
3: dulu. Juga ya dulu ya. Semoga di Sukarami tadi kan. Terima kasih tenggolnya bersama ibu kan. Bang Utara Banten sama ibu, ayah Tobari sama ibu kan, Sisi bersama emaknya kan, Muju Sako, Muju 135 kan, udah itu sama foto Cak Aswina, Cak Asmin, Sandy Langkan dan Tigasing, udah Andra Anggi juga kan, ada itu Rian juga kan, Eli Gando, Ita, Cik Sarah, Cik Ani juga, Nadia juga, Bang Robot juga kan, dan tuh Ridwan ngadi gitu udah tuang Iwan Yen juga kan udah itu siapa lagi Simon pribadi kan Siti Aisyahnya kan udah itu Kota Hendra Widodo Bang Yasin Pak Zainal dan Gusukar Mak Asma di Koramil udah itu Wapet Mabut kan Saru Rara juga, Juni juga kan, udah Aleta,
0: ya,
3: kejar galau lah, dan Mang Tauzai, Mang Helmi, ada Mang Johan tadi kan, salam kenal Mang Johan kan, dah galau galau be,
0: oke deh,
3: mah ada dua nama, sisa ada dua tinggal,
0: siapa,
3: Putra Jalur,
0: nah sebut kelah,
3: ayo, ya telepon Mang Gaya dah di tengok lah deh. Oh, dari galo-galo lah ya. Yang pokoknya disenggol dari A sampai Z disenggol galo-galo. Siapanya salam kompak selalu. Untuk Cik Iwan, ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan akan jodohnya juga.
0: Amin.
3: Itu baik. Kalau balik terima kasih. Balik.
0: Hati-hati.
3: Kalau balik hati-hati, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dolar kita di Rantau Bayur. Nah sekalian lah nih kita angkat yang keempat ini sebelum nak azan ya. Halo, Bapak Du. Halo. Apa nih titit bunyi? Apa nih dengan siapa nih?
4: Siapa cek?
0: Siapa lah? Siapa ini?
4: Saya, Cak.
0: Nah, siapa?
4: Oh, langsung ada yang miss call. Yang miss call ini gak tahu ini, Cak Iwan.
0: Suaranya agak lain ini. Nah.
4: Hah? Lain?
0: Dengan siapa ini?
4: Eli, Cak.
0: Oh, dengan Cak Eli, iya. Nah, Cak.
4: Kecil ini, Cak Darsi.
0: Caknya nih.
4: Radio pula kecil. Iyo yang ngikol sabar ah.
0: Iyo. Aduh yang apa tergabung cak ini nih caknya soal apa telepon nih caknya ya. Aduh yang nelpon juga apa tergabung ya soalnya bunyinya tut-tut cak tenah. Cak Eli sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya yes, cak. Cak Mano bocil-bocil apakah rapornya bagus?
4: Alhamdulillah, yang paling kecil itu nilainya 7,6
0: ya. Oh, alhamdulillah.
4: Iya.
0: Kak, yang besar berapa?
4: Itu yang besar lah, Cek.
0: Oh, yang besar lah.
4: Yang belum sekolah.
0: Oh, belum sekolah. Oke lah, mencak itu. Nah, lagu apa, Cek Eli?
4: Oh, baterai aku remang.
0: Oh, nah lagu apa, Cek?
4: Lagunya apa ya?
0: Apalah?
4: Selfie Amal
0: deh. Yang mana?
4: Yang
0: Berkali-kali.
4: Panggilan cinta.
0: Cukuplah cinta.
4: Panggilan cinta, Cek.
0: Panggilan cinta, oke. Salam untuk siapa?
4: Salam untuk Mang Akbar tadi. Apa kabar? Sisi. Untuk Aida untuk galau-galau, Cek.
0: Untuk galau-galau.
4: Iya. Radionya hilang-hilang. Baterai pelemah.
0: Iya.
4: Ini ada yang nak ngomong dengan Cek Iwan.
0: Apa?
4: Iya,
5: ngomong. Halo, Iwan, apa kabar?
0: Halo, dengan siapa ini?
5: Kobi, Cek.
0: Oh, yang apa di situ?
5: Lu ya, apa, Cek?
0: Hai, besanjo kawan.
5: Iya, besanjo, Cek.
0: Ini besanjo nih, ini tidak besanjo-sanjoan. Senianan ini. Besanjonya.
5: Oh, Cek, habis nonton bola, Bu.
0: Ah, tidak. Jangan dipercayainnya, no, Cek. Apa? Cek Rasid tuh, iyo.
5: Tanya ngantuknya nih sama si Bapak.
0: Jangan dipercayain yang dia tuh.
5: Melantung lawan tadi ya.
0: Sehat ya, Cek Robi?
5: Sehat, Iwan.
0: Alhamdulillah, macam itu. Nah, latit-latit apa tuh? Bu, suara apa itu?
4: Ya, sudah itu deh, Cek Iwan ya.
0: Oke deh, tati yo.
4: Balik dulu, Cek.
0: Nggak kemana?
4: Ya balik ke rumah.
0: Oh, emang ini di mana sekarang?
4: Rumah masing-masing.
0: Emang ini di mana sekarang?
4: Ya itu deh, untuk Cek Iwan semoga sehat selalu, Cek Iwannya.
0: Iya, heeh.
4: Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin,
4: lancar,
0: amin, amin.
4: Nah, terus Cek Iwan.
0: Oke, Cek Eli.
4: Dadah, Cek Iwan.
0: Dadah, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelpon keempat untuk sesi kali ini dulu, Reh. Nah, untuk selanjutnya ditahan dulu teleponnya karena kita nak azan asyar ya di wilayah kota Palembang sekitarnya. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dadah, Reli.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang sekitarnya. Semoga panggilan ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah asyar, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: ada, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Anda masih bersama Pro Dangdut, Prompat RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: Laba 8,4 Prompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Padu Pepinta Lagu Dangdut Dodolore. Nah, kali ini kita angkat dulu nih penelpon. Halo.
2: Assalamualaikum Cik Ewan yang cantik, imut-imut.
1: Iya, Cik Asmi.
2: Oh, Cerin yang dia sekarang ada pasal lagi budi kenyo.
1: Cempreng nang suaranya.
2: Elah
1: pinter nian
2: sekarang.
1: Ai. Iya, Cik Asmi. Cempreng nang suaranya.
2: Masuk
1: padu
2: tadi ya?
1: Iya.
2: Oh. Iya.
1: Ngapo emang dikira Cek Mita ya?
2: Iya, kira Cek Mita tadi.
1: Tadi yang siang Cek Mita, sore Cek Ewan, gantian pulau.
2: Itu tadi komprenan itu, Cek.
1: Apa?
2: Komprenan itu tadi.
1: Komprenan apa?
2: Iya, yang tadi.
1: Yang mana?
2: Yang kamu. Aku tadi ngasih ya? Dengan tidur pulang aja. Bikin lagu ya?
1: Boleh, kenapa?
2: Lagunya ini baik ya, lagu apa ya?
1: Apa?
2: Agak dulu ya. Oh. Ah, lagu apa ya? Agak dulu. Jeritan hati baik ya?
1: Jeritan hati.
2: Yo. Yo, ngirim-ngirim ya?
1: Boleh.
2: Ngirimnya, Cik Ewan. Untuknya Cik Nadia di Sukabaru. Nadia yang mana dikirim di Gelang Moling-Moling.
1: Oi, sedih.
2: Iya, lagi tidak bahasa Ipin Ipin lagi di Tugu Cik Ewan.
1: Kasihan ya anak itu.
2: Iya. Untuknya Bang Adi Sukarami dengan Bibi. Untuk Cik Akbar dengan Cik Arisa. Untuk Adi Pitung yang ganteng. Untuknya Siti Aisyah. Masuklah Siti Aisyah.
1: Masuk.
2: Ya, untuk Bang Simon pribadi. Untuknya Bang Pendi Gasing, Bang Ujuk 035, Pak Ujan, Sahrul, Rara, Sisi, Cik Isa. Bang Dodong.
3: Halo.
1: Yo.
3: Kenal enggak nama aku?
1: Tidak, siapa ya?
3: Boleh kenalan enggak?
1: Tidak juga.
3: Ada rindu sama aku.
1: Tidak lah.
3: Suara bagus aku ini.
1: Iya, suaranya bagus.
3: Sudah. Kirim galau-galau baik kalau sudah.
1: Oh. Oi.
3: Kirim galau-galau baik.
1: Untuk siapa baik? Galau-galau yang denger ini.
3: Spesial.
1: Spesial.
3: Untuk Cik Isa. Cik Isa, ucapannya.
2: Salam saya.
3: I miss you, I hate you, I love you.
1: Waduh.
3: Waduh.
1: Apa arti ya? Arti kak? Apa artinya?
3: Berbuat dalam ayu. Awas borak-borak nak masuk.
1: Oh, mawar borak ya?
3: Iya, mawar borak bentar lagi masuk juga. Jadi siap-siap lah.
1: Oh.
3: Siap-siap lah ya.
1: Iya, iya.
3: Jadi warna nunggu.
1: Cepat lah ini. Ditunggunya ini.
3: Cepat lah. Untuk Cik Ewan.
1: Iya.
3: Sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum Cik Ewan.
1: Waalaikumsalam. Cik Asmi dan Cik Aspin ya, Wai Hitam. Mak. Ya, kita angkat penelpon selanjutnya. Siapa nih? Halo, Bepadu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Sehat baik, Cik Ewan.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya. Ntar ya, ini kita kecil dulu nih. Halo?
4: Halo, Cik Ewan.
1: Iya, dengan siapa nih?
4: Yang galak minta lagu Kenyataan.
1: Oh, Wak Pet.
4: Aduh, baru tak dibaca. Baca, mancet tadi. Pas nunggu Mang Aspin ya.
1: Iya, nak nunggu dia nih, aneh.
4: Iya, Mang Aspin tadi nyuruh. Yalah, artinya Wak Pet yang masuk.
1: Katanya itu nak mawar borak sih.
4: Iya.
1: Mawar Kenyataan. Ya, sah. Ida nak ganti lagu, Cek.
4: Oncak,
1: Pak, tidak nak ganti, tidak nak ganti lagu.
4: Lagu oncak,
1: Cik. Oh, oncak digeser ya. Digeser enggak tergeser, di digoyang enggak tergoyang ini.
4: Enggak tergoyang lagi.
1: Iya. Gitu. Pokoknya sih enggak kata kenyataan.
4: Kenyataannya memang dari dulu nih itu.
1: Oke deh. Ada salam-salam enggak, Pak Pet?
4: Yang masuk-masuk dan
1: ini kan. Aduh, Cek Sisi, Cek Adi, Cek Akbar, Cek Eli, Cek Asmi, sama Aspin.
4: Oh, iya. Apa, Pendi Gasing sama itu belum masuk ya? Pendi Langkan ya?
1: Mang Pendi Langkan ini WA apa ya, Nadio?
4: Ada Putra Jalur ya?
1: Ah, itu belum masuk.
4: Itu yang di Muara ini?
1: Aduh, siapa?
4: Arlan apa?
1: Ardahan.
4: Iya. Orang yang ada Prabu ni
1: mah.
4: Dayang Anggi.
1: Oh, cucu.
4: Iya. Dayang Anggi.
1: Iya.
4: Tengah di mulut lupa kalau.
1: Iya. Ada lagi? Salamnya untuk siapa lagi?
4: Saya, Pak Elmi. Cici tadi sudah. Oh, Pipit, biasa Pipit. Nadia. Nadia belum masuk ya?
1: Belum.
4: Oh iya, Mang Yasin. Pokoknya galau-galau lah, Cewan.
1: Oke deh.
4: Mang Robi sudah belum, Robi.
1: Tadi yang bareng sama Cik Eli tadi, no?
4: Oh iya, Robi itu. Iya, semoga sehat-sehat galau-galau lah ya.
1: Amin.
4: Itu nah, yang di jalur itu. Mang Yus apa yang di jalur? Putra Jalur, Putra Kelana, segala putra pokoknya. Segala mengerisuan juga di bukit.
1: Oke deh.
4: Yang Sudirman, Bunda Eleta ya. Pokoknya galau-galau, Cek Iwan.
1: Iya.
4: Dari Mang Aspin sampai Mang Jenal. Semoga pada sehat-sehat galau.
1: Iya.
4: Dimulakan rezekinya.
1: Amin.
4: Cewan, semoga tetap sehat.
1: Amin.
4: Jaga kesehatan.
1: Iya.
4: Tambah banyak rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Oke, lagunya ditunggu Cek Cewan ya.
1: Oke deh.
4: Terima kasih Cek Cewan.
1: Iya, sama-sama Pak Pet.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Pet ya di Demang biasanya. Kadang juga di Kenten kadang. Di mana-mana pokoknya. Tangkal lagi nih penonton ketiga. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Nah, masuk nih, Yon.
5: Iya, tapi bukan mawar borang.
1: Ini
5: dia dah berniaga.
1: Ini kak ciknya nih, mak ciknya.
5: Iya.
1: Mak cik Siti.
5: Iya, mak ciknya.
1: Nadiliza.
5: Iya, betul.
1: How are you lah, mak cik?
5: I'm fine.
1: Fine.
5: You?
1: Sama, fine jugalah.
5: Iya,
1: mestilah
5: kita fine-fine je.
1: Iya. Macam mana cuaca di situ? Sejuk ke? Hot ke?
5: Hot sangat.
1: Hot terus?
5: Ya.
1: Kapan Palembang ni sejuk? Ay, tak suka lah. Tak like.
5: Kemarin-kemarin kan sejuk.
1: Sejuk.
5: Hari ini boleh panas.
1: Kemarin memang sejuk. Tapi, ay kebasahan, ay. You tahu ya, tak? Ay kena hujan. Baju ay basah semua.
5: Tak apalah, saya sekali kan.
1: Seronok
5: main hujan.
1: Tak seronok. I kena ciprat lah. I kena ciprat mobil. I kena ciprat kereta.
5: Kemarin-kemarin saking sejuknya, kita macam berasa di dalam peti sejuk.
1: Iya. Sudah macam daging giling ke kita?
5: Iya.
1: Di dalam peti?
5: Kalau hari ini macam berasa lagi bersauna.
1: Oh, mungkin kalau kemarin kita macam daging giling dan peti sejuk, hari ini kita macam sosis.
5: Iya.
1: Di atas penggorengan. Hot dan sangat.
5: Jadi pentol makin borak.
1: Pentol borak. Bakso ke? Aduh. Ya,
5: pegel juga aku ngomong Cak
1: ini. Ngomong alurnya udah keluar ini. Ngomong.
5: Iya. Dipanggil Wak Pet tadi nah.
1: Iya, nongol. Ih, takut nian sumpah. Ih, takut nian. Sebut dikit langsung nongol, takut nian aku sumpah lah.
5: Jangan-jangan.
1: Iya. Lagu Cek Nadia ada lagu apa?
5: Lagunya kita dari ini, Beh. Dari Eric Susan lah.
1: Yang mana?
5: Eric Susan yang di atas angin.
1: Harry Susan di atas angin. Iya. Salamnya untuk siapa?
6: Salamnya untuk Wape tadi ya. Bareng sama Cik Miminnya, semoga sehat selalu baik. Terus ada Mang Hendra Widodo, sama Cik Kartini ya. Tahu udah balik kondangan apa belum ini?
1: Wah, iladas yang kondangan.
6: Kondangan. Sekalian show aja.
1: Oh, keren.
6: Untuk yang dua laki bini tadi ya. Dua laki bini fenomenal itu. Untung dia udah lupa tadi ngirim aku Cik Iwan.
1: Ah, malah tuh goling-goling kan ini.
6: Tidak juga sih aku ngegoling-goling. Cuma aku sumpah ya baik kalau lu pengirim aku. Sumpah ke dia badannya bontet. Kulitnya hitam, rambutnya kusut.
1: Nah kau. Jangan dong. Pecah siapa? Pecah pemain bola?
6: Pecah boneka. Boneka caci.
1: Ya wah, tidak kalau lu kita mendengarnya. Singgah kata ya.
6: Kalian kali dia masuk berdua cek tu mati ke bayar dia tu.
1: Yo, dia curang ni aneh masuk berdua langsungnya apa?
6: Iya.
1: Langsung. Langsung borongan.
6: Iya, kalau dia dioper ke misalnya Asmi yang ngomong binjoknya ke yang lakinya mati ke bayar cek.
1: Siano katanya. Aku juga nampun katanya. Aku juga susah masuk.
6: Iya. Terus ada lagi ini ya, Mang Saldo ya.
1: Mang Saldo.
6: Mang Saldo.
1: Iya, Mang Saldo.
6: Saldo kosong apa saldo berisi, enggak tahu ini ya.
1: Iya, enggak tahu lah.
6: Saldo kelapa. Terus ada lagi ini, Mang Zainab Cek Siska, Mbak Akbar Mak Alisa. Terus ada lagi Cek ini ya, Cici, Dian Sudirman, Cek Ita. Masuklah Cek Ita.
1: Masuk.
6: Terus ada lagi Cek Ani, Rara, Sarul, Fauzan, Irin. Terus ada Mang Nafi ya, Jaga Raja. Mang Helmi juga di Bangun Jaya situ. Monitor ini. Terus ada Mang Bus, Big Bus. Terus ada siapa lagi Cik Yos? Pak Darmawan ya, Pak Santana Mas. Terus ada Cik Ika ini Jambi ya, Mang Setiawan. Ada lagi Mang Putra Banten. Mang Gun Gondrong juga. Terus ada Ya Allah menges.
1: Sabar. Begoyor.
6: Mbok Wati ya, calon mertua ya. Kaget aku dimarahnya lupa.
1: Iya, waktunya. Gak sebut nama aku.
6: Ada Anggi juga, Andra, Adi Pitung, Juni. Terus ada bae pokoknya.
1: Ada bae, ada galgalo.
6: Ini ada Tato sama Diana di Tanah Mas ya, jalan monitor juga. Gak ngirim WA biasanya jadi.
1: Belum ngirim ini ya?
6: Iya, untuk galala pokoknya ya. Untuk Mawar Borak ya.
1: Mawar Borak, iya.
6: Ini laris manis Tanjung Kimpul.
1: Iya, barang abis duit kumpul.
6: Barang abis, duit diambur-ambur sudah. Oh,
1: orang kaya.
6: Iya, dia cek itu dia motonya.
1: Barang abis duit kumpul.
6: Barang abis, duit ngumpul, diambur-ambur.
1: Wah, wow. Tidak terlawan gitu memang.
6: Iya. Iya, ini juga ada Mang Suliwa. Sama rumahnya ya, sudah terlalu. Siapa malam ini Cik Ewan?
1: Abis ini siapa ya? Cik Abas, tidak tadi sudah dia ya. Wak Dola? Iya.
6: Nah kacau ini. Karaoke?
1: Karaoke, senianeng dia karaoke.
6: Karaoke?
1: Iya. Ngalur ngidul ya.
6: Bukan, dia mau nyanyi dia ngajak mau Cik Dola tuh.
1: Nah,
6: iya, sudah nyanyi dulu komentar di awal. Mak mana lah coba.
1: Jadi juri we omong ke?
6: Iya. Ah kacau nih ini. Iyalah. Gal-gal be Cik Iwan ya. Entar Cik Iwan yo selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah Cik Iwan ya. Baliknya di hati-hati.
1: Ya Allah.
6: Semoga tidak hujan.
1: Amin.
6: Terus panggil sama yang di hati.
1: Iya.
6: Kalau balik mesti lebih careful.
1: Okay, I always careful lah.
6: Ya, soal itu. Iyalah. Makasih Cik Ane.
1: Ya, sama-sama Cik Nadia.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon ini kita jinguk dulu WA nih. Ada siapa nih? Ada Cik. Kalau tadi Wak Pet sudah terangkat teleponnya ya, belum sempat dibaca ke WA-nya. Nah, ini ada dari Mang Pendilangkan Dalam katanya. Ini minta putar ke lagu Ikan Dalam Kolam. Salamnya untuk Dodong Pusri, Nadia Sukabangun, Pipit Talang Betutu, Eli Gandos, Robi, Sisi, Juni Pelaju, Anggi Andra, Sarul, Bokwati, Bang Napi, Jaga Raja, Mang Yasin, Akbar, Putra Banten, Fauzan, Rudi, Hendra Kartini, Talang Jambe, Wapet, Pian, Talang Balai, Senamo, berarti Mang Pendi ini, Gasing, Ibu Masito, Galo-galo bae. Buat Cek Iwan selamat bertugas bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mang Pendi yang dalam. Sudah 3 penelpon 1 WA yang dibaca ke. Ini kita dendang dulu abis ini kita lagi balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kamu perlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah lebay.
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyon di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Dulur ya. Nah, kita angkat telepon dulu nih untuk sesi terakhir ini Ceyon sebelum sampai jam 5 kakek. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Sama Mang Ridwan.
0: Mang Ridwan ya. Di Bukit Berbunga?
1: Bukan. Ada di ujung Tanjung Api-Api.
0: Oh, Tanjung Api-Api. Jauhnya, Cek. Iya.
1: Ini termasuk pendatang baru, pendengar baru. Jadi, maaf juga ya kalau ada salah-salah kata.
0: Ah, tidak apa-apa. Kata yang salah di kita nih. Iya.
1: Iya, alhamdulillah. Harapan kami sebagai pendengar berumpah, khususnya ruang dangdutnya.
0: Iya, pro dangdut. Bepadu. Bepinta lagu dangdut. Nak lagu apa, ya, Cek Ridwan?
1: Roma Irama bisa?
0: Boleh, yang mana?
1: Katakan.
0: Katakan.
1: Ya. Yang pasti lagu ini kita spesial khusus untuk pendengar perempat ya.
0: Mm-mm.
1: Khusus di babak lagu dangdut ya. Yang pasti kita doakan sehat selalu. Apa-apa yang hadir-hadirnya doanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti untuk Cek pasti bisa dihasilkan juga ya, terus keluarga besarnya dan selalu juga.
0: Cek ini yang katakan lagunya dak ada beda judul dak ya? La ilaha illallah bukan?
1: Gitu, ini tuh yang mana itu dah?
0: Yang itu bukan. La ilaha illallah. Oke deh.
1: Betul dong. Iya. Ya mungkin Cek, saya doakan saya selalu ya. Moga-moga yang terdengar keberkahan selalu untuk kita. Harap Allah untuk kita selalu tadi kalau kita semua baca ya. Mungkin dulu kita naik ya tadi.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut Cek, kurangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Cek Ridwan di Tanjung Api-Api. Aduh, siapa lagi nih melepas selanjutnya? Halo.
2: Halo Ceywan.
0: Halo, iya. Dengan
2: sehat,
0: siapa?
2: Sehat Ceywan.
0: Sehat dengan Cek Rian ini.
2: Iya.
0: Cek Rian di Sudirman ya.
2: Iya.
0: Sehat ya kamu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Mantep nian. Cek mana Cek? Apa lagunya?
2: Ini Cynthia Cek.
0: Yang mana?
2: Ini apa tuh namanya tuh? Kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulit payu.
2: Baik, siapa-siapa ya Cek?
0: Lanjut.
2: Buat Mang Uju tadi ya. Buat Alita Ella ya. Buat Ikhwan ya. Buat Siti Pak Akbar ya. Buat Irin Faujan ya. Buat Wak Pet ya. Yang kondangan ya tadi ya. Buat Mang Iwan Yeni ya. Terus buat Mang Fendi ya. Pak Jenderal Ayu Siska ya. Buat Putra Banten Pak Sobari ya.
0: Yo.
2: Bang Sobari juga ya. Buat Sahrulara Anggi Adipitung Andra ya. Buat Eri juga Robi ya. Buat Galu-Galu Merah.
0: Oke deh.
2: Ucapannya kompak
0: sama persaudaraan
2: ketiburan galau-galau ya.
0: Amin. Oke deh.
2: Iya kan?
0: Semoga kompak selalu lah.
2: Iya, kompak lah ya.
0: Amin.
2: Pecel ya.
0: Boleh.
2: Buat deh, kita tinggal menin deh. Jalan-jalan cerita ya deh. Ucapannya tuh makasih belah.
0: Oh isi. Oke deh, cari
2: ya. Ada cewon aku ya?
0: Ada dong.
2: Iya, makasih selalu ya. Oh iya, buat Akbar ya. Komen call ya. Lupa dia jaga. Tadi malah lupa ya kak. Semoga Akbar juga semoga sehat selalu Bella ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat lah ya, sehat selalu galau pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rian di Sudirman. Lanjut lagi penelpon ketiga ada siapa? Halo.
3: Halo Bapak Du, minta lagu dagu.
0: Iya dengan siapa di mana?
3: Yang di Gasing.
0: Tadi Mang Pendi langkah dalam ini Pendi Gasing.
3: Iya.
0: Sehat Mang Pendi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat lalu ya. Nak lagu ya. Apa Mang?
3: Lagunya Pantun Cinta, Pak.
0: Pantun Cinta. Spesial untuk siapa? Ya. Nak kirim-kirimnya?
3: Dikirim buat Rian Sudirman tadi. Mengujuk Sako. Buat Sisi Nadia. Mengadi Sukarame, Mengadi Rantawalai. Senamo Langkang, Akbar. Akbar sama Cik Alisa, Aspin sama Asmi. Buat Mang Iwan sama Cik Yeni. Buat Mang Hendra Widodo sama Cik Kartininyo. Sarul bareng Lala. Adi Pitung lewean.
0: Iya. Nak tahu aku denger Adi Pitung lewean.
3: Tahu aku pasangnya siapa. Iya kalau Anggi sama Andra kan. Yo buat Mang Yasin juga ya. Yo Mang Helmi ya. Papet ya. Buat Lausan juga ya. Buat Eli Gandus ya.
0: Iya.
3: Buat Robi terima kasih ya. Siapa lagi ini ya.
0: Siapa lah ayo.
3: Putra Jalur ya Mang Yus ya. Buat Mbok Wati juga ya, Bena Aleta ya. Ayo kebanyakan kalau galau-galau berada.
0: Galau-galau, Pak Ayu.
3: Yo, Mang Suko ya.
0: Boleh.
3: Yo, Mang Suko sama Andra ini ya. Yo, itu si kau Mang Simon sama Siti Aisyah. Ya. Nah itu baik ya.
0: Oke deh, Mang Pendi Gasing.
3: Terkecuali Penyo sama Suri Baila.
0: Oke.
3: Buat Cek Wan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pendi di Gasing ya. Ini sudah 3 penelpon. Cek Yawan, Caknya tutup dulu telepon untuk saat ini. Sampai ke besok caknya. Kagek disambung lagi malam kagek. Sama Wak Dola anak karaoke, karaoke lah. Oke. Kita diandang dulu lagu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prambat Suara Budaya Sumatera Selatan.

pintar dan Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurusin.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya. Tradisi makan bersama dalam budaya Indonesia dikenal dengan berbagai nama pecak ngliwet di Jawa, menggibung di Bali, dan botram di Sunda. Di Minangkabau, tradisi serupa disebut makan bajamba yang berarti makan bersama dalam satu wadah. Prosesi makan bajamba memiliki aturan tertentu seperti tata cara duduk dan mengambil makanan secara sopan dan serempak. Tradisi ini diawali dan diakhiri dengan petata petitih oleh tokoh adat, dihidangkan masakan khas Minang dan ditutup dengan aturan menunggu sebelum mencuci tangan agar tetap menjaga kebersamaan. Teralik ini pesannya, tepo atau tepo kecap merupakan makanan khas Kabupaten Ngawi. Tepo terbuat dari beras yang dimasak dengan dibungkus daun pisang dan direbus sampai matang. Meski mirip lontong, tepo biasanya dibuat dengan porsi besar dan berbentuk mirip piramida. Irisan tepo dihidangkan dengan toge rebus, potongan tahu goreng, irisan halus kol, dan daun seledri. Kemudian siraman kuah rasa manis asam. Dan terakhir, tepo ditaburi dengan kacang tanah goreng dan ditambah kecap manis. Untuk melengkapi racikan tepo, penjual biasanya menyediakan menu pendamping seperti telur goreng, macam goreng-gorengan, hingga ragam kerupuk. Sekian info sedengat, ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia lainnya. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
1: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
0: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
1: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya Sore edisi Minggu 21 Juni 2026. Nah, kali ini kita sudah masuk di plesir wisata lokal. Dan Cik Ewan ada info tentang wisata di Palembang ini. Jadi, Cik, kita tahu Palembang ini punya banyak sudut menarik yang dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan ya. Salah satu yang kini semakin ramai diomongi di Yola Panorama Sungai Musi dengan latar Jembatan Musi 6 yang jadi daya tarik baru bagi warga untuk ngabis ke sore sampai malam hari. Salah satu lokasi favorit ini untuk nikmati pemandangan seperti ialah berada di kawasan Benteng Kota Besar atau BKB. Dari kawasan ini pengunjung bisa jenguk aktivitas perahu yang melintas di Sungai Musi sambil nikmati suasana santai bersama keluarga maupun kawannya. Keindahan pemandangan ini semakin terasa saat menjelang senja, yang mana cahaya matahari perlahan tenggelam berpadu dengan megahnya Jembatan Musi 6. Dan kita juga bisa jenguk langsung ke arah Jembatan Ampera, yang mana ini menciptakan panorama yang menarik untuk dinikmati maupun diabadikan melalui foto. Tak heran kalau banyak warga tuh sengaja datang untuk bersantai sekaligus berburu spot foto dengan latar Sungai Musi dan jembatan yang ikonik. Selain menjadi tempat rekreasi, meningkatnya jumlah pengunjung juga membawa dampak positif bagi para pelaku usaha di sekitar kawasan Benteng Kota Besar dan sekitarnya ya. Aktivitas ekonomi masyarakat tuh ikut tumbuh seiring bertambahnya wisatawan lokal yang datang, terutama pada akhir pekan. Nah, dulur, kehadiran destinasi-destinasi baru pecah ini nunjuk ke bahwa Sungai Musi itu tetap jadi denyut kehidupan sekaligus daya tarik wisata yang membanggakan bagi kota Palembang. Menikmati keindahan kota dari tepian Sungai Musi ini bisa jadi pilihan sederhana untuk melepas penat setelah beraktivitas pastinya. Apalagi sekarang kan lah masuk libur sekolah. Siapa tahu ida nak jauh-jauh, dulur-dulur ya, ida nak liburan jauh-jauh nak ke Amerika, pacak pinggiran Sungai Musi baik jadilah. Karena di situ juga sudah banyak tempat-tempat rekreasi, tempat makan, gitu ya, kafe-kafe, coffee shop gitu. Tinggal dipilih bae, nak yang mana? Nak jenguk dari kiri, dari kanan, dari tengah, pacak galo. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agik dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agik tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
3: Yo.
4: Yang lancet-lancet, lancet kan?
3: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kau habis kegel.

88,4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, makasih masih bersama kami ya. Nah, kali ini Cak Yon ada info lagi untuk yang lagi nak liburan, Cak Yon ya. Libur yang tipis-tipis bae, deket-deket bae. Jadi ya, dan juga nih sekaligus yang lagi nyari misalnya tidak libur sih, tapi pengen jalan-jalan, cari destinasi wisata keluarga yang gabung ke unsur hiburan dan edukasi, Palembang Bird Park itu bisa jadi salah satu pilihan menarik untuk dikunjungi selama masa liburan ini ya. Berlokasi di kawasan Opi Mall Jakabaring, Palembang Bird Park ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dengan menghadirkan berbagai jenis satwa yang dapat dijenguk dan berinteraksi langsung dengan pengunjung. Tempat wisata edukatif ini menjadi salah satu destinasi favorit keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Pengelola Palembang Bird Park Dina ngatoke bahwa selama masa libur nasional jumlah pengunjung ini masih berada dalam kategori normal. Namun demikian pihak pengelola memperkirakan jumlah wisatawan akan meningkat menjelang akhir pekan seiring meningkatnya juga minat masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Di lokasi ini pengunjung tidak cuma bisa jingok beragam jenis burung tapi juga bisa berinteraksi dengan satwa lain pecah iguana dan kura-kura. Menariknya pengunjung juga diberi kesempatan untuk memberikan pakan secara langsung kepada hewan-hewan tersebut. Jadi ini bisa jadi pengalaman wisata yang jadi lebih interaktif dan edukatif. Dengan konsep wisata yang mengedepankan pembelajaran sekaligus rekreasi, Palembang Bird Park ini terus berupaya menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Kehadiran destinasi ini, Cak Ini, ini jadi alternatif wisata yang dapat memperkenalkan anak-anak tuh pada dunia satwa dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dulur ya. Nah, kalau ngisi waktu libur dengan kegiatan yang edukatif ini pasti jadi pilihan yang bermanfaat kan, sekaligus nyenang ke. Jadi setelah informasi ini, jangan kemana-mana tetap bersama kami, karena setelah ini Cak Iwan bakal muter ke lagu-lagu religi sampai dengan menjelang beduk dan azan maghrib dan pengajian, dulur ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dodulur, mendengar perompak dimanapun berada, sebentar lagi kita bakal masuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Al-Hijrah, ayat 1 sampai dengan 15 oleh Korya Misbahatuz Zolam SAG. Setelah itu akan kita dengar kebersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Ihnen.

ZU.

Mm-hmm.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lama-lama ke Mampar, Perompar, Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu setelah tadi kita dengar ke bersama hiburan religi ya. Nah sekarang ini kita sudah masuk di plesir adat budaya kita dulu ya. Kali ini Cik Yon ada informasi nih dulu. Jadi Cik, kita tahu Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya. Hampir setiap daerah tuh punya kesenian tradisional yang jadi identitas sekaligus warisan berharga yang terus dijaga sampai saat ini. Di Sumatera Selatan dewek itu salah satu seni pertunjukan yang memiliki nilai sejarah tinggi ialah teater Dulmuluk. Di mana Dulmuluk merupakan seni teater tradisional khas Palembang yang telah berkembang sejak pertengahan abad ke-19. Awalnya kesenian ini berasal dari pembacaan syair Abdul Muluk yang dibawakan oleh seorang pedagang keturunan Arab bernama Wan Bakar. Seiring waktu pembacaan syair tersebut berkembang menjadi pertunjukan yang memadukan dialog, musik, tarian hingga unsur lawakan yang menghibur masyarakat. Keunikan Dulmuluk ini terletak pada penggunaan pantun dan syair sebagai dialog para pemain. Selain itu terdapat tradisi bermas yaitu salam pembuka dan penutup yang dibawakan melalui nyanyian dan tarian sebagai bentuk penghormatan kepada penonton. Pertunjukan ini juga diiringi musik tradisional seperti gambus dan terbangan yang nambah kekhasan nuansa Melayu Palembang. Tak cuma jadi hiburan, Dulmuluk juga menyimpan nilai budaya, pendidikan, dan pesan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu pelestarian seni tradisional pecak Dulmuluk ini jadi tanggung jawab bersama agar generasi muda tuh tetap mengenal dan cinta budaya daerahnya. Nah, dulur ya, kekayaan budaya ini ialah jati diri bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan. Dengan mengenal seni tradisional pecak Dulmuluk ini, kita turut berperan dalam menjaga warisan budaya Sumatera Selatan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Setelah informasi ini, Cik Ewan bakal balik lagi untuk ngasih ke info-info lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dulur, muka saya masih bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomongi Dul Muluk nih, kali ini kita ngomongi tentang warisan budaya khas Palembang yang lainnya. Yang gak cuma tentang pempek atau jembatan Ampera ya, yang jadi kebanggaan masyarakat. Nah, di pojok aliran sungai Musi yang membelah kota Palembang tuh, kita punya tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu perahu bidar. Perahu bidar ini merupakan perahu tradisional khas Palembang yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Menurut cerita rakyat, tradisi lomba perahu bidar ini berawal dari legenda Putri Dayang Merindu yang diperebutkan oleh dua lanang. Kisah tersebut kemudian berkembang jadi tradisi perlombaan yang terus dilestarikan sampai saat ini. Secara fisik, perahu bidar ini punya bentuk yang panjang dan ramping serta digerakkan secara bersama-sama oleh puluhan pendayung. Kekompakan,

tradisi, tapi juga jago identitas dan jati diri bangsa. Dengan mengenal dan mencintai perahu bidar, kita turut menjaga warisan berharga yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat, karena Cak Iwan masih ada info-info lainnya.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

Bidupo Bandung ialah perahu kembar yang merupakan tradisi tahunan yang ikonik di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara. Perahu kembar ini dihias dengan ornamen khas berwarna kuning, merah, dan hijau, lalu diarak menyusuri Sungai Kayan. Tradisi ini bersifat sakral dan memiliki makna sejarah yang kuat. Bidupo Bandung melambangkan kejayaan serta perjalanan sejarah Kesultanan Bulungan di masa lampau. Pelaksanaannya sering dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan atau dalam rangka perayaan hari jadi Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selor. Upacara adat Lampi. Kita beralihkan info selanjutnya. Upacara adat Lampi Sapar atau naik ayun merupakan ritual adat suku Bulungan yang dilakukan ketika seorang anak berusia sekitar 1 bulan. Tradisi ini sejalan dengan pelaksanaan akikah dan menjadi penanda awal kehidupan anak dalam masyarakat. Ciri khas upacara ini ialah penggunaan 33 busuk balai berupa bendera bermotif ukiran yang tempat kepada 2 tiang besar. Unsur tersebut melambangkan doa, perlindungan, dan harapan baik bagi sang anak. Selain itu, upacara Lampi Sapot juga menggunakan bahan-bahan khas seperti nasi rasul dan kelapa gading. Setiap unsur memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai spiritual dan kearifan lokal masyarakat Bulungan.

0: Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedolor untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang bersekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Daya, Sumatera Selatan.
1: Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dodolor baru baik kita dengar bersama. Baduk dan azan untuk Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

8,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kabar baik datang dari Kabupaten Musi Banyuasin. PT PLN Persero resmi menuntas ke proses imigrasi seluruh pelanggan PT Mobile Electric Power atau MEP ke layanan listrik PLN. Dengan demikian, lebih dari 57.000 pelanggan yang tersebar di 14 kecamatan kini telah menikmati layanan listrik negara secara penuh. Peresmian penyelesaian migrasi ini dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plaka Tinggi. Jumlah pelanggan yang berhasil dialihkan bahkan melampaui target awal yang ditetapkan, yaitu 56.000 menjadi lebih dari 57.000 pelanggan. Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai pihak. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan akses listrik yang semakin andal untuk mendukung kegiatan produktif, pendidikan, hingga pengembangan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed menegaskan bahwa energi listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan daerah. Kehadiran layanan PLN diharapkan mampu memberikan kenyamanan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Musi Banyuasin. Keberhasilan migrasi ini juga menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, PT MEP, dan PLN dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dulure, akses listrik yang andal ini bukan cuma jadi menghadirkan penerangan, tapi juga menjadi salah satu pondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setelah informasi ini, kami bakal balik lagi untuk berbagi informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia.

0: Laporan ke Mampa Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan dulur. Sekarang pukul 19.55 yang mana berarti 5 menit lagi Cek Ewan bakal selesai siaran ya. Untuk itu Cek Ewan pamit undur diri dari ruang dengar. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini bakal masih dilanjutkan dengan Seri Jam Malam bersama Wak Dola ya. Dari kawasan radio, jalan radio nomor 2, kilometer 4, Cek Ewan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Artis belaga, Baim Wong. Nak befoto, laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor, lah kita pelok itali. Sriwijaya Suri. Dengan lagi, kita

0: harus ke sana. Sepertinya di sana alamnya bagus buat kita dokumentasikan.
1: Mir, jangan jauh-jauh. Ingat pesan nenek, kita ini hanya berwisata.
0: Kita kan memang mau berwisata. Kok kamu cemas?
1: Nenek suka cemas kalau kita terlambat pulang. Bukan aku. Yuk kita pulang.
0: Aku mau membuktikan kalau di tempat ini dulunya ada dusun yang hilang secara misterius.
1: Tuh kan, ceritamu mulai aneh-aneh. Mirna, kamu kenapa? Kok naik-naik pohon?
0: Aku mau lihat di depan sana ada apa. Makanya aku mau naik pohon besar ini. Ya, bisa. Satu dahan lagi, bisa menaikinya. Kenapa ini? Kok badanku? Aku mau jatuh.
1: Tuh kan apa Ayu bilang? Jatuh kan?
0: Aduh, sakit. Tolong aku, Ayu.
1: Iya, Mirna. Kamu sih nggak dengar omonganku. Jatuh kan?
0: Sepertinya kakiku keseleo. Aduh, sakit sekali.
1: Mirna, itu siapa? Sepertinya ada orang yang mengawasi kita.
0: Kamu ini bukannya bantu aku, malah nakuti aku.
1: Iya, Mir. Tuh. Sepertinya ada orang menuju ke sini.
2: Tolong,
1: jangan ganggu kami.
3: Sepertinya kakimu keselio. Coba aku lihat.
0: Aduh, kamu siapa? Berani-beraninya memegang kakiku, aduh.
3: Aku Rimba, yang tinggal di tepian sungai.
0: Aduh.
3: Jangan bergerak, ini agak menyakitkan. Tapi aku jamin kakimu tidak sakit lagi.
0: Aduh, sakit tahu.
1: Kamu siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini?
3: Rimba, aku yang mau menolong kalian.
0: Hei, kok tidak sakit lagi? Iya, aku bisa jalan.
3: Kenapa kalian ada di sini?
1: Si Mirna ini mau membuktikan tentang cerita dusun yang hilang.
3: Oh, dusun silap. Dusun yang hilang itu. Kalian mau tahu ceritanya?
0: Iya, betul.
1: Aduh, bisa lama kita dengar ceritanya.
0: Ayo Rimba, ceritakanlah.
3: Pada zaman dahulu kala, di aliran sungai Emil, terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dan Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Ryu. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat.
0: Kok hilang? Karena apa?
1: Iya, kok aku jadi merinding, takut dengan kisahnya.
3: Aku lanjutkan ceritanya ya. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan yang biasa rutin dilakukan setiap setahun sekali. Dan sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, Rio mengumpulkan seluruh warga.
4: Wahai wargaku, aku Ria Dusun Saung Naga akan melakukan semedi bertarak meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya upacara sedekah pedusunan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.
3: Dalam taraknya, Rio mendapat petunjuk bahwa Ketuk Gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
5: Wahai Ryu, hentikan semedimu. Aku sudah tahu maksudmu melakukan tarakmu kali ini.
4: Iya, Ketuk Gangsa. Hamba dan warga hamba menginginkan upacara sedekah pedusunan dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar. Dan sedekah ini dapat diterima sebagai persembahan kami. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Ketuk Gangsa?
5: Aku menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini, kalian harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
4: Kalau hanya 2, kami sanggup. Jangankan 2, berapapun sanggup kami siapkan, wahai Ketuk Gangsa.
5: Jangan sombong. Ingat, walau hanya hanya dua, kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam, dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih.
2: Kerbau hitam bertanduk putih. Apakah bisa syarat lain, Ketugangsa?
5: Tidak bisa. Kalian harus memenuhi hal itu. Ingat, kalau sedekah perusunan kalian akan berjalan lancar.
2: Baiklah, wahai Ketugangsa. Kami akan menyiapkannya.
1: Wah, kerbau kan tanduknya hitam semua. Bagaimana bisa Rie mencarinya?
0: Aduh, kakiku sakit tahu. Kok Ayu injak?
1: Maaf, Mir. Ayu terlalu fokus mendengar cerita Rimba. Ayo, teruskan Rimba.
3: Nah, setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang diinginkan oleh Getuk Gangsa.
0: Sebentar, aku mau pindah posisi duduk. Nah, ini baru pas agar kaki Ayu gak menginjak kakiku lagi. Oh iya, Getuk Gangsa itu apa ya? Kok aku belum jelas ini?
3: Oh iya, Getuk Gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat dari logam campuran antara besi, tembaga, dan nikel, yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian dan sangat dikeramatkan oleh penduduk dusun Saung Naga di kala itu.
6: Gimana, Rie? Semua warga sudah dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, dan hasilnya belum ditemukan. Di mana kerbau itu berada?
2: Kalau kerbau putih bertanduk hitam, apakah kalian sudah dapatkan?
6: Sudah, Rie. Kebetulan kerbau itu sudah ada 2 hari di kandang rumahku, dijaga oleh warga secara bergantian agar tidak lepas atau hilang.
2: Memang inilah yang aku takutkan. Sementara hari sedekah pedusunan itu sebentar lagi, apa yang harus aku lakukan?
3: Rio dalam kebingungan yang mendalam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Ria. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih.
7: Wahai Ria, izinkan hamba masuk. Ada sesuatu hal yang penting ingin hamba katakan.
2: Silakan, bujang. Namamu bujang, kan?
7: Iya, Ria. Orang kampung memanggil aku dengan nama Bujang Lapuk karena belum kawin-kawin.
2: Oh, jadi kedatangan kau ke sini mau meminta dinikahkan?
7: Bukan, Rio. Kedatangan aku ke sini mau memberikan saran mengenai kerbau hitam bertanduk putih.
2: Apakah kau punya?
7: Bukan, Rio. Aku hanya punya usul. Bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih daripada susah-susah mencari?
2: Benar juga usulmu, Bujang. Tapi, kalau ide ini kita ambil, kita berdua harus sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk.
7: Kalau itu, saya siap menjaga rahasianya.
3: Dan pada keesokan harinya, diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan, yaitu seekor kerbau hitam bertanduk putih dan seekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri, seluruh penduduk dusun Saung Naga, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekahan pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk Getuk Gangsa yang diyakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap, akhirnya kedua ekor kerbau disembelih dan darahnya dilumurkan ke badan Getuk Gangsa sebagai simbol bahwa permintaan Getuk Gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata.
1: Lalu ceritanya selesai?
3: Belum. Mau dilanjutkan gak?
0: Mau dong, gimana cerita selanjutnya?
3: Nah, kisah selanjutnya ada hubungan dengan si bujang tua. Dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja. Karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya. Karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun beranjak sore. Namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel, dengan kesal, si bujang tua berkata dalam hatinya,
7: "Oi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang. Ditambah lagi aku ini seorang bujang tua. Alangkah tragisnya nasib hidup ini."
3: Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu, masih tak jua datang. Akhirnya, si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung, berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi, sudah kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal cuma Getuk Gangsa. Melihat Getuk Gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi.
7: "Oi, Getuk Gangsa, bahwasanya Getuk Gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saunaga. Bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur. Sedang kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya dicat dengan arang kayu."
3: Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan Getuk Gangsa, terjadilah keanehan. Getuk Gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri, melompat dan terjun ke Sungai Emil, dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun silam. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saunaga. Seiring dengan perubahan wujud Getuk Gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saunaga pun menjadi raib, lenyap atau silam, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan si bujang tua.
0: "Oh gitu ceritanya, keren juga.
1: Ini benar terjadi ya?"
3: "Ya, namanya juga legenda. Ceritanya bisa benar, bisa juga hanya sekedar cerita. Tapi menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun silap itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga. Ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun silap tersebut, sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Kadang ada juga warga di dekat-dekat sini yang melihat penampakan warga dusun silap itu. Kabarnya, mereka itu seperti makhluk jin. Bisa muncul, lalu dengan cepat bisa menghilang."
0: "Ih, kok aku jadi takut ya. Kalau gitu namanya warga dusun silap itu bisa menghilang dan muncul dan bisa menghilang kembali kapan saja."
1: "Iya, makanya kita harus menjaga sikap agar tidak kualat di daerah sepi seperti ini. Benar kan Rimba? Ya kan Rimba? Loh, kemana sih Rimba? Kok gak ada?"
0: "Jangan-jangan Rimba itu, kok aku yang takut ya sekarang."
1: "Ayo kita pulang. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Mungkin saja Rimba manusia seperti kita. Ayo kita pulang."
0: "Ayo, tunggu aku. Kan aku habis jatuh, jadi gak bisa berjalan cepat."
8: "Tak usah kalian bertanya aku. Yang pasti, aku akan selalu menjaga Rimba ini. Sesuai dengan namaku, Rimba. Dengan kisah-kisah yang menakjubkan."
0: Ada suatu cerita atau bisa dikatakan legenda mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib pandangan kasat mata manusia. Berganti alam dari alam nyata sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat desa Muara Emil, Bapak Yahya almarhum dan Bapak Adenan almarhum. Kisah ini dari konsep Hendra Wirawan, ditulis naskah oleh Wak Dola, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang dan Teater Wonggro. Sutradara Vicky Chaya Rahmadan, narasi oleh Rahmadina Permata Putri, teknik dan montase Nazarudin, dan editing Ahmad Joni Arla, produser Tri Ivani.
9: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
10: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berado, seneng rasa dari kulo channel Baca Bersuara kembali di Sriwijaya Malam pada malam hari ini. Yang ingin bergabung silakan di program acara selanjutnya. Tadi bersama rekan Johan ya, dengan rekan Sriwijaya sore, dan kita lanjut Sriwijaya Malam. Ya Turi, kali ini kita buka tadi dengan legenda dan dilanjutkan dengan program acara Sumsel Berdendang di 0711351656. Yang pengen bergabung silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Dola, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sudah makan belum?
0: Sudah, Cik.
1: Alhamdulillah. Banyak tak makan tu?
0: Kenapa?
1: Banyak tak makan.
0: Ayo dikit baca, jadi lantok apa nambah energi.
1: Lagi tambah gendut tak?
0: Ya? Itu juga.
1: Lagunya, waduh.
0: Ah?
1: Lagunya.
0: Apa itu?
1: Lagunya ya. Apa?
0: Apa yo? Ketimun?
1: Bongkok.
0: Boleh kalau itu.
1: Kalau ada yang lurus baik.
0: Ya, lu cari di Pasar Induk ada. Pasar Induk, pasar yang ada di Palembang.
1: Oh iya, banyak.
0: Banyak.
1: Ayo lah. Itu adalah nyanyi kali ya.
0: Aida.
1: Nyanyi dong.
0: Dah.
1: Awak bagus. Suara. Itu memang adalah.
0: Boleh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Lancar segala urusannya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali sesi pertama, masih penelpon kedua maksudnya ya. Tadi ada Eli Gandes ya. Halo, assalamualaikum. Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil nian suaranya. Siapa nih? Halo.
2: Pipit.
0: Ya tadi Cik Pipit, nak dengar lagu apa?
2: Lagu.
0: Hah?
2: Jangan bergesa dulu.
0: Kecil suaranya. Halo, dah lemak bergesa kalau kecil. Halo.
2: Halo.
0: Ya, besar lagi.
2: Ngeri kakek.
0: Ah, jangan besar kan. Jangan dijauhkan dengan bibirnya.
2: Ya arah.
0: Kalau dia
2: lagu Arma ya. Diraga itu.
0: Lagu apa?
2: Jalo kerap.
0: Oke, okay, kalau macam itu.
2: Reon siapa cek dolang?
0: Belum.
2: Apa kata reon cek itu?
0: Iyo. Mak itu lah cerita.
2: Ya sudah, hati-hati deh kalau mak itu yo.
0: Yo.
2: Salam untuk Mbak Miknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pipi di Talang Betul tuh. Makasih Pipi ya. Cikok lagi ya di sesi pertama. Assalamualaikum. Nih terputus. Ngecek baik. Aduh maaf saya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ah terputus lagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Cik Dola?
0: Baik. Apa kabar Cik Asmi?
3: Iya, untuk lagunya.
0: Lagu apa?
3: Judulnya Alangkah Panjang Bulu Hidung, Cik.
0: Wow, Alangkah Panjang.
3: Dari Tanjung Batu, Cik.
0: Alangkah Panjang Bulu Hidung, Kak.
3: Iya, Cik, dari Tanjung Batu, Cik.
0: Kalau ada kami putar ke yang mungkin ada perlu apa alternatif ya?
4: Oh, ya
0: pantun. Iya,
4: dari Dodik.
0: Apa tuh?
4: Penyanyinya Dodik.
0: Iya. Kami cari dulu, ini lagi ada ngeheng di internet nih.
4: Ya.
0: Dekat tadi data belum di-download.
3: Ya, terima kasih Cik Dolayan.
0: Yang lain? Mungkin?
3: Ya, assalamualaikum, Cik.
0: Alternatifnya?
3: Ada, Cik.
0: Dekat hati.
3: Oke, mau dekat ini bae, Cik.
0: Kalau ada kami putar ke, kalau dekat apa alternatifnya? Lagi nyari-nyari nih.
3: Pantun Palembang, Cik.
0: Hah?
3: Pantun Palembang, Bay.
0: Pantun Palembang. Oke, okay. Ya, kita simpan dua-duanya kalau ada ya. Agak-agak dua siko-siko ya, kita putar ke, ya.
3: Ya, assalamualaikum, Cik.
0: Yuk, makasih. Ya, lagi dicari-cari ya. Lagunya belum dimasukin di database. Database atau playlist kita ya. Jadi kalau ketemu di YouTube, tidak mungkin lah langsung di download ya. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu permintaan dari pendengar ya. Kali ini dong Ketimbang Bungku dan beberapa lagu lainnya.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya lalu kita lanjut kembali di program acara Sumsel Berdendang diaturi di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sumsel Berdendang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum lagi.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Cik Nola.
0: Yo, Cik Mauza.
1: Ya, sehat ya Cik Nola ya.
0: Alhamdulillah, payo.
1: Halo, Pak.
0: Iya, bagaimana lagunya tadi? Bentar ke?
1: Lagunya Tanjung Karang Kereta Pati, Pak Cik Nola.
0: Yo, modik itu.
1: Iya. Kalau-kalau lagi masih Cik Nola ya?
0: Hmm?
1: Kalau lagi Cik Nola kan?
0: Tidak.
1: Tidak?
0: Tidak.
1: Jadi?
0: Oh, dengan Ahmad Jani Arla.
1: Hah?
0: Dengan Ahmad Jani Arla.
1: Oh, iya boleh lah. Dan siapa baik kan?
0: Bayo. Nah, itu bayo. Kakek melok karaoke ya.
1: Ya, insya Allah ya, Cik Dola.
0: Boleh.
1: Yang penting buka lebar-lebar, Cik Dola.
0: Siap.
1: Jadi aku pasal masuk.
0: Siap.
1: Hah?
0: Doa ke semoga bisa masuk gitu.
1: Amin.
0: Iyalah ya. Bisa.
1: Ya itu baik Cik Dola. Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pausan ya. Oke, di budinya Cik Pausan, dia tuh di penelpon selanjutnya di Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sumsel Berdendang Cik Dola.
0: Yo, Bang Nabi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat ya.
0: Iya. Silakan.
2: Apa kabar Cik Dola ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Nah,
2: sekarang alhamdulillah sehat ya.
0: Nak lagu apa bu? Oh ya, amin.
2: Baca bawa ke acara karaoke kaki ya.
0: Oh iya benar.
2: Kali sehat ya.
0: Betul.
2: Sampai tuntas.
0: Amin. Ya. Lagunya?
2: Lagunya. Ini bah cukup ada cukup ya?
0: Tengah dua.
2: Tengah dua ya.
0: Cukup atau cukup betul? Ya. Oh, lagunya yang Cik Gaya, eh?
2: Ah, Cik Gaya, Cik
0: Gaya. Ya. Ya, itu aja.
2: Itu aja.
0: Oke, itu baik.
2: Buat Cik Dola, selamat tugas. Semoga
0: terima kasih, Bang Nabi. Amin. Terima kasih.
2: Mudah-mudahan di acara KKKKI, baca masuk, ya.
0: Oke, disiapkan.
2: Itu baik, Cik Dola. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lagi, ya. Masih ada kesempatan siko lagi. Kalau tidak ada kita langsung tutup. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo.
3: Apa kabar Pak Dola?
0: Baik Cik Akbar.
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah.
3: Sampai lancar sampai jam 12 lagi kita bergoyang
0: kan? Iya. Dia jam 12. Kalau karaoke-nya 11 paling kurang.
3: Oh, jam 11 ya sampai jam
0: 11. Kurang lebih.
3: Sama ke iklan lagi.
0: Baik.
3: Oh, Dola tenang saja ya. Assalamualaikum. Kita lagu apa? Lagu. Sik. Kat, gila ada tu.
0: Kayak itu ke lagu ya, weh?
3: Iya.
0: Ada lagi. Kita kata interaksinya, deh.
3: Iya. Jangan dibasa-basi lagi, Dola. Langsung minta.
0: Karena acaranya Sumsel Berdendang ini. Tidak kata dibasa-basi sebenarnya aslinya.
3: Iya. Kalau pasal... langsung minta lagu lah. Janjinya.
0: Iya.
3: Banyak pendapatnya.
0: Kalau bergesa waktunya. Iya.

0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga menit pun tiga lagu. Kita masuk sesi. Oh sesi untuk program acara selanjutnya. Ada karaoke lalu kaki. Dan tentunya bersama kulo masih.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Ya, dulu kita lanjut ke Bali dan tentunya bersama Kulo di sini yang program acara kita lanjutkan di karaoke lalu. Yang peraturannya hanya satu lagu, bisa lagu-lagu dangdut ya atau lagu daerah ya. Dan nanti kita akan jeda dengan lagu-lagu daerah juga ya. Jadi tiga lagu karaoke kita jeda dengan lagu daerah nantinya. Silakan yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Ayo lestari kebudayaan kita.
0: Ya. Dengan siapa nih?
1: Sama Pipit, Cik.
0: Ayo, Cik Pipit, nenggalo gapo?
1: Coba minta cincin kepalsuan.
0: Bentar ya. Sambil nyari sambil. Halo?
1: Iya, Cik Dola.
0: Cincin. Cincin kepalsuan. Siapa nyanyi dia?
1: Elsie Sukaisin. Oh, okay. Kenapa berdenging-denging ya?
0: Gak tahu, itu lebih jauh ke. Biasanya yang itu udah ngerti ya taunya. Jaraknya di mana dia.
1: Sudah sih.
0: Siapkan kursi ini ya. Agak tinggi dari ini ya. Jadi lemak nyaman dari radionya itu kan.
1: Kek.
0: Nah ini udah ganti kan. Ini ganti kan. Nah dikit nih. Oke deh, kalau mah itu deh. Yang versi siapa nih yang karaoke nih?
1: Versi
0: Sukaisi. Cewek.
1: Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan. Okay.
1: Mang pen gasing, mang pen langkat, kenapa? Goyang ye.
0: Yo ye.
1: Iwan Yeni, Dedek Ratorinya. Rizwan di Bukit, Rian Sudirman, Mbak Ella, Bunda Alita.
0: Ngapa?
1: Mama Akbar. Cik Eli, masukkan ya.
0: Oke lah, siap-siap yo.
1: Ya. Mang Napi jaga raja.
0: Ya. Oke, ini lagunya Dolga-Dolga kita berdendang di karaoke. Dari.
1: Dola duduk manis yo.
0: Yoi.

0: Alhamdulillah yo. Lancar-lancar mak manus wagu tu. Idak-idak fales ya.
1: Untunglah dak ngasih juri tempo hari.
0: Mana si Iwan ya?
1: Keri-keri sedap juri itu.
0: Aku ngejak nilai be.
1: Oke lah, makasih banyak Cik
0: Nur. Iya, sama-sama.
1: Udah berasa terus.
0: Iya, iya.
1: Aku lah ucapan, ya itulah sehat lah ucapannya Cik Dona.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga rame malam ini.
0: Iya, iya.
1: Sampai beribu-ribu yang masuk ya.
0: Amin, amin.
1: Pokoknya lancar terus Cik Dona.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Yo. Oke, Kak Iwan. Oi, Kak Iwan, juri. Karaoke. Dicari-cari uang banyak juri. Juri ngeri-ngeri sedap ya. Oh, lagi sibuk di luar sana. Oke. Yang pengen bergabung ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi.
2: Ayo lestarikan budaya kita.
0: Bayu.
2: Oi. Langsung main lagu kan.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa? LP katanya bercanda.
0: LP.
2: Yo. Ucap pipi tadi goyang lagi. Jasmin.
0: Sekali-sekali nyanyi we, Jasmin.
2: Kayak kita belum.
0: Jakbar sekali-sekali nyanyi.
2: Kejap banyak radio wong rusak. Mau dilakukan Wendy Gasing sama ibunya kan?
0: Iya.
2: Yang Sudirman bergoyang lagi.
0: Apa ya?
2: Bang Iwan ketawa di Adib itu.
0: Iya.
2: Kelly Gandus, robot.
0: Siap-siap.

0: Okey.
1: Ya, terima kasih.
0: Siapa cik nama kita cik?
1: Alisa.
0: Cik Alisa. Aku dah nulis Akbar, Alisa be.
2: Iya.
0: Lain kali cik Alisa langsung telepon. Halo, saya cik Alisa gitu ya.
2: Iya. Perhatikan ya, macam aku nyanyi yang saya tanya. Kalau saya tidak boleh, kalau
0: ada suaranya. Alisa Akbar, okey.
2: Iya, sudah kirim kalau wadolah ya.
0: Boleh lah kalau lagi.
2: Kalau dikirim kalau dari A sampai Z. Pokoknya salam kompak selalu kan.
0: Ya, okay, sama-sama cek.
2: Yo, ucapan lamo sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya.
0: Amin. Ya Allah.
2: Kalau balik hati-hati, wadalah ya.
0: Amin.
2: Iya, tuh baik ya wadalah ya.
0: Yo, makasih yo.
2: Bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau mak itu kita lanjut kembali yang pengen bergabung. Untuk penelpon yang ketiga, ya. Setelah penelpon ketiga kita isi dengan lagu-lagu daerah yang pastinya dulu kalau di mana pun berada, ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, dengan siapa nih?
3: Dengan saya.
0: Cik Adi.
3: Iya.
0: Tidak mungkin nak nyanyi, tidak mungkin nak nyanyi. pasti ada joki nih. Ada joki nak nyanyi.
3: Joki
0: nyanyi. Langsung jat. Langsung jok kemik ke Jack.
3: Tak tahu. Dewek.
0: Serius lagu apa? Lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: Ah, juga.
3: Lagi apa jadilah lagu ini kalau
0: lagi apa?
3: Air mata perpisahan, Bay.
0: Air mata perpisahan.
3: Saya
0: Tommy perpisahan. Oh, perpisahan. Bentar ya. Karaoke. Yang nada cewek?
3: Nada cowok.
0: Aku tuh muda ke bae nada cewek. Oke, siap-siap ya. Kita coba ya. Jangan dekatnya, ajak biasa.
3: Iya, orang jauh ini.
0: Iya. Depan gang.
3: Iya, depan lorong.
0: Bukan ku tangis.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Itu spesial untuk ini, Bang Dola.
0: Untuk siapa?
1: Untuk Simon Cak Dola lah, yang lagi galau.
0: Nih, ngajak-ngajak.
1: Lagi nego dia.
0: Ngajak-ngajak uang bulu.
1: Iya.
0: Nyanyi-nyanyi deh,
1: Bang Simon itu.
0: Iya. Oke lah kalau itu.
1: Ya untuk galau-galau Cak Dola.
0: Oke, terima kasih.
1: Kirim galau-galau dari Aspin sampai Mang Mang Zainal gitu
0: ya.
1: Pokoknya dikirim galau.
0: Ya.
1: Selamat malam baik untuk Cak Dola.
0: Iya, sama-sama.
1: Kita Cak Dola.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, luas dalam bawa pucuk sehat galau Cak Dola.
0: Wah, didau. Oke lah kalau itu, terima kasih ya.
1: Kalau luar tuh dompetnya sehat ya Dola. Yo, kalau dalam yo isi dalamnya lo sehat.
0: Ya kalau
1: ya kalau pucuk dah kepala dah pening.
0: Iya iya.
1: Kalau bawa tidak sakit.
0: Iya iya iya.
1: Jadi luar dalam bawa pucuk ya Dola.
0: Jajam, diulang lagi pula. Oke. Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladas ya. Oke lah Dolor ya. Masih dengan karaoke dulu, tapi kita break rutin dan ada dua buah lagu daerah yang kami putarkan seperti biasanya regulasi untuk program acara ini ya. Dan boleh milih lagu daerah atau lagu dangdut, yang pentingnya satu lagu aja ya. Atau satu lagu baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ulun. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

0: Ya dulu kita lanjut kembali sesi yang kedua dengan karaoke lalu. Seperti biasa, satu lagu, bisa milih lagu dangdut atau lagu daerah. Yang pastinya kita buka untuk sesi kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Woi, dengan siapa nih? Halo.
1: Halo, dengan Cik Irin.
0: Cik Irin, apa kabar Cik Irin?
1: Iya. Alhamdulillah baik ya. Itu adalah.
0: Alhamdulillah. Indah bersuara muda ini.
1: Alhamdulillah baik.
0: Irin Castello.
1: Iya.
0: Kangen aku dengan kau. Sehat, Rin?
1: Oke, oke.
0: Sehat.
1: Oke.
0: Sehat, sehat. Halo.
1: Ayo, Pak.
0: Sehat. Halo.
1: Lagunya.
0: Kau. Tak nyambung. Baik, kaget tunggu deh. Rin.
1: Iya.
0: Selama ini kemana, Pak? Halo.
1: Apa?
0: Selama ini kemana, Pak?
1: Ah, adolah. Pokoknya darah tumbuh lah.
0: Oh, iya. Datang-datang minta ngejar badai itulah. Agak mengas, kan? Oke, mengejar.
1: Ah, maling bebek. Uji Pak Sobari, maling bebek. Maling. Tidak. Ngejar badai. Goyang, Pak.
0: Kaget dulu, belum. Yang cowok, ya? Oke, siap-siap ya. Mana orang? Tadi ada yang cowok. Oke lah kalau.
1: Kayak banci.
0: Oke. Siap-siap. Siap-siap Bang Jaja. Bang Jaja siap-siap. Oke.
1: Ngejar badai.
0: Siap.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dola.
0: Ngapa Rin?
1: Kirim buat galau-galau Pak.
0: Iya Rin.
1: Semoga sehat selalu. Bareng keluarga, bareng teman-teman untuk pendengar perempuan ya. Walaupun tidak masuk ini, pokoknya monitor.
0: Siapa tuh? Awak.
1: Coba Pak Dola ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu Pak ya untuk Pak Dola ya.
0: Sama-sama Rin ya.
1: Yo, amin. Terima kasih dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Erin ya, Erin Kistelo ya. Nibur Erin silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya,
2: Mak Cendola.
0: Dengan siapa?
2: Nama Mang F.
0: Nak lagu apa?
2: Agaknya Cendola ketawa kalau mau Mang
0: F. Bauzan.
2: Betul.
0: Bauzan, lagu Bauzan.
2: Lagunya coba kita daerah baik adalah
0: coba lagu apa?
2: Lagu Tanjung Karang Kretopati tadi.
0: Ayo,
2: ayo. Nah kita nak jalan-jalan dulu cak adalah ya.
0: Ayo. Belum puas ya jalan-jalan.
2: Apa cak?
0: Tanjung Karang Kretopati. Yang keluar malah Mansur.
2: Apa?
0: Yang keluar mata tajamnya Karang.
2: Oh, oke, itu siap. 11-12 adik beradik baik.
0: Ya, siap-siap ya.
2: Insya Allah.
0: Oke.
3: Perhatian-perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.
0: Masik.
2: Nah, nanti APK semua.
0: Apa tuh?

0: budi ke baik.
1: Ya, terasa.
0: Ya, budi ke.
1: Iya.
0: Sama yang lingkari, sama yang lingkari.
1: Sama.
0: Ngotak.
1: 12 kali ya. Iya. Kita kirim dikit lagi cek dola ya.
0: Okey.
1: Ada Mang Pen di Gasing Laut, Mang Pen Langkannya, ada Cek Iwan di Kertopati, Cek Endah Widodo. Untuk galau-galonya baik kita cek galau-galau kan.
0: Ya, siap.
1: Ucapannya saya selalu buat galau-galonya.
0: Ya.
1: Buat cek dola, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Oh, ada yang miss call, ada Mang Rudy. Ya. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Rudy.
1: Nah, itu baik cek dola.
0: Okey.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciko lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
2: Yo, bayu lestari ke budaya kita.
0: Bayu.
2: Yo.
0: Cek Nadia. Apa
2: nyanyi Cek Dola?
0: Lagu apa Cek?
2: Senyum dan hatimu.
0: Ah?
2: Senyum dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu.
2: Ah.
0: Ntar ya kita cari dulu.
2: Yo, cari pe yang channel baraku dah Cek Dola.
0: Ah?
2: Yang channelnya Barakuda.
0: Kalau tak ganti?
2: Kalau tak ganti yang musik keyboard.
0: Kicikan iya. Botol. Barakuda.
2: Iya, serius aku.
0: Oke, okay. Ya siap.
2: Siap.
0: Siap.
2: Siap.
0: Lantai juga. Oke.
2: Pernah baris berbaris.
0: Oke.

0: Terima kasih.
1: Tengah bau tu. Aduh, macam-macam malam ini.
2: Ya apa itu improvisasi
1: namanya. Oh, itu.
2: Iya.
1: Jangan au.
2: Jangan cak nak samun dengan penyanyi aslinya. Itulah ada beda dikit.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu improve namanya.
1: Iya, tahu. Makanan deketan.
2: Iya, betul. Pintar, cerdas malam ini. Pertahan ke sampai besok ya. Sampai besok beda tapi.
1: Iya, kirim-kirim salam tu siapa.
2: Tuk galau-galau baik.
1: Iya, iya.
2: Iya, aku lagi lesu ini.
1: Lesu, ya.
2: Iya, lesu.
1: Terus istirahat.
2: Iya.
1: Jangan banyak bergerak.
2: Iya, tidak pulo bergerak, nak bergerak.
1: Iya, berhentilah minda-minda ke sumur tu.
2: Tidak juga, geser baik dikit. Aku nak turun ini, Cik Dola.
1: Iya, iya, iya.
2: Mas nak ngajak ngomong apa?
1: Iya, iya. Terima kasih.
2: Iya. Sudah Cik Dola, ya?
1: Iya, iya.
2: Iya. Selamat bertugas, Beh.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Ya.
2: Ya, balik. Jangan tak balik, Cik
1: Dong. No, jadi nonotop tadi katanya.
2: Ya. Sekian. Terima kasih.
1: Ya.
2: Wassalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Nunggu ahai katanya. Oke lah, kita break dulu dengan lagu yang sudah kami siapkan. Dan tentunya dua lagu, lagu daerah di kesempatan malam hari ini. Kalau agak malam salah. Okey lah kalau itu ini disiapkan untuk pagi punya. Okey lah kita dengan ke Muara Sugir bersama Ali Goy.

0: tiga warning ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Nah ya, mulut toh Mbak. Stop buang popok bekas.

0: Ya malam ini masih dengan karaoke Dalu ya. Dengan juga lagu-lagu dangdut, lagu-lagu daerah ya. Silakan yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam
1: Landalu.
0: Iyo.
1: Raya dan budaya.
0: Iyo.
1: Raya dan budaya gitu.
0: Benar, dia tuh.
1: Lagi salam lu tadi.
0: Iyo, cek. Halo. Hah?
1: Sudah ngopi lu.
0: Pasti ada kenda nih, nawar-nawar kopi nih.
1: Apa
0: kita duit? Ketunggu nyanyi ya.
1: Hah?
0: Nyanyi ya.
1: Ayo. Jangan
0: nyanyi. Cek Hasbin.
1: Lah wong mati ke radio galo.
0: De.
1: Coba lempar ke berdua anak gue.
0: Iya. Kapan-kapan langsung Cek Hasbin gitu loh. Melo langsung kamu ganti. Nah. Lagu apa?
2: Halo Cek Lola yang ganteng.
0: Oh iya, lagu apa?
2: Di pintu surga Cek.
0: Di pintu surga.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tadi ya tunggu ya. Bagi nanti pintu nanti dibuka dulu pintunya. Ya. Oke. Okay. Ku nanti di pintu surga. Ya.
2: Iya, Dek.
0: Ah, siap-siap yo.
2: Oke, Dek.
0: Yang mana yang bagus ini ya? Halo. Oke, okay, siap-siap yo. Yuk. Ya. Oke, okay, siap-siap. Suara dia kecil-kecil ya. Beringin-ringin dia. Iya.

0: Terima kasih Dr. Asoy.
1: Salam yang ganteng.
0: Iya. Kirim-kirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim untuk galau-galau, Cik.
0: Oke, makasih yo.
1: Ya, assalamualaikum, Cik
0: Dolang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu ya. Lah berapa nih, Cik? Nah, kita cek login ya. Baru-baru sih kok. Dibuka lagi nanti pun ya, di sesi yang ketiga. Boleh. Di 0711351656 Karaoke Dalu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Andra.
2: Ini kabar mamangku.
0: Baik, ponakan.
2: Bawa acara karaoke ya mamangku.
0: Iya, biasanya kita nih cuman pendengar saja.
2: Iya.
0: Bayu, lagu apa ponakan?
2: Lagu apa ya, bantu atau emang ya?
0: Janganlah, udah lama dibantu.
2: Ayo, tolong ya, woy.
0: Padahal suara emas dari Gunung Megang.
2: Iya ya, untuk mubai,
0: mak. Untuk
2: dari siapa? Rana Rani.
0: Untuk siapa?
2: Dari Rana Rani.
0: Oh, Rana Rani, ntar yo.
2: Iya. Yeah.
0: Siap, hei, belum ding. Tapi suka isi nyanyi asli.
2: Yang versi Rana Rani, mak. Coba cari, nggak kati ya, nggak apa-apa yang itu.
0: Oke, siap yo.
2: Iya. Yeah.
0: Siap yo, ntar. Banyak nih Rana Rani, mana nih? Yang asli? Yang asli ya? Yang asli ya videonya?
2: Oh iya, ada apa-apa.
0: Ya. Ini ya? Hah? Halo?
2: Iya.
0: Coba karaoke bukan ini?

0: Asik. Nomor suara.
1: Iya,
0: bentar. Tidak. Jangan.
1: Jika tadi Mang Dola nyanyinya.
0: Bukan. Lada sing.
1: Iya, kirim untuk semuanya Bella ya, yang lagi mendengarkannya.
0: Siap.
1: Untuk emak yang nak minta single tuan, aku single nama malam ini.
0: Ya. Benar. Versi asli kan? Yang ini organ orkestra.

0: Kerendahan tak?
1: Apa?
0: Kerendahan tak ni? Lanjut eh. Halo. Kerendahan tak lagunya? Halo. Ya, entar ni. Tadi
1: versi.
0: Ini versi cewek saya tadi. Ya, cewek nanti. Ah. Mana ya? Banyak versi cewek ni. Okey lah kalau itu. Ya. Kalau kerendahan lagi naik meja, weh.

0: Terima kasih, oh.
1: Ya. Kirim mang ya spesial.
0: Oh, untuk siapa?
1: Tambah dikit mang ya.
0: Uh-uh.
1: Iya, untuk Mang Helmi BCMI juga ya.
0: Iya.
1: Juga buat siapa lagi ya? Seluruh pendengar perempat bela tanpa terkecuali ya. Siap. Buat menguji sehat selalu. Ya. Barang menguji sakonya ya. Yang 35 tuh galak. Ini dia mulai disenggol.
0: Enggak juga eh.
1: Tapi tak pernah masuk dia sih.
0: Iya, iya.
1: Iya. Ya, Mang Putra juga ya,
0: ya
1: Putra
0: siap.
1: Jalur ya.
0: Mm.
1: Spesialnya buat Anggi Bela ya, salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik.
0: Ya, ya.
1: Buat Mamangnya juga ya, sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik.
0: Ya.
1: Semoga apa yang kita katakan.
0: Amin, amin, sama-sama kita doa untuk ya, sama ya, Andra ya.
1: Yuk,
0: yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikol lagi di sesi yang tiga ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar ya?
2: Ke budaya kita.
0: Iya, dengar lagu apa? Dengar lagu apa? Nyanyi apa?
2: Lama irama memang.
0: Judulnya?
2: Begadang Dua.
0: Begadang Dua, boleh kalau.
2: Iya.
0: Ya. Siap-siap yo.
2: Iya, Pak.
0: Yang versi siapa nih? Kita lihat cek dulu. Oke.
2: Pak Pipin, Nadia Aleka Andra.
0: Ntar cari dulu ya, yang mana yang ini. Mana nih, Pak Darmawan? Oke, siap-siap yo. Ya.
2: Iya. Sisi Akbar.

0: Iya, kita lanjut kembali untuk penelpon selanjutnya ya. Rian terputus ya. Silakan yang ingin bergabung kembali di kesempatan malam hari untuk penelpon yang terakhir di sesi yang ketiga. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Mang.
0: Uy.
1: Sorry, tadi kami sinyal, Mang.
0: Nih, lanjut lagi ya.
1: Lanjut.
0: Lagu dulu ya, oke.
1: Iya.
0: Ya, siap.
1: Aduh, ini Mang.
0: Ya. Agak keluar dulu dari rumah.
1: Ya, ya.

0: Aussie.
1: Iya. Bang Dolan pegang mana?
0: Ke mana?
1: Saudi sama Spanyol.
0: Oh, dua-duanya cek.
1: Oh, dua-duanya. Mana yang menang gue ya, eh?
0: Seri cek.
1: Hah?
0: Seri.
1: Oh, cek itu ya. Spesial, Mang.
0: Iya.
1: Buat deh, cinta sayang, Mang.
0: Iya.
1: Ucapan salam sayang, salam kangen, salam segala-galunya, Mang.
0: Benar. Jadi kakek denger ke ini ya, sepak bola kakek?
1: Iya, di Pro 1 kan.
0: Jam berapa?
1: Sama Pro 3 ya.
0: Jam berapa katanya?
1: Jam 11.
0: Iya, keren. Makasih ya.
1: Okay. Yang nak seneng bola ke Pro 1 sama Pro 3 itu, Be.
0: Iya.
1: Makasih, Mang, ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okelah kalau mah itu. Kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk Dur Galo-Galo. Break dulu kita ya untuk Dur Galo-Galo. Ini dia lagu terbaru dari Noella dan juga Sandi Kanester dengan Indonesiaku.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Ya, kembali di sesi terakhir ya, sesi keempat ya. Ya, kita buka kembali render pun. 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Apa kabar, Mang?
1: Baik.
0: Iya, masih santai, Mang?
1: Masih santai, gua balik dan nonton cedola.
0: Nonton apa, Mang?
1: Nonton Oke.
0: Di mana, Mang? Nggak ngajak kamu?
1: Di lah, Sakira Musik.
0: Oh, nggak ngajak kamu, Mang?
1: Nggak ngajak, kau sialan. No, kan? Dia tinggal lagi karaokean.
0: Bayu, Mang, nak nyanyi ya, Mang?
1: Nak nyanyi.
0: Lagu apa, Mang?
1: Nyanyinya Mengejar Badai.
0: Sama aja tadi lagunya, Mang, sudah, Mang.
1: Hah?
0: Sudah.
1: Siapa nyanyi ini?
0: Siapa tadi nyanyi ini? Grup.
1: Nah, sudah, jatuh iyo. Bangun, deh.
0: Jatuh bangun, Pak. Yo, tegak lagi.
1: Iya, sudah nyampak, tegak lagi.
0: Ya. Jatuh bangun, Mang, ya. Oke, siapa nyanyi, Mang, ya?
1: Iya, kita yang saya sih.

0: Iya, Mang. Buat Andra.
1: Iya,
0: sama Mang. Sama Anggitanya.
1: Mang. Oi. Yang pino kodak hati, Mang. Lagu buku.
0: Baksinya.
1: Baksin, geng.
0: Yang penting jatuh bangun. Yang pak tegak.
1: Siap-siap, yo. Kalau benar ini.

0: Terima kasih, Mang.
1: Iya.
0: Semangat, semangat, semangat. Yo.
1: Iya, buat galau-galau bela.
0: Iyalah, iyalah.
1: Iya, kena bela dalu kalau nak boleh sikok lagi yang anu cerita lah.
0: Iya, dua lagi lah.
1: Iya, ya itu baik. Iya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sikok lagi, tapi tak apa, kita punya kesempatan untuk dua penelpon yang silakan yang pengen bergabung kembali di karaoke dalu. Halo, kalau kita halo, assalamualaikum.
2: Paya lestari budaya kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Anggita, waduh.
0: Anggita, oke. Anggita, lagu apa Gi?
2: Dari Rita Sugiarto, dua kursi.
0: Dua kursi, bentar ya, dua kursi. Wih, ya. Ya, siap-siap ya.
2: Ya.
0: Mana ini cewek ya? Oke. Dua kursi ya?
2: Iya, waduh.
0: Mana ini lagunya tadi?

0: Oke, terima kasih Anggi. Ya selesai. Itu baik.
1: Untuk Pak Dolanya, terima kasih banyak Pak Dolanya.
0: Sama-sama.
1: Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terakhir yang untuk penelpon terakhir di sesi yang keempat ini ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Dola.
0: Yo sih, mana sih? Apa yang dia tulisin lagu
2: coba
0: apa sih?
2: Coba mainkan, wadalah, bukan yang kupinta, wadalah.
0: Bukan yang kupinta. Iya.
2: Ini dulu ngapa radionya ke sini? Aduh, ya ampun.
0: Iya. Siapa nyanyi itu?
2: Cerita.
0: Ya, oke, okay, siap-siap yo. Yeah.

0: Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ya.
1: Jawabannya selamat malam, selamat ya. Beristirahat Bu ya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama. Oke, Lur Galo-Galo, kita cukup ke sampai sini program acara Karaoke Dalu. Terima kasih sudah masuk dan juga berinteraksi bersama kita di sini ya, di lantai pun tadi. Dan juga terima kasih sudah mendengarkannya dari awal sampai dengan akhir ini. Dan bisa diikuti di minggu depan, ya, setiap hari Minggu, pukul 21 hingga pukul 22. Dan semoga bisa berinteraksi bersama kita di sini di program Karaoke Dalu untuk lain kesempatan. Yang belum masuk ya, yang belum masuk nanti kita ketemu lagi. Salam mudah-mudahan. Lalu kita lanjut kembali dengan memutarkan beragam lagu-lagu bernuansa ya santai lah ya. Malam hari lagu-lagu Nusantara. Diawali dari lagu Wanderlust Malam dengan Palembang Kembali.

Ya, dulu informasi malam hari ini mengenai salah satu seniman cilik ya, seniman tari atau dance ya, dari Indonesia yang menggetarkan dunia dengan gelar juara internasionalnya. Dialah Miyu Pranoto, dancer cilik Indonesia dengan puluhan gelar juara internasional. Namanya Miyu Anantanaya Pranoto kembali menjadi sorotan setelah dancer cilik asal Jakarta ini dinobatkan sebagai juara satu kategori hip hop U18 atau under 18 dalam ajang Future Fest XOC 2026 di Krakow, Polandia pertengahan tahun ini. Pada usianya yang baru menginjak 12 tahun, Miyu mengalahkan sejumlah kompetitor yang umurnya jauh lebih tua, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta street dance muda yang berhasil menembus panggung kompetisi internasional kelas berat. Dan kemenangannya di Krakow ya adalah buah dari konsistensinya sejak debutnya di kancah internasional di tahun 2023. Miyu telah mengumpulkan puluhan gelar dan dari berbagai negara, mulai dari Asia, Eropa hingga Amerika Serikat. Siapakah si Miyu ini ya? Nah, Miyu Anantanaya Pranoto lahir di Jakarta 13 Desember 2013. Ini hari yang menempuh pendidikan di Kinderfields, Highfields, Durensawit, Jakarta. Sejak 14 Oktober 2024 ya, karirnya secara resmi ditangani oleh Jam Republik ya, agensi bakat tari yang berbasis di Singapura. Dan aktivitas dan juga perjalanan kompetisinya banyak terdokumentasi lewat akun Instagram pribadinya, Mata Miyu nama Instagramnya, yang sejak awal dikelola oleh sang ibundanya Melissa. Akun ini telah diikuti sekitar 300 ribu pengguna atau lebih sekarang ya, dan berisi unggahan momen kompetisi maupun video dance-nya cover Miyu. Ketertarikan Miyu ini pada dunia tari muncul sejak usia dini. Pada usia 5 tahun ia mulai terpesona menyaksikan penampilan grup vokal K-pop seperti Wanna One dan BTS yang mematik keinginannya untuk menirukan gerakan para idola tersebut. Nah, keseriusannya semakin matang ketika menginjak usia 7 tahun. Saat itu Miyu bergabung dengan Siko Sanggar Tari di Jakarta untuk mendalami urban dance dan khususnya aliran hip hop dan juga freestyle. Dan bakatnya pertama kali tercium oleh publik luas ketika ia menembus babak top 4 dalam ajang Indonesia Menari Virtual Competition di tahun 2021. Nah, sejak saat itu ya, jejak Miyu ini di panggung dunia dimulai tahun 2023. Nah, saat usianya baru 9 tahun, ia menjadi peserta termuda dalam ajang Radical Force Jam, RF Jam di Vietnam, salah satu festival hip hop berskala dunia. Dengan sejumlah kompetisinya saat itu rata-rata berumur jauh di pucuknya, termasuk peserta asal Malaysia dan juga Selandia Baru yang berumur 10 tahun. Nah, serta peserta asal Jepang yang berumur 14 tahun. Nah, untuk dapat melaju ke babak final, Miyu terus melalui sejumlah babak eliminasi yang ketat termasuk sesi Best Battle. Nah, pada babak puncak ini ia akhirnya mengakui keunggulan peserta asal Malaysia. Kendati tidak menjadi juara, sang ibu mengaku tetap bangga dan menurutnya tidak banyak anak seumurnya ya memiliki kesempatan berlatih bersama dancer-dancer berkualitas yang jarang tampil di Indonesia, sekaligus berani bersaing dengan kompetitor yang sudah memiliki rekam jejak juara. Di mana momen Miyu ini ya, kompetisi tersebut sempat viral di media sosial setelah sebuah video singkat penampilannya diunggah pada oleh kreator konten dance internasional ya di tanggal 20 Maret 2023. Sementara itu setelah itu banyak sekali gelar-gelar juara yang ia dapatkan. Di antaranya ada gelar juara pertama di Vietnam, ada daftar prestasinya lainnya yaitu dari tahun 2023 sampai 2024 ya, dengan beragam juara ya, dan juga 2025 dan terakhir 2026 ya, yang tadi kita sebutkan ya, winner the first hip hop
U18 ya, U18 dan Future Fest XOC Krakow, Polandia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita dendang ke lagu yang berikut ini.

Biceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, seputar Piala Dunia dulur, gagal informasi kali ini mengenai bukan sekedar pajangan. Ini fakta menarik tentang trofi Piala Dunia. Nah, dulur galo-galo, trofi Piala Dunia FIFA selalu menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam dunia sepak bola. Setiap 4 tahun sekali, jutaan pemain bermimpi bisa mengangkat trofi emas ikonik tersebut di hadapan dunia. Namun di balik bentuknya yang megah, ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak fakta menarik yang jarang diketahui publik. Mengutip dari unggahan pada akun FIFA.com ya, xfifa.com, trofi Piala Dunia yang digunakan saat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 ya. Dan trofi tersebut menggantikan Julius Rimet Trophy yang sebelumnya digunakan sejak awal penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi ikonik ini memiliki berat sekitar 6,142 kg ya, atau mendekati 1,5 ya. Dan menariknya, lebih dari 5 kg dari berat ini merupakan emas murni. Jadi berupa emas ya. Dan material emas itulah yang membuat trofi FIFA World Cup ini menjadi salah satu trofi olahraga paling prestisius di dunia. Desain trofi menjadi dibuat oleh seniman asal Italia yang dimana namanya Silvio Gazzaniga. Bentuknya menggambarkan dua sosok manusia yang sedang mengangkat bumi sebagai simbol kemenangan dan persatuan global melalui sepak bola. Meski sering terlihat di berbagai seremoni, trofi asli Piala Dunia ternyata tidak bebas dibawa kemana-mana. FIFA menyimpan trofi resmi tersebut di FIFA Museum yang berada di Zurich, Swiss, dan trofi aslinya cuma dikeluarkan untuk acara tertentu seperti tur resmi FIFA dan seremoni penyerahan juara dunia. Dan fakta menarik lainnya, negara pemenang Piala Dunia ternyata tidak membawa pulang trofi asli secara permanen. Setiap juara hanya menerima replika trofi khusus sebagai kenang-kenangan, sementara trofi aslinya tetap berada di bawah pengawasan FIFA. Selain itu, bagian bawah trofi ini diperbarui setelah setiap turnamen selesai. FIFA akan menambahkan nama juara terbaru pada bagian dasar trofi sebagai penanda sejarah baru dalam sepak bola dunia. Dan trofi FIFA World Cup ini juga dikenal sangat eksklusif karena tidak galau-galau wong diperbolehkan menyentuhnya secara langsung. Menurut aturan FIFA, hanya juara dunia, kepala negara, dan pejabat tertentu FIFA yang diizinkan memegang trofi asli tanpa sarung tangan. Kalau yang lainnya mungkin pakai sarung tangan diperbolehkan ya, dan juga dalam pengawasan ya. Oke, dulur galau-galau, kita lanjut kembali ya. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Ya Lur, masih ada dua buah lagu yang akan kita putarkan. Setelah itu kita akan tutup program acara dan sampai ketemu di lain kesempatan. Tentunya ucapan terima kasih untuk Galo-Galo yang sudah mendengarkan kami, bahkan sampai dengan di penghujung program ini. Terima kasih, sampai ketemu lain kesempatan. Sehat selalu dan semoga berkah untuk kita Galo-Galo. Lur, masih ada dua buah lagu yang kami putarkan seperti yang berikut ini.

pagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waido dulu sabudayo. Saat ini Anda masih tetap mendengarkan Perempat Radio Republik Indonesia Pelawang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu sabudayo. Saat ini dulur direwangi oleh Cak Rashid dari ruang dengar Anda. Sejak jam 5 tadi sampai insya Allah jam 10 kaget. Dulur sabudayo. Adapun acara-acara yang akan Cak Rashid bawa ke untuk merewangi dulur di sepanjang pagi hari ini, edisi Suryujaya pagi 22 Juni 2026. Pertama, pembukaan tadi sudah kita laksanakan. Kemudian di jam 5 nanti, jam 5 lewat 5, hikmah pagi pengajian Al-Quran hari ini akan dibawakan oleh Qori almarhum Ki Haji Nuruddin Cik dengan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 50. Kemudian dilanjutkan hiburan dari pagi. Dan di jam 5.20 ada renungan monolog hikmah pagi dengan penceramah kita Haji Obid Rupawan STHI, dan dengan tema nafkah yang halal, keluarga yang berkah, dengan subtemanya memberikan nafkah kepada keluarga. Dilanjutkan hiburan-hiburan yang bernuansa religi sampai jam 6. Dulu sabudayo, di jam 6 kita ada informasi sedengar dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi ini dengan temanya layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtema yang Cik Rashid ambil ke menjelajah pesona lokal merawat warisan budaya Sumsel. Dulu sabudayo, dilanjutkan di jam 7 kita ada informasi sedengar dan melanjutkan cerita kita pagi hari ini dengan tema yang sama. Dan di jam 8 kita ada anjang sana. Di sini dulur-dulur sahabat budayo dapat berinteraksi dengan Cik Rashid melalui telepon 0711-351-656 untuk memberitahukan segala sesuatu hal yang ada di sekitar dulur-dulur. Mungkin ada yang perlu diinjuk tahu kepada stakeholder atau pihak terkait yang untuk ditindaklanjuti, ataupun sekedar untuk memberikan info-info tentang cuaca dan segala halnya. Dulur sahabat budayo, di session terakhir di studio pagi ada obrolan komunitas. Hari ini akan ada tamu-tamu spesial dari Cik Rashid yang nanti Cik Rashid juga tahu ke. Baik dulur, sahabat budayo, itulah segala rangkaian acara yang akan Cik Rashid bawa ke untuk merewangi dulur di pagi hari ini. Kita lanjut ke acara pertama kita, yaitu bacaan surat pengajian Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 50.

بسم الله الرحمن الرحيم

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan surat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 45-50. Semoga kita yang mendengarkan akan mendapatkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kepada si Qori almarhum Ki Haji Naman Jencik akan mendapatkan amal jariahnya dan diterangkan kuburnya dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lantunan lagu yang bernuansa religi.

0: Baik dulur, setelah kita dengarkan tadi lantunan lagu Umi dari Haddad Alwi dan Sulis, selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu Hikmah Pagi yang hari ini akan ditausiahkan oleh Ustaz kita Haji Orbit Rupawan STHI dengan tema Nafkah Yang Halal, Keluarga Yang Berkah, dengan subtemanya Memberi Nafkah Kepada Keluarga. Kepada Al-Ustaz Haji Orbit, kami persilahkan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa perempuan RRI yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa, melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada bab 36 berkenaan dengan memberi nafkah kepada keluarga. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Perempat RRI, pertama hadis yang akan kami sampaikan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan hamba sahaya, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinar yang kamu nafkahkan untuk fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Perempat RRI, dalam hadis ini Rasul mengingatkan bahwa sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk kepentingan agama Allah, jihad fisabilillah, atau harta yang kita keluarkan untuk memerdekakan seorang budak hamba sahaya, kemudian harta yang kita sedekahkan untuk fakir miskin, jika dibandingkan dengan harta yang kita nafkahkan untuk keluarga, orang, istri, anak, orang yang di bawah tanggungan kita, maka sesungguhnya kata Rasul, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah harta yang kita nafkahkan untuk keluarga. Maka hadis ini bukan berarti pertentangan antara nafkah, namun sesungguhnya nafkah yang diberikan di dalam keluarga jauh lebih besar, jauh lebih utama dibandingkan dengan harta yang kita keluarkan untuk dalam bentuk infak atau sedekah di luar keluarga kita. Maka di hadis ini merupakan penegasan yang utama bahwasanya memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib, harus dipenuhi, sementara nafkah atau infak yang kita keluarkan di luar kewajiban kepada keluarga hukumnya sunnah. Karena hakikatnya infak dan nafkah itu asal katanya dari nafaqo yunfiqu, jadi mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain. Maka di dalam hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berusaha, bergiat dalam bekerja, di dalam kehidupan keseharian mencari rezeki dalam tujuan untuk memberi nafkah kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Sesungguhnya itu merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki dan nilainya lebih besar dibandingkan nafkah yang kita keluarkan di jalan Allah dalam peperangan memerdekakan hamba sahaya, memberi makan anak yatim, orang-orang miskin. Itu hadis yang pertama. Kemudian saya lanjutkan hadis yang kedua. An Abi Abdillah yuqalu Abdu Abdurrahman diriwayatkan dari Abu Abdullah, dikatakan namanya adalah Abu Abdurrahman Sauban ibni Bujdudin Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sauban bin Bujdud, salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Sesungguhnya harta atau dinar yang utama adalah dinar yang dinafkahkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah. Lantas dinar yang dibelanjakan untuk kepentingan hewan yang hewan tunggangan yang dipergunakannya untuk berperang di jalan Allah. Wa dinarun yunfiku ala ashabihi fi sabilillah. Serta dinar yang dibelanjakan seseorang untuk kepentingan teman-temannya di jalan Allah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang kedua ini, salah seorang di antara sahabat yang pada asalnya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasul dan kemudian menjadi salah seorang sahabat Rasul, berkata bahwa sesungguhnya harta yang dikeluarkan seseorang untuk kepentingan orang yang di bawah tanggung jawabnya, ayali, maka itu jauh lebih utama. Kemudian, jadi kalau dibuat ranking, yang paling utama adalah mengeluarkan nafkah untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Kemudian di bawahnya adalah harta yang dibelanjakan untuk kepentingan hewan tunggangan yang ia gunakan untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kemudian level yang ketiga adalah dinar yang dibelanjakan kepada sahabat-sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Maka sebagai lanjutan dari hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua ini menceritakan bagaimana seorang budak hamba sahaya yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan keluarganya, menafkahi keluarganya, menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungannya, itu jauh lebih tinggi nilainya, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan jika dibandingkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan jihad fisabilillah. Jadi kita mengeluarkan harta untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk kepentingan kendaraan, persenjataan, bahkan untuk mensupport kepentingan orang-orang yang berangkat perang di jalan Allah, semuanya adalah merupakan kelebihan yang kita miliki untuk mensupport perjuangan Allah. Kedudukannya tetap di bawah dibandingkan dengan nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga. Maka prioritas membelanjakan harta semestinya memang disesuaikan dengan urutan yang jelaskan di dalam hadis ini, karena itulah porsi yang terbaik di dalam memberi nafkah, mendahulukan yang wajib, karena sesungguhnya yang wajib itulah merupakan tanggung jawab bagi kita. Pemirsa Perempat RRI yang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami lanjutkan hadis yang ketiga. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal li fi bani Abi Salamah ajrun an unfiqu alaihim, apakah aku mendapatkan pahala bila aku menginfakkan hartaku kepada anak-anak Abu Salamah? Walastu bitarikatihim hakadha wala hakadha. Sementara aku tidak akan membiarkan mereka mencari rezeki ke sana sini. Innama hum bani. Karena mereka juga anak-anakku. Maka faqala Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, naam, iya, laki ajru ma'amfakti alaihim. Engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan kepada mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ketiga ini menceritakan seorang sahabat perempuan yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk kepentingan anak-anak di dalam rumah tangganya. Maka Ummu Salamah mengatakan, suamiku bekerja, namun dalam segala macam keterbatasan, dan suaminya Ummu Salamah ini kan ikut berperang, bahkan dalam riwayat meninggal di dalam peperangan. Nah, ceritanya back setting dari cerita ini, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, kalau seandainya aku keluar mencari harta, kemudian dengan harta itu aku nafkahkan kepada anak-anakku yang sebenarnya itu adalah tanggungan ayahnya, apakah aku akan mendapatkan pahala? Karena bagaimanapun mereka adalah anak-anakku, kata Ummu Salamah, dan aku tidak mengizinkan mereka menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Maka kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan kepada mereka. Maka di dalam hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar bagi seorang perempuan untuk bekerja menjadi wanita karir, bekerja di luar untuk membantu memberi nafkah kepada anak-anak di dalam rumah tangganya. Namun sebagaimana yang saya sampaikan di bab sebelumnya berkenaan dengan kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri, maka hakikatnya pencari nafkah, pemberi nafkah di dalam rumah tangga adalah suami. Sementara bagi kaum perempuan sebagai istri, ketika ia mendapatkan harta dari pekerjaan yang ia lakukan, maka yang ia berikan di dalam harta, di dalam keluarganya adalah wujud sedekah, wujud pemberian seorang wanita kepada keluarganya, kepada suami atau kepada anaknya, namun bukan kewajiban bagi dia. Maka sesungguhnya nilai plus yang dimiliki oleh perempuan yang bekerja adalah ketika dia ikhlas bekerja, kemudian dia ikhlas memberikan harta yang ia dapatkan dari pekerjaan itu, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang membantu dalam kewajiban suaminya. Maka kata Rasulullah, engkau mendapatkan pahala dari apa yang kau keimpakan kepada mereka. Namun memang yang harus kita tegaskan, dalam proses perempuan yang bekerja, memang tetap harus meminta izin suami mereka. Kenapa? Karena seorang istri yang bekerja, apakah paruh waktu atau full time di luar rumah, maka ada kewajiban harus mendapatkan izin dari suami, karena sesungguhnya ketika ia bekerja tanpa izin suami, jelas dia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya pekerjaan yang tidak diridhoi Allah tentu tidak akan mendapatkan manfaat bagi diri perempuan itu, bahkan bagi keluarganya. Maka bagi kaum perempuan yang sedang bekerja, sedang berjuang membantu suaminya untuk menafkahi keluarga, menikmati proses itu sebagai bagian di antara jihad fi sabilillah, kemudian mengikhlaskan harta itu untuk membantu berjalannya secara normal di dalam rumah tangga, maka sesungguhnya begitu besar pahala yang Allah siapkan bagi kaum perempuan yang bekerja menjadi wanita karir. Namun memang harus kita sampaikan, jangan sampai muncul rasa jumawa, rasa sombong, rasa angkuh bagi perempuan yang bekerja, sementara suaminya karena uzur syar'i, misalnya karena sakit atau karena ketidakmampuan, keterbatasan yang tidak ia miliki, sehingga akhirnya sang suami yang tinggal di rumah dan istri yang bekerja, atau sesungguhnya itu adalah merupakan bagian di antara jihad yang dikerjakan kaum perempuan. Namun tidak juga bisa dibenarkan ketika seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk mencari rezeki, namun justru membiarkan istrinya yang harusnya menjadi tanggungannya, justru yang memberi nafkah. Karena sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga, laki-laki adalah pemberi dan pencari nafkah di dalam rumah tangga. Pemirsa Perempuan RRI yang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis yang keempat. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisi at-tawil, dalam hadis yang panjang, namun di dalam ini disampaikan hanya di bagian tema berkenaan dengan memberi nafkah kepada keluarga. Allazi qaddamnahu bi awwal kitab, pernah disampaikan di awal kitab ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta biha. Tidaklah engkau menginfakkan hartamu untuk mencari ridha Allah, melainkan engkau akan diberi pahala. Hatta ma taj'ala fi amra'atika, bahkan makanan yang engkau berikan kepada istri-istrimu. Hadis muttafaqun alaihi. Maka di hadis yang keempat ini, Rasul mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya harta yang kita infakkan di jalan Allah semuanya akan diganjar dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai harta yang kau berikan kepada istrimu juga berwujud infak dan nafkah kepada keluarga, dan ganjarannya sebagaimana yang disampaikan di hadis pertama dan di hadis kedua tadi jauh lebih besar dibandingkan jihad fi sabilillah. Pemirsa perempuan RRI yang kami cintai, kami banggakan, terakhir kami sampaikan hadis yang kelima dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi," jika seandainya ada seorang laki-laki menginfakkan hartanya untuk keluarganya, nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Nafkah yang ia keluarkan untuk keluarganya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah sedekah bagi laki-laki itu. Hadis muttafaqun alaihi. Maka di hadis yang kelima ini kembali menguatkan penegasan di hadis pertama dan kedua tadi, bahwa sesungguhnya ketika seorang laki-laki mencari nafkah di luar, kemudian ia berikan hasil dari pekerjaan, buah dari usahanya tadi berupa harta untuk kepentingan istri dan anak-anaknya, ketika ia ridha, ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah sedekah dan pahala, dan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kaum laki-laki, memang tugas dan tanggung jawab kita adalah mencari nafkah, mencari rezeki. Maka memang harus dipastikan para laki-laki punya kekuatan dan kemampuan untuk bersaing di dunia kerja, untuk mendapatkan lebih besar kesempatan mencari pekerjaan di dunia nyata, di dunia usaha. Maka kita pastikan anak laki-laki kita dibekali dengan pendidikan yang cukup, pendidikan yang sempurna, serta kemampuan untuk bertahan hidup, survival life skill berupa keterampilan dan kemampuan-kemampuan dasar berkenaan dengan proyeksi masa depan mereka untuk bersaing di dunia kerja. Maka pemirsa, di akhir apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, kita pastikan bahwa anak keturunan kita, laki-laki dan perempuan, harus dibekali dengan pendidikan yang baik. Dan saya pikir wujud memberikan pendidikan kepada anak adalah merupakan bagian di antara nafkah, kewajiban yang harus diberikan seorang ayah, seorang suami di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena mereka, anak-anak di masa depan akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga mereka. Kalau seandainya mereka memiliki kemampuan, punya basic ilmu, dan punya life skill yang akan membuat mereka bisa diterima di dalam dunia pekerjaan di masa depan, maka sesungguhnya kita adalah merupakan orang yang terbaik yang mempersiapkan anak keturunan kita untuk mengarungi rumah tangga mereka dan menjadi penanggung jawab di dalam rumah tangga mereka. Kemudian bagi kaum perempuan yang dikaruniai ujian oleh Allah berupa keterbatasan harta yang dimiliki suami, kemudian ia membantu suami ikut serta bekerja, maka sesungguhnya itu juga merupakan pahala, sedekah dan kebaikan yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau seandainya kita masing-masing pasangan suami dan istri dalam satu rumah tangga berpikirnya positif seperti itu, tidak akan terjadi pertentangan berkenaan dengan kewajiban mencari nafkah. Dan sesungguhnya nafkah yang dihasilkan suami dan istri untuk kepentingan di dalam rumah tangganya adalah wujud perjuangan kita di jalan Allah. Mirsa perempuan RRI yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dulu sahabudayo, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi tausiah dari penceramah kita Haji Orbit Rupawan STHI dengan temanya nafkah yang halal, keluarga yang berkah, dengan subtema memberikan nafkah kepada keluarga. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu kita, menjadi bekal kita untuk hidup di dunia ini lebih baik lagi, dan semoga akan kita bisa terapkan di kehidupan nyata. Dan semoga juga kepada Ustadz Obid, apa yang Ustadz sampaikan akan menjadi amal ibadah antum, dan semoga jadi amal jariah karena telah memberikan pencerahan bagi kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada Ofik Allah Ya Nur.

0: Adnyo Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cek Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Kedulusan Budayo, informasi pertama, Bupati Musi Banyu Asin, Toha Tohed, melarang keras seluruh masyarakat membuka lahan pertanian dengan cara membakar menjelang musim kemarau. Langkah preventif tersebut sangat penting guna mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi alam yang kian kering memicu perluasan kobaran api secara agresif pada lahan perkebunan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin akan menyiapkan kebijakan alternatif guna membantu petani dalam mengelola tanah tanpa pembakaran pada hari Jumat yang kemarin. Dudul Sabudayo, PT VLN Versero Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin dan PT Muba Electric Power meresmikan selesainya proses migrasi seluruh pelanggan PT MEP menjadi pelanggan PLN. Peresmian berlangsung di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Pelakat Tinggi, Jumat 19 Juni yang kemarin. Penyelesaian migrasi tersebut mencakup sebanyak 57.685 pelanggan yang sebelumnya dilayani oleh PT MEP. Tuntasnya proses ini menandai berakhirnya tahapan transisi pengelolaan kelistrikan yang telah dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke senjual persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perkumpulan 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gampaikum. Wah, telah menghibur kita dulur gala-gala. Baik dulur, sahabat budaya, sekarang Cik Rasid akan menunjukkan informasi tentang perakiran cuaca yang Cik Rasid ambil ke dari perakiran cuaca BMKG Sumsel. Di sini di pagi hari cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musi Bonyo Asin, Musi Rawas dan juga Musi Rawas Utara. Kemudian di siang hari berawan, potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Muara Inim, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas dan juga Musi Rawas Utara. Dan di malam harinya berawan, potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Banyu Asin, kemudian Pali, Muara Inim, Pramumuli, Musi Rawas, Oku, kemudian Oku Timur dan juga Oki. Potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Ogan Ilir, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan Musi Rawas Utara. Wah, jadi dulu sahabat dua yo. Perkiraan cuaca ini diupdate oleh perkiraan cuaca BMKG Sumsel per hari ini 22 Juni 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dulu sahabat dua yo. Menurut perkiraan cuaca yang Cik Rasid barusan bawa ke tadi, yang baca ke tadi, berarti Palembang insya Allah tidak ada hujan ya, kemungkinan perkiraan cuacanya ya. Tetapi di malam hari insya Allah mungkin, kalau menurut perkiraan cuaca dari BMKG ini, di malam hari Palembang ya, hujan ringan. Baik dulu sahabat budaya, itulah perkiraan cuaca yang Cik Rasid baca ke, yang Cik Rasid ambil dari perkiraan cuaca BMKG Sumsel. Kita lanjut hiburan kita. Aku tidak tahu, samo bae aku tidak tahu juga.

Baik dulur, masih tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasid di edisi hari ini, Sriwijaya Pagi, 22 Juni 2026. Baik dulur, Suara Budaya, Cek Rasid nak nyapa-nyapa dulu, dulur kita yang mungkin saat ini sedang menyiapkan segala aktivitasnya. Mungkin ada lagi yang lagi mana-mana si kendaraannya, wah, lagi mana si motor, lagi mana si mobil untuk berangkat pagi ini. Cek Rasid ucap ke selamat beraktivitas bae. Mungkin dulu sudah siap-siap nak pergi begawi, pergi bekerja dah Ada juga yang dulu kita mungkin lagi siap-siap juga nak ngantar ke buah hatinya, anak ke sekolah. Walaupun Cek Rasid tahu juga ada sebagian budak-budak ini lah sudah libur Ada juga nak cuman class meeting budak-budak mana hari dah. Ada juga yang cuman ngantar ke raport bae hari ini. Cek Rasid dulu saya ucap ke dah selamat beraktivitas baik. Kemudian untuk dulu kita, yang mungkin lagi berjual di pasar ke mana lagi deh, di pasar Palimo, pasar 12, KM 12, pasar Lemabang, pasar Perumnas, pasar Genduk, pasar Jagabaging. Jadi Cek Rasid ucap ke selamat menjalankan rutinitasnya baik. Semoga lancar luncur hari ini, semoga rezekinya berkah membawa rezeki yang berlimpah Untuk dulu kita yang di dusun, misalnya cak model Mang John, yang lagi berangkat, mungkin sudah berangkat deh subuh tadi, nak nyadap karet segala macam. Cak Rasid ucap ke selamat itu bae, beraktivitas bae. Hati-hati pahat itu jangan jangan dalam ego, kaget tu daging batang karet itu. Sago ini. Jadi dulu. Bagi dulur yang saat ini lagi di tengah perjalanan, Cek Rasid ucap ke selamat baik, hati-hati, jago kecepatan, tetap fokus, jangan main HP. Kalau ada telepon, yo melalui handset mungkin bisa dijawab, tapi tetap konsentrasi. Tapi kalau cuma WA segala macam, kaget baik balasnya dah nunggu sampai baik atau minggir nian, itu nah, aku supaya fokus kita tuh tidak terganggu, konsentrasi kita tuh tidak terganggu karena kita lagi dalam kendaraan tidak cuma keselamatan kita dewe tapi keselamatan wong kita pikir juga itu nah. Jadi dulur tetap fokus, jago kecepatan. Untuk dulur kita juga yang berkendaraan roda 2 jangan subset gino, iya kalau nak motong bae di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau yang sejujurnya sebelah kanan dah tapi terkadang ada dulu gitu ini tidak nganjuk sebelah kanan, paksa motong kiri. Asal jalan besar nah iyo, kalau jalan kecil jangan, kaget wong tuh dah laju sago galo. Baik dulu, selamat beraktivitas baik, semoga hari ini penuh kemudahan dan kebahagiaan dan cukup kesuksesan tetap semangat, tetap produktif. Salam hangat dari kami Perumpak Palembang, semoga apa yang kami infokan, informasi yang kami berikan dapat menjadi hal penting, inspiratif segala macamnya. Dan juga semoga hiburan kami ke tengah menjadi hiburan bagi dulur galo-galo. Mang Cek Iwan, ngoteh-ngoteh kakinya payu, Cek Rasid Ewang ngedek bujang dari Palembang.